0: digoyang-goyang.
1: Woi,
0: ayam. Ih, ngagetin gua aja lu.
1: Lagi ngapain sih?
0: Ya lagi goyang lah. Pagi-pagi gini kan enakan goyang.
1: Mendingan dengerin radio CBB aja, karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
0: Yang digoyang digoyang yang digoyang digoyang yang. Goyang pagi, goyang pagi, goyang.

0: Jakarta selalu bersandang Indonesia. Ini manusia bangsa yang sejangkau siar. 6 menit loncat dari jam 7 ada Bang Jerry. Sam, pukul Sam, biar berhenti. Telat Sam, gak lucu jadinya. Ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangin. Ah dia gak kayak Dandi nih, kalau Dandi mah ngerti lawak ada Bang Jerry. Lu harus sigap Sam. Jadi Bang Jerry nih yang manusia bangsa yang sejangkau siar ditemenin sama Asyem. Ya, itu yang itu. Dia tuh masih keluarganya Atar tuh, ya kan? Asyem gitu bukan dia. Selamat pagi, dimana sama saya sejangkau siar, apa kabarnya semua sehat ya? Aduh, Bang Jerry kangen banget sama yang mana sama saya sejangkau siar ya. 2 hari enggak siaran EKE Sabtu Minggu karena kan kita libur. Oke. Okay. Sudah di langkah yang ke-18 di bulan Mei 2026. Ayo. Dikit lagi tanggal 20 nih warisan bang sayang sejangkau siar. Emang kenapa Bang Jerry tanggal 20? Ingat, yang belum bayar listrik, belum bayar internet, belum bayar-bayar yang lain. Biasanya tanggal 20 itu adalah tanggal-tanggal terakhir di mana nih warisan bang sayang sejangkau siar harus membayar itu semua. Bener kan? Hayo. Rata-rata tanggal 20 ya. Jadi jangan sampai telat. Kan kalau misalnya nih warisan bang sayang sejangkau siar, misalnya listriknya bukan token. Token ya. Mau gak mau kan harus bayar, ya kan, di tanggal 20 terakhir. Ayo, siapa yang belum bayar? Bang Jerry aja baru bayar kemarin yang Marisa Bangsa Eja kalau share. Dan itu pun juga karena, oh ternyata aku belum bayar listrik gitu kan. Tapi listrik ini, listrik rumahnya yang di bawah, yang di rumahnya bapaknya Bang Jerry sama ibunya Bang Jerry. Ya, tau yang tempatin sama adiknya Bang Jerry. Kalau Bang Jerry malah sekarang listriknya udah token, ya kan. Gitu, pagi-pagi begini, enak kan? Sarapan apa ya? Nih mana sama saya jangkau siar ya. Kalau tadi sih Bang Jerry beli serba 10.000 ya. Ada makaroni sekutang, apa sekutang, sekutang gitu dah. Pokoknya makaroni apalah itu yang dibakar. Lalu juga sama nasi cabenya tuh cabe mata. Wah, biar melek matanya nih mana sama saya jangkau siar ya. Kalau kalian makan apa nih pagi-pagi gini sarapannya? Boleh dong. Yang mau absen sambil kasih tahu sarapan apa. Untuk pagi hari ini nih manusia bangsa ejak kalsiar, Bang Jerry mau bacain dulu informasi cuaca di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya. Semuanya pagi-pagi hari ini di hari Senin sudah cerah semua ya. Jadi untuk pagi hari ini Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya itu semuanya cerah juh. Mantep dah ya. Oh iya, Bang Jerry juga mau ngucapin nih selamat menjalankan ibadah puasa sunnah ya. Nih manusia bangsa ejak kalsiar, mungkin udah ada yang menjalankan dari hari sekarang. Karena kan kalau gak salah kan semingguan gitu juga bisa ya. Tapi sunahnya juga 2 hari juga gak apa-apa. Nah jangan lupa ya nih manusia bangsa ejak kalsiar. Tapi pada kurban gak? Kalau pada kurban ajak-ajak aku dong dagingnya. Maksudnya mentah. Dan nih manusia bangsa ejak kalsiar, Bang Jerry mau bacain lagi nih. Waspada wilayah berpotensi hujan lebat hingga sangat lebat ya. Ini di tanggal 17 sampai tanggal 21 Mei 2026 nih manusia bangsa ejak kalsiar ya. Ini kalau yang waspada ini ada di Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kota Depok ya. Ini waspada hujan sedang dan juga lebat ya. Dari tanggal 17 Mei sampai dengan tanggal 21 Mei. Lalu sedangkan untuk yang siaga ini hujannya yang sangat lebat nih Marisa Bangsa Ejak Kausian. Ini berada di Kabupaten Bogor dan juga Kota Bogor. Oke. Dan awas atau ekstrim, lalu juga peringatan dini alhamdulillah tidak ada nih Marisa Bangsa Ejak Kausian. Oke. Jadi disiapkan nih yang namanya jas hujannya ataupun payungnya. Kalau pagi hari ini tadi nih Marisa Bangsa Ejak Kausian, Bang Jerry berangkat dari Cicoyom. Karena kan memang kalau liburan Bang Jerry gak kemana-mana pasti akan pulang ke Cicoyom. Cicoyom City, a.k.a. Nanggerang ya. Nah kalau misalnya ada yang mungkin asing ya bagi nih manusia bangsa ejak kalsiar, Nanggerang tuh mana, Nanggerang tuh mana. Nah jadi Nanggerang itu nih manusia bangsa yang sejak kalsiar ya, di daerah-daerah Cicoyom gitu nih manusia bangsa yang sejak kalsiar. Jadi Bang Jerry tadi jalan habis sholat subuh langsung jalan. pulang dulu ke Kemang. Rapi-rapi ya. Ya sudah, teman calon saya Jaka Osir. Yang mau absen masih Bang Jiri tungguin 0895-2054 atau di 536-3333. Jangan kemana-mana ya. Pokoknya Bang Jiri akan balik lagi di teman calon saya Jaka Osir. Dimana lagi kalau bukan di Goyang Pagi. Goyang Pagi. Goyang Pagi.
1: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
2: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
1: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
2: Eh, aku punya tipsnya.
1: Mau dong, gimana caranya?
2: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
1: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
2: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air gayung, ya.
1: Terus?
2: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangannya. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
7: Sepi dah.
1: Iya.
0: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
7: Woi, ada Neng Wika.
0: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
1: Wah, rumahnya.
0: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
7: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
0: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin full.
0: Iya dong, fantastis.
7: Siap, cantik.
1: Aceh.
7: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
1: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
0: Iya kan?
7: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
0: Jelas, irit lagi.
1: Neng Wika, nambah lagi ya.
0: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
8: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Saya Putri Kalina. Lagi panteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Mbak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
10: Halo juga, Bu.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mbak.
10: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
9: Lagi main?
10: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
9: Pelurunya.
10: Terus masuk ke telinga anak saya.
9: Waduh, sakit dong Bu.
10: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
9: Iya.
10: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
9: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
10: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, satu hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
9: Oh gitu.
10: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
9: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
10: jadi,
9: ya.
10: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba Tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
9: Jadi nggak sakit lagi.
10: Enggak, nanahnya juga kering.
9: Habis itu yang herba Tesmanya?
10: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
9: Hasilnya gimana?
10: Alhamdulillah, sembuh.
9: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
10: Enggak, merahnya juga sembuh.
9: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali. Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.
6: Inilah dia, sang juara.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng Manis Abang Sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Ma, tahu nggak, Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
3: Loh, kok bisa?
2: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCD-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
3: Wah, Broko banget.
2: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart Lock.
3: Oh iya? Gimana tuh?
2: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
3: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
2: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
3: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
2: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
3: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
2: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
4: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
5: Jangan kemana-mana. Masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

Jakarta 100% yang Indonesia. Nemani Sabang sayang sejangkau siar. Masih digoyang pagi, goyang pagi, sir. Yang pasti ada Bang Jerry yang orang kecil gak datang tapi gak ngangin yang akan nemani Nemani Sabang sayang sejangkau siar sampai jam 12 nanti ya. Yang mau ikutan gabung boleh banget, masih Bang Jerry tungguin di 0895 2010 54.

Bang saya yang sejangkau siar yang sudah dirangkum sama produsernya Bang Cowe. Maksudnya produser gue yang pagi ya. Dan untuk pagi hari ini nih manis abang saya jangkau siar. Kalau kita lihat cek-cek double check nih dari arah Ragunan menuju ke arah Mampang dan juga menara Kuningan, ini sudah mulai ramai. Jadi harap berhati-hati ya nih manis abang saya yang sejangkau siar dimanapun berada. Dan juga ini dari arah Blok M menuju ke arah Gatot Subroto, ke arah Sudirman dulu ya. Ini sudah mulai ramai, ramai lancar. Lalu dari Sudirman menuju ke arah Tamrin juga ramai lancar. Dari arah Tamrin menuju ke arah Blok M, ke arah Monas ramai lancar. Yang dari Tol Bekasi ini mana sahabat saya Jakarta Siar menuju ke arah Jakarta, ini sudah mulai ramai. Jadi harap berhati-hati, oke? Lalu juga dari Jalan Daan Mogok, Liman Sabang Saya Jakau Siar menuju ke arah Gatot Subroto, ini sudah mulai ramai lancar, harap berhati-hati ya. Apalagi Liman Sabang Saya yang sejangkau siar nih ya, yang lewatin Jalan Cengkareng ya, Daan Mogok itu ya. Siap-siap nih, akan bermacet-macetan ria. Kenapa Bang Jerry macet? Karena ada proyek pompa air ya. Jadi ada proyek pompa air. Satu jalur Jalan Daan Mogok ditutup sampai dengan Agustus 2027. Wow. Setahun lebih nih manis abang saya Jakal Siar ya. Setahun lebih berapa

lagi ada pembangunannya. Jadi siap-siap ya, yang tadinya jalannya jam 7 kalau bisa jam 5 kayaknya nih mana sebang saya Jakau Siar ya. Ini kalau ngomong-ngomongin galian lubang emang banyak di mana-mana nih, lagi ada pompa ya. Ada proyek pompa air satu lajur jalan dan mogok ditutup. Disub DKI Jakarta resmi melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik jalan Daan Mogok, Jakarta Barat karena pembangunan sistem tata air pompa yang diperkirakan berlangsung sampai Agustus 2027. Selama proyek berjalan, satu laju di area pekerja bakal dipakai untuk konstruksi rumah pompa di 4 titik berbeda, yaitu rumah pompa Depak ya, kilometer 13,

Ciras seberang Mitsubishi Motors motor dan juga setelah halte Transjakarta Pulau Nangka sampai area setelah halte Jembatan Baru. Jadi selama pengerjaan berlangsung, akses pejalan kaki juga bakal dialihkan ke sisi kiri badan ya. Jadi siap-siap nih Marisa Bangsa yang sejak kalau siar bermacet-macetan ria di sana. Dan juga itu yang mau ke arah Pondok Indah tuh dari ITC Fatmawati. Nah itu juga kan masih ada pembangunan nih Marisa Bangsa yang sejak kalau siar ya. Ya, mari kita sukseskan saja ya. Sampai dia selesai pastinya. Selamat pagi, apa kabar semuanya nih Marisa Bangsa yang sejak kalau siar yang udah absen di sini. Ada Bang Madu, apa kabar? Ada Murna juga, ada Bang Andu, lalu ada Diana. Selamat pagi. Dan selamat pagi juga untuk Nur Lela ya. Selamat pagi Nur Lela, apa kabar? Berikutnya Bang Jawa absen lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Neng Martini, Bang Jawa siap. Ada Mama Kajol, apa kabar Mama Kajol? Ya, Nur Hasanah juga, Nur Hayati, Bang Sarka. Ada Ana Lata juga, apa kabar? Selamat pagi. Lalu berikutnya ada Bang Toyo ya, dan juga ada Mama Kembar. Ada Lasmini Matraman Dalam. Lalu juga ada Bang Darli berserta keluarga. Hikmah Latas, apa kabar? Bang Bori Porsa, hai kamu apa kabar? Selamat pagi. Nurma Pedurenan. Lalu juga ada Pak Ares, selamat pagi. Mama Jariah, wah semuanya pada absen ya. Babanda, selamat pagi Babanda ya. Kita goyang lagi aja nih Marisa Bangsa Eja Kauser. Kali ini ada Happy Asmara, Ojo di Bali-Bali. Tetapi goyang pagi, sah.

7 ada Bang Jerry yang warna kecil gak ganteng tapi ngangin. Pastinya nemenin yang manis abang saya Jakal Siar di Goyang Pagi. Goyang pagi sir. Selamat pagi yang dengerin streaming, apa kabar? Sudah meluncur nih 15.000 pendengar ya. Wow, keren ya 15.000 kali 2 kuping ya. Kalau kuping kan satu orang 2 ya. Pokoknya yang mau absen masih Bang Jerry tungguin yang manis abang saya Jakal Siar di balai ngobrol di 0895 2154 atau di 536-3333. Dan nanti ada topiknya nih pada sabang saya Jakal Siar. Topiknya adalah nih pada sabang saya si Jakal Siar nih, tim yang mana nih? Kalau bangun tidur itu harus pakai alarm atau ya sudahlah perkiraan aja, masa bodoh gitu kan. Yang penting terbangun nih, bangun gitu nih pada sabang saya Jakal Siar. Tim yang mana nih? Boleh banget ya. Nanti ikutan di sini di 0895-2154 atau di 536-3333 ya. Ini mari sabang saya Jakal Siar ya. Kalau tidur itu, nah saat bangun itu menggunakan alarm atau udah instingnya sendiri aja bangun gitu. Kalau ini mari sabang saya Jakal Siar tuh tim yang mana? Boleh banget nanti ya. Yang mau absen, yang mau kasih info-info boleh. Tapi kita goyang dulu yuk ini mari sabang saya Jakal Siar. Kali ini ada kewer-kewer ya. Riris Arista featuring Libertaria dengan kewer-kewer.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengajarmu ya. Mulailah mengajarmu.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini. Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

0: Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
1: diabetes,
0: lambung.
1: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berkuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Mamu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air Mamu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah gak pernah naik.
1: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
0: 130.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang enggak, enak.
1: Udah enak ya?
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral Mamu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airmamu.id dan kunjungi www.airmamu.com.
3: Ngopi terus tiap pagi, Bro. Lambung aman.
4: Pondasi sebelum kerja, Tik. Ngopi dulu biar fokus. Nanti siangan dikit kalau ngantuk, kita ngopi lagi. Pulang kerja, ngopi lagi di rumah.
3: Wah, itu mah udah level dewa ya ngopinya. Emang perut nggak protes?
4: Dulu sih, gue sering perut kembung. Ada panas, kadang mual juga.
3: Terus, berhenti dong ngopinya?
4: Sekarang, aman aja dong. Gue udah jagain lambung tiap hari.
3: Apa rahasianya biar nggak pakai parut ngopi tiap hari?
4: Nih, jagain aja lambungnya pakai Presma, perpaduan madu plus kunyit bantu ringankan gangguan lambung.
3: Di mana?
4: Presma, udah ada di mana-mana. Mau beli online, bisa. Ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop Presma, dan website herbatos.id. Mau beli 2 apotek, bisa banget. Tersedia di semua apotika 24 atau toko obat. Nih, bawa dulu deh yang punya gue.
3: Asik, gue mau dong yang kemasan 130 ml aja.
5: Gue mau juga dong, Din, yang kemasan 200 ml. Biar ngopi tetap nikmat, lambung tetap nyaman.
4: Lah, terus gue gimana dong?
6: Hai, Neng manis abang sayang. Masih ada Wina nih di sini. Jangan lupa ya buat dengerin terus Radio CBB 105,4 FM. Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Tah atunya untuk warga sadayana tong hilap.

Selatan dan Indonesia. 8 menit meluncur dari jam 8 yang Malaysia Bang Sayang sejangkau siar masih di Goyang Pagi Sar. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak gadang tapi ngangenin, dan kali ini Bang Jerry ditemenin sama Asyem. Asyem, bukan Asyem tapi Asyem. Dan yang Malaysia Bang Sayang sejangkau siar yang mau ikutan gabung, yang mau absen boleh banget 0895 2054 atau di 536-3333 ya, boleh banget, masih Bang Jerry tungguin. Pokoknya nih mana sama saya sejak kau siar. Dan Bang Jerry absen dulu deh di Goyang Pesta Radio CBB. Ada Bang Mata Lilistrik, apa kabar? Ada Lenta, selamat pagi ada Lenta. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Jerry ya. Nanti ikut topik dia, dia udah nulis topiknya. Siap, nanti Bang Jerry bacain ya, dengan Alata. Lalu juga Bang Mata Lilistrik nih, katanya cuaca di kawasan Pemkot Tangsel cuacanya sangat cerah Bang Jerry. Siap. Kemarin juga Bang Jerry dari Tangsel tuh ya. Jadi saudara-saudara Bang Jerry yang di Pamulang pada mau main ke rumah Bang Jerry daerah Cicoyem. Lalu ada Wiji Lestari, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, sehat. Yang lain yang mau absen nanti Bang Jerry tungguin ya di 0895-2054. Kali ini Bang Jerry mau bacain dulu beberapa informasi. Ini nih Malaysia Bang Saya Jangkau Siar, ini lagi banyak banget pembegalan. Benar gak sih beritanya rata-rata? Ini salah satunya nih Malaysia Bang Saya Jangkau Siar. Ini terjadi di Jakarta Pusat ya. Dan ini kejadiannya sebenarnya hari Sabtu. Jadi nih Malaysia Bang Saya Jangkau Siar, ini ada dua orang lagi berhenti di jalan. Ya dia lagi ngobrol ya naik motor. Tiba-tiba didatengin sama tiga orang, cuma satu motor. Dan ini dia membawa senjata untuk ngebekel. Dan alhamdulillahnya nih Marisa Bang Sayang sejak kau siar, si korban tersebut lari dan dia pinter membawa kunci motornya. Jadi motornya tuh gak sempat kebawa. Nah, si begalnya akhirnya bengong. Jadi kalian lagi berdua nih ya kan, tiba-tiba didatengin sama begal bertiga. Gak, begalnya tuh bawa senjata tajam. Ini udah dikeluar senjatanya lah, yang akhirnya dua orang tuh kabur kan, ya kan ada senjata tajam ya. Dan udah gitu dia kabur, ya motornya ditinggal tapi kuncinya dibawa. Bagus, pinter nih ya. Emang kayaknya triknya adalah kalau misalnya dibegal, kuncinya tuh langsung dilempar aja jauh nih Malaysia Bang Saya Jakau Siar ya. Tapi emang namanya panik susah juga ya. Tapi yang ini alhamdulillah dia pinter nih, dan akhirnya tidak jadi dibegal. Dan kalau yang ini nih Malaysia Bang Saya Jakau Siar, kejadiannya di daerah Jakarta Pusat. Waduh. Dan bukan cuma itu aja nih Malaysia Bang Saya Jakau Siar ya, sosial media juga lagi dihebohkan. Ada salah satu model ya, modelnya ini nih Malaysia Bang Saya Jakau Siar, dia tuh dibegal di pinggir tol Kebun Jeruk. Nah, dan ini dia tuh kena senjata tajam aka celurit, dan sekarang dia masih di rumah sakit nih Malaysia Bang Saya Jakau Siar. Udah gitu ternyata ya celuritnya itu moncongnya itu karatan. Aduh, miris banget. Dan ini rame banget loh di sosial media. Nah, lalu berikutnya nih Marisa Bang Sayang Sejangkau Siar, ini juga masih pembegalan ya nih Marisa Bang Sayang Sejangkau Siar ya. Ini alhamdulillah nih tim Polres Metro Jakarta Barat nih menghasilkan, mengamankan nih ya beberapa pemuda yang mau tawuran ya, ataupun juga yang lagi kelihatannya kayak mau begal gitu ya. Jadi sekarang benar-benar Pak Polisi kita nih Malaysia Bang Saya Jakau Siar, dia sekarang sudah membentuk yang namanya tim begal. Di mana nih Malaysia Bang Saya Jakau Siar ya, membentuk tim menangkap begal-begal. Jadi dia bekerjanya benar-benar malam, dan ini dia menyisiri tempat-tempat yang memang ini sering terjadi pembegalan nih Malaysia Bang Saya Jakau Siar ya. Kita harus anjungkan jempol kepada Pak Polisi kita nih Malaysia Bang Saya Jakau Siar ya. Dan gerak cepet nih supaya tidak ada lagi yang namanya pembegalan-pembegalan di mana-mana ya nih Malaysia Bang Sayang Sejakau Siar. Wah, emang parah ya. Jadi ini salah satu buktinya adalah patroli malam berujung menangkap pria berambut cepak, ditangkap Polsek Tambora Jakarta Barat nih. Wah. Jadi kalau orang ini yang ditangkap, dia bukan begal, tapi dia membawa ratusan butir obat keras tanpa izin. Nah, bisa jadi nih oknum pengedar juga nih, ya kan? Alhamdulillah nih, gerak cepat Pak Polisi. Siap Pak Polisi, kita dukung ya nih Malaysia Bang Saya Jakau Siar untuk bapak-bapak polisi yang seperti ini ya. Jadi supaya kita sekarang merasa aman, pulangnya juga aman nih. Kan ngeri juga ya nih Malaysia Bang Saya Jakau Siar yang pulang kerjanya malam, sekitar jam 10, jam 11, jam 12. Ih,
serem banget gitu. Dan mohon juga nih untuk dinas-dinas terkait, lampu-lampu jalannya dihidupin-dihidupin dong ya. Serem banget kalau gak dihidupin. Apalagi ya nih Manis Abang Saya Jakarta Siar semalam nih, Bang Jerry tuh abis nganterin saudara pulang nih, ya kan pulang ke Citayam lagi. Itu dari arah Pamulang. Tempatnya dari, kalau naik Manis Abang Saya Jakarta Siar daerah Pocis, Pocis yang dekat Pasar Jengkol gitu, itu menuju ke arah Citayam ya. Itu kalau di depannya sih masih terang ya, tapi kalau misalnya tiba-tiba masuk kayak perkampungan ataupun beberapa gang, itu masih mati itu lampunya tuh. Nah, arko masuk ke dalam, lalu juga jalan kalau jalan apa tuh namanya, Bomang, itu masih aman. Tapi pas kalau mau belok-belok ke arah Citayam, Tugu Macan, nah itu tuh juga tuh. Mohon ya, siapa tahu ada dinas-dinas terkait yang mendengarkan. Nah, boleh banget nih lampu jalannya di jalan nyalain yuk. Serem banget loh. Bang Jerry aja untungnya naik mobil ya, jadi aman. Jadi kalau misalnya emang ada yang kayak gitu, terlibas aja, tabrak aja, udah bodo amat kalau Bang Jerry mah orangnya. Yang lain gimana nih kalau misalnya ada kejadian seperti itu? Ngeri juga ya, ya kan? Ya sudah, jangan kemana-mana nih Manis Abang Sayang, sih jangan kau siar. Abis satu lagu ini kita akan masuk di Hari Bahagia. Tetapi gue yang pagi, sir.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: Hari Bahagia.

0: Sam nih.
1: Sama Sam gak dimatiin suaranya, jadi terus-terusan.
0: Sudah jam 8 lewat 18 menit waktu di Bilik Siar. Nemanis Abang Saya Jakal Siar yang mau ikutan gabung di hari bahagia boleh banget di 0895-2154 atau di 536-3333. Sudah Bang Jerry buka nih di langkah yang ke-18 di bulan Mei 2026 ya. Siapa yang berbahagia boleh banget. Sam, ada yang berbahagia nih? Gak ada. Hidupnya harus bahagia dong, Sam. Selamat pagi untuk abangku, apa kabar Bang Yadi Poris ya. Bang Yadi Poris, apa kabar Bang Yodi Poris ya. Dan juga ada Erni Ciboda, apa kabar, selamat pagi kamu berserta suami dan juga keluarganya ya. Dan lalu apa ini? Pokoknya yang mau ikutan gabung boleh banget 0895-2154 di hari bahagia. Nanti yang ikutan gabung bakalan dapat lagu dari Bang Joey. Ini manis abang saya si Jakal Siar. Hey, sambil nungguin telepon dari ini manis abang saya Jakal Siar, Bang Jerry juga mau kasih tahu nih. Ini manis abang saya si Jakal Siar. Pengen tahu bagaimana mitos tentang pil KB? Hati-hati, banyak yang kurang tepat di luar sana. Nah, tanggal 21 Mei 2026, tepatnya hari Kamis jam 4 sore, bakal dibahas live talk show andalan bersama Dr. Tessa dan juga pastinya sama Bang Jerry. Jadi jangan lupa nih manis abang sayang si Jakal Siar, dengerin ya talk show bersama andalan dan pastinya ada Dr. Tessa loh. Yang namanya nih manis abang sayang Jakal Siar dimanapun berada yang mau nanya-nanya tentang KB, oke? Kita angkat telepon dulu ya nih manis abang sayang Jakal Siar, halo?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
2: Goyang pagi, Sar.
0: Goyang pagi, Sir. Dengan siapa ini?
2: Martini Tepung Baru.
0: Ada Neng Martini. Udah makan belum?
2: Udah belum.
0: Makan pakai apa?
2: Saya Pak Abiyawan, nah ini yang bakwan, nasi uduk.
0: Oh, makannya masih disuapin gak?
2: Enggak, Bang, makan sendiri aja.
0: Enggak, kalau enggak disuapin, mau Bang Jerry suapin enggak?
2: Enggak.
0: Oke. Enggak, kalau mau Bang Jerry suapin, Bang Jerry udah siapin nih cangkrang. Jadi suapinnya pakai cangkrang. Neng, siapa yang berbahagia, Neng?
2: Ya, tiap hari saya bahagia terus.
0: Iya, kenapa bahagianya?
2: Bahagia.
0: Iya, kenapa bahagianya?
2: Ya bahagia tuh ya, pokoknya kita sehat ya. Gitu. Alhamdulillah sehat, nggak penyakit, pokoknya
0: amin. Amin.
2: Yang umur sehat bisa ngaji ke sono kemari, itu aja saya nak.
0: Terus ada yang ulang tahun gak nih?
2: Nggak ada, saya nggak ada yang ulang tahun.
0: Oh, mungkin ada yang apalagi gitu yang wah banget gitu?
2: Nggak, kan anak saya masih lama Desember.
0: Iya. Berarti bareng Bang Jerry dong, tanggal berapa?
2: Tanggal 28 Desember yang paling bontot.
0: Oh, berarti duluan Bang Jerry dong. Bang Jerry tanggal 13. Jangan lupa ya, Bang Jerry tanggal 13 ya. Ngarep ya.
2: Mungkin ya selama panjang umur sehat selalu ya.
0: Iya, siap, terima kasih. Udah itu aja.
2: Iya, oke.
0: Ya udah, dadah, bye-bye.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Neng Martini tadi nih manis abang sayang si Jakal Siar ya. Bahagianya katanya dia cuman senang aja ya. Karena hari ini dia diberikan kesehatan. Amin. Oke. Ada lagi yang mau telepon atau tidak? Kalau tidak, tidak. Bahasanya Bang Jerry bagus banget ya. Tidak. Boleh banget yang mana sama saya Jakal Siar 0895-2154 atau di 536-3333. Nanti kita juga akan ada topik ya. Nih mana sama saya Jakal Siar. Topiknya adalah nih mana sama sayang si Jakal Siar. Nih, Bang Jerry mau tanya nih. Nih mana sama saya Jakal Siar kalau misalnya tidur ya. Pas bangunnya itu. Itu selalu menggunakan alarm atau tidak gitu. Dirancang atau tidak. Boleh banget ya. Nanti ngobrol-ngobrol di sini yuk. Di 0895-2154 atau di 536-3333. Oke? Ya sudah. Jangan kemana-mana ya. Nanti Bang Jerry akan balik lagi. Pokoknya tetap di Goyang Pagi. Bisa.
3: Jangan kemana-mana. Masih ditemenin Bang Jerry lu di Goyang Pagi. So.

0: tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online. Gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya, ntar kan lu kan digebukin sama bapaknya. Bonyok kan lu, ambulan dia dateng. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?
2: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
3: Wah, kok bisa?
2: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko.
3: Wah, Broko banget.
2: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart Lock.
3: Oh iya? Gimana tuh?
2: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
3: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
2: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
3: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
2: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
3: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala, kamar jadi dingin, lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
2: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
4: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
5: Bu Nana!
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscare.
8: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
9: Kita tanya masternya.
10: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
11: Chef Devina, apa yang bikin beda?
10: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
9: Oh, iya.
10: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
11: Mau dong, Chef?
10: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
11: Minyak pipi dan kenyal.
9: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
10: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
11: Sedap.
10: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingswood. Cobain sekarang.
11: Yes, Chef.

0: Ah, saya udah tahu. Tiba-tiba digebuk sama Bang Jerry. Tak lama digebuk pakai bangku nih. 41 menit meluncur dari jam 8 ya. Kayaknya jam 8 lewat 41 menit waktu di bilik siar. Neng Manis Abang Sayang Sejak Kau Siar ya. Yang mau ikutan gabung boleh banget 0895-2054 nih. Bang Jerry udah ngomongin topik. Neng Manis Abang Sejak Kau Siar nih. Kalau ngomongin topik ya, topiknya adalah Neng Manis Abang Sejak Kau Siar. Kalau lagi tidur nih ya, bangunnya itu ini membutuhkan alarm atau membutuhkan sesuatu lah, atau mungkin membutuhkan orang tua atau pasangan ya untuk bangunin, atau ya tidak membutuhkan apa-apa. Ini pokoknya insting aja. Coba ya kita tanya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam sayangku. Lagi di mana?
1: Lagi di rumah.
0: Ngapain?
1: Baru bangun.
0: Oh, uduh. Anak gadis jam segini baru bangun, pinter ya. Apa tadi udah bangun tadi tidur lagi?
1: Iya, udah bangun tadi kan, aku bangun jam 1:30.
0: Oh, iya benar. Buat itu ya, ngurusin anak-anak dulu ya.
1: Iya, aku bangun 1:30, memang kan aku setiap hari bangun 1:30 ya, saat malam ya. Nggak tidur lagi sampai pagi.
0: Nah, kalau ngomong-ngomongin nih kan katanya bangun 1:30 ya. Bang Jerry mau tanya dong sama Kamil, Kamil, Kamil, Kamil, Kamil. Kamil tuh kalau misalnya tidur nih ya kan, itu kamu membutuhkan alarm apa enggak sih? Atau ah udahlah, istirahat aja gitu.
1: Enggak.
0: Oke, jadi kamu
1: berarti aku tahu kalau waktunya bangun-bangun.
0: Nah kalau misalnya tiba-tiba kelebihan, misalnya nih mau bangun jam 2 ya kan, tiba-tiba malah jadi jam 7 kalau gak ada alarm. Tapi kamu benar-benar tidak membutuhkan alarm sama sekali?
1: Enggak, aku bangun gak pernah kesiangan, selalu tepat waktu 1:30, kadang-kadang jam 1.
0: Berarti
1: lagi hari ini kan anak aku yang bontot kan ujian.
0: Oh iya, anak kelas 6 hari ini ujian ya katanya ya.
1: Iya ujian, hari pertama ujian, semoga lancar. Amin. Aja gitu.
0: Ujian akhir sekolah kan ya?
1: Iya.
0: Oke, Bang Jerry doain sukses ya. Tapi berarti
1: iya,
0: kamu
1: kan SMP udah kemarin kan.
0: Berarti kamu tuh tubuhnya benar-benar udah disetting ya udah gitu, bangun gitu ya. Jadi tidak membutuhkan alarm ya?
1: Iya, emang aku mah dari aku sekolah ya, istilahnya pernah dibangunin, gak pernah pakai alarm.
0: Wih, hebat. Triknya gimana sih bisa kayak gitu? Triknya kamu? Mungkin kamu punya tips-tipsnya gitu biar gimana biar bisa sama gitu settingannya.
1: Kalau aku mah enggak ada trik-trik segala macam ya. Yang penting aku udah tahu waktunya bangun-bangun gitu. Bukannya itu apa sih, kan biasa kok pakai alarm atau apa gitu. Pokoknya ada aja yang ngebangunin gitu, istilahnya ngebangunin istilahnya udah tahu aja udah 1:30 bangun, waktunya bangun-bangun gitu.
0: Oh iya, hebat ya. Karena mungkin udah jadi kebiasaan ya untuk kamu ya.
1: Iya, memang udah kebiasaan. Okay. Aku memang sih kalau malam kan kurang tidur ya, kadang-kadang tidur jam 11 bangun-bangun jam 1:30 tetap aja bangun. Iya. Mau tidur malam, mau tidur sore, tetap aja bangun segitu 1:30.
0: Atau jangan-jangan kamu pakai alarm alami. Alarm alami adalah maksudnya gini, sebelum tidur kamu minum yang banyak ya. Kan tiba-tiba kalau lagi tidur kan kebelet pipis tuh. Baru bangun.
1: Tadi kebiasaan kan aku kadang-kadang tengah malam gitu ya, pas aku bangun kan pengen pipis, jadi tahu gitu.
0: Iya, berarti benar-benar tapi kalau nggak mau tidur tuh minumnya banyak nggak?
1: Enggak sih, sementara 11.
0: Oke, okay. Berarti memang
1: bangun minum 1 gelas lagi gitu, pokoknya 2 gelas aja setiap hari.
0: Berarti kamu keren ya, berarti tubuhnya benar-benar udah disetting ya, udah jam segini pasti bangun nih gue gitu ya.
1: Iya, memang dari dulu waktu aku istilahnya masih sekolah juga, orang tua nggak pernah ikut campur bangunin aku, jadi aku tahu waktunya bangun-bangun, waktunya tidur-tidur.
0: Ya kalau ikut campur berarti ikut ke dalam mimpi kamu dong.
1: Biasa kan suka dibangunin sama orang tua ya, bangun-bangun sekolah-sekolah gitu. Aku enggak, tapi anehnya anak aku dua-dua dibangunin ke sekolah.
0: Oh bisa gitu ya, tapi berbanding terbalik sama kamu ya malah ya.
1: Iya, gak ikutin aku, dia selalu dibangunin.
0: Ya mungkin dia anak laki, kamu anak cewek, jadi mungkin kegiatannya dia mainnya banyak.
1: Jadi iya, kecapean kali, apalagi main futsal.
0: Betul, ya sudah, bagus banget loh, kamu berarti mempunyai alarm yang alami di dalam tubuh kamu sendiri, betul gak?
1: Iya, betul.
0: Siap, terima kasih sayangku.
1: Iya, terima kasih
0: Bang Zia. Dadah, bye-bye. Waalaikumsalam. Hayo, yang lain yang mana sabang saya ajak kau siar. Yang mau ikutan gabung boleh banget 0895-2154. Tapi setelah satu lagu ini ya, Bang Jerry nanti akan balik lagi. Abis satu lagu ini, yang mau telpon boleh ngomong-ngomongin. Nih manis abang saya Jakal Sir, kalau bangun tidur tuh menggunakan alarm atau alami seperti last minute tadi. Tetap di Goyang Pagi, Sir.

0: Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Cuaca di Haji Peng ini sudah mulai panas yang mana sabang saya sejak kau siar. Di tempatnya kalian gimana? Panas enggak? Sudah ada 12.000 pendengar nih yang mana sabang saya Jakau Siar yang dengerin siarannya pagi di Goyang Pagi share. Itu lewat streaming ya. Belum lagi lewat radio. Nah, boleh banget yang mana sabang saya Jakau Siar yang mau ikutan gabung, yang mau ikutan topik nih di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Selamat pagi Ranjay, Dinda, Bang siapa lagi? Boleh, siap. Bang Jiri sebutin nanti ya yang mau ikutan gabung di sini. Nih mana sabang saya Jakau Siar kalau bangun tidur tuh menggunakan alarm atau tidak? Halo?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Murna, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Abang Jeriu.
0: Iya, Murna. Murna, Bang Jeri mau tanya sama Murna boleh?
1: Boleh.
0: Boleh. Satu tambah satu berapa? Ayo.
1: Kok nanyanya itu?
0: Ya Bang Jeri mau tanya dulu, jawab aja. 1 tambah 1 berapa?
1: 1 tambah 1 ya 2.
0: 2 tambah 2?
1: 4.
0: 4 tambah 4?
1: 8.
0: Simpel kan? Intinya kacamata. Mama sudah lah. Bang Jeri mau tanya, kamu kalau bangun tidur menggunakan alarm atau tidur?
1: Tidak.
0: Kenapa?
1: Ngapain ngerjain alarm? Kan jam udah di depan di ini, di dinding, lihat.
0: Oh langsung. Ya tapi kan kalau misalnya Muna mau bangun jam berapa gitu, Muna udah instingnya bangun aja gitu.
1: Iya bangun aja, ngeliat jam, oh sih bangun sholat subuh.
0: Oh malah lebih Murna yang ngebangunin pasangan Murna ya?
1: Iya, kalau Murna suka ngebangunin pipi jemadi udah 4:30 bangun.
0: Iya tapi emang udah ketara sih dengan suara Murna yang kayak gini, Murna udah jadi alarm tuh udah bagus sih. Gitu ya.
1: Bisa aja.
0: Ya kan? Jadi suaranya gitu. Papi bangun. Gitu. Ya kan? Udah gitu papinya tidur di sebelahnya, kupingnya. Jangan-jangan gendang telinganya udah bolong nih papinya.

0: yang pipi jumadinya.
1: Hebat. Berarti benar-benar sudah mempunyai instingnya ya, atau mungkin perkiraan waktu tidur kali ya. Tapi kalau malam tuh tidurnya jam berapa sih?
0: Ya kalau nggak ada yang siaran banget tidur sore jam 8 ya, setengah 9 udah tidur.
1: Oh, terus bangunnya biasanya jam berapa, Ci?
0: Kadang-kadang setengah 5 udah bangun. Langsung nggak bangun nih pipi jemadi, pi bangun udah setengah 5.
1: Wah. Masak, berarti bareng sama ayam jago berkokok dong. Kokok.
0: Iya.
1: Gitu ya. Terus kalau Murna bangun gitu ya.
0: Iya lah. Pi bangun. Udah salat, udah mau waktunya salat subuh nih. Masak nasi dulu langsung salat subuh.
1: Berarti kalau kayak gitu si papi bangun apa, dia juga enggak menggunakan alarm dong. Alarmnya alarm alami langsung dari Murna. Ya?
0: Alami dari Murna.
1: Seperti kayak di iklan ya, kayak di iklan-iklan itu ya, kalau iklan-iklan CBB kan ada ya. Kalau tips cara ngebangunin tidur gitu kan.
0: Iya.
1: Tahu kan yang iklan-iklan CBB?
0: Enak.
1: Tahu kan iklan CBB yang tips cara bangunin tidur gitu, tahu kan?
0: Iya.
1: Tahu enggak? Yang tahu enggak? Abang jadi tanya, kamu tahu enggak tips cara bangunin tidur CBB ala CBB?
0: Enggak tahu lupa.
1: Ya udah, kalau lupa nih langsung aja Bang Jerry puterin ya. Terima kasih Murna, bye bye.
0: Bye ya Bang Jerry.
1: Dah, ini mana Bang saya Jangkau Siar yang lain yang mau ikutan gabung boleh banget, masih Bang Jerry tungguin ya. Di 0895-2054 atau di 536-3333. Pasti nanti Bang Jerry akan balik lagi. Kali ini Bang Jerry mau muterin dulu nih tips bangunin tidur ala Radio CBB.
2: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
3: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
2: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
3: Aku punya tipsnya.
2: Mau dong, gimana caranya?
3: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
2: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
3: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
2: Terus? Cukup.
3: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
1: Wah, makasih banget.
2: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
1: Mm-mm.
2: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care.
4: Hey, manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88.

0: sesaat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak KSA dan bio KSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak KSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak KSA 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Pipi Kalina. Lagi panteng Radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu

0: Perhatian, perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Glitter, break dulu yuk.
3: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
4: Yang pedes-pedes pasti enak.
5: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
6: Yang pedesnya bombastis kan.
7: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
5: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
7: Siap dong, mau.
8: Wahannya yang pedes dan gurih.
5: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Ada topping kris-krisnya.
7: Wah bener, rasanya yummy.
6: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
8: Iya, jadi semangat nancukin tens lagi.
5: Yuk gurih, let's start.
9: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
5: Dari Wings Food.
0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: 100% dan Indonesia. Nih mari sama saya Jakal Siar balik lagi di Goyang Pagi Sar. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin yang pastinya. Nemenin yang manis abang sayang sejak kau siar dimanapun berada, oke? Okay? Yang mau ikutan gabung boleh banget 0895-2104 atau di 536-3333. Topiknya masih sama. Yang manis abang sayang kau siar kalau bangun tidur tuh masih membutuhkan alarm atau tidak sih? Boleh banget nih, Bang Jerry pengen tahu banget yang manis abang sayang kau siar. Pengen tahunya seperti apa? Pengen tahu banget, karena kan Bang Jerry orangnya kepo ya. Halo?
1: Halo?
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bang Darli apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik-baik aja, Bang Jerry.
0: Yes, Bang Darli, Bang Jerry mau tanya nih, Bang Jerry, Bang Darli tuh kalau bangun tidur itu masih membutuhkan alarm atau tidak sih?
1: Bangun tidur malam apa siang nih?
0: Ya bebas, pokoknya lagi tidur nih membutuhkan alarm atau tidak?
1: Itu mah nggak penting, Bang Jerry. Masalahnya kalau misalnya bangun malam, ya artinya bangun subuh gitu ya. Itu dengan sendirinya udah refleks, udah bangun sendiri gitu.
0: Berarti memang tubuhnya udah disetting ya?
1: Udah bang, waduh bukan setting-setting lagi tuh, udah dipres.
0: Udah dipres ya. tapi sama sekali tidak menggunakan alarm atau tapi dulunya pernah menggunakan apa enggak?
1: Enggak pernah bang. Oh, enggak. Masalahnya udah terbiasa. Kalau udah terbiasa itu dengan sendirinya bangun sendiri bang.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kalau menurut Bang Darli itu alarm ya sudah lah ya gitu ya.
1: Kenapa?
0: Kalau menurut Bang Darli itu alarm itu ya sudah, cuman pelengkap aja gitu.
1: Iya, kecuali ada yang besokannya mau yang penting banget gitu, takutnya
0: lupa. Pengingat gitu, aja gitu.
1: Iya. Jadi alarm itu hanya sewaktu-waktu aja apabila dibutuhkan. Oke. Gitu.
0: Tapi kalau pada dasarnya adalah kalau Bang Darli mah memang udah kesetting sendiri tubuhnya.
1: Iya, kan? Udah dari sononya bang, udah dicek, udah di ini,
0: udah setting. Ya. Tapi Bang Jerry mau tanya nih, Bang Darli tuh biasanya kalau tidur jam berapa sih?
1: Tergantung bang.
0: Tergantung apa yang digantung? Emang apa yang mau digantung?
1: Ada yang digantung.
0: Enggak, standarnya aja rata-rata Bang Darli tidur jam berapa?
1: Tergantung ininya aja, ngantuknya.
0: Rata-rata?
1: Kalau ngantuknya jam 10 ya jam 10, ngantuknya jam 12 ya jam 12 gitu.
0: Oke, kalau misalnya...
1: Jadi nggak ada patokan waktu jam sekian harus tidur gitu, nggak ada.
0: Oke, misalkan tidur jam 10, biasanya bangun jam berapa?
1: Ya sama, jam subuh.
0: Oh, walaupun tidurnya jam berapapun ya, tapi bangunnya tetap...
1: Iya, betul begitu, Bang.
0: Setengah 4 atau jam 4? Atau apanya? Setengah 5 bangunnya?
1: Setengah 5.
0: Oh, setengah 5.
1: Iya, pas subuh aja.
0: Berarti kalau alarm itu cuma waktu aja.
1: Aduh, ntar dulu nih ada motor lewat nggak kedengeran bang.
0: Motor nih lewat emang.
1: Iya.
0: Punya tips. Banyak
1: tukang dagang bang di sini pada lewat.
0: Gak enak dong bang, satu bang gitu ya. Tapi ini nggak punya tips nggak sih supaya bisa kayak gitu?
1: Supaya apa bang?
0: Supaya bisa ke setting seperti itu tuh tipsnya apa?
1: Oh nggak ada sih bang. Ya itu dengan sendirinya udah refleks gitu.
0: Iya sih ya, kalau
1: iya,
0: kebiasaan ya, susah ya. Bang. Betul. Berarti sama kayak Lasmini dan juga Murna.
1: Oh gitu ya. Iya emang udah terbiasa kali ya.
0: Tapi kalau misalnya nih anak-anak
1: ke Bang Jerry gimana? Bangunin bangun sendiri bang.
0: Kalau anak itu mah iya. Aku Bang Jerry juga kalau pagi bangun sendiri biasanya.
1: Iya. Bangun juga ke WC.
0: Iya. Karena kebelet pipis kan. Emang apa sih yang bangun?
1: Ah, yang bangun? Ya kita bang.
0: Oh iya, ya Bang Darli kan. Kita ngomongin Bang Darli bangun kan.
1: Iya.
0: Ya alhamdulillah dong masih bisa bangun ya kan.
1: Alhamdulillah ya bangun udah urusan ribet udah.
0: Iya. Kalau ngomongin bangun nggak enak sama Bang Madu. Dia bisa bangun nggak ya kalau nggak pakai alarm? Kalau nggak pakai alarm,
1: Bang Madunya.
0: Bang Madu bisa nggak bangun? Ntar habis ini biasanya dia
1: nelfon. Bang Madu masih bisa bang.
0: Ya masih bisa. Karena kan
1: secara
0: dia...
1: gitu Bang Madu kan masih kuat, masih ganteng gitu. Iyuh,
0: bang. Ganteng sekali dia. Iya. Bang Darli terima kasih ya.
1: Oke ya.
0: Ya makasih.
1: Terima kasih Bang.
0: Ya, assalamualaikum. Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tuh, rata-rata nih manis abang sayang sejangkau siar ya. Ini bangunnya udah otomatis. Kalau Ana Lata, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau aku alarmnya ini nggak pernah pakai alarm, soalnya sudah bangun setengah 4 udah bangun katanya. Kalau Ana Latah nih, bu. Kalau yang lain, boleh banget masih Bang Jerry tungguin ya di 0895-2054 atau di 536-3333. Tapi Bang Jerry mau bacain dulu nih. Neng Manis Abang Saya Jakal Siar ya, bangun tidur menggunakan alarm sangat membantu Neng Manis Abang Saya Jakal Siar yang sering kesiangan ya. Ini kalau misalnya tubuhnya belum kesetting nih ya. Tetapi bangun secara mendadak dapat memicu lonjakan tekanan darah. Nah, jadi ini Manis Abang Saya Jakal Siar nih, oke? Jangan kaget juga kalau lagi bangun, jangan kagetan ya. Bahaya tuh. Kalau bisa, kalau misalnya habis bangun tidur, emang paling benar adalah duduk dulu, santai-santai dulu, jangan langsung jalan ya. Tapi enaknya kalau bangunnya itu pakai alarm adalah konsisten dengan waktu. Benar nggak sih ya? Kecuali udah disetting ya dirinya ya. Lalu juga kalau bisa nih alarmnya itu jangan terlalu deket banget sama kuping. Agak jauhin aja nih Manis Abang Saya Jakal Siar. Jadi supaya apa? Supaya gak kaget yang tadi Bang Jerry bilang ya. Tiba-tiba pas lagi tidur bangun ada alarm deket. Wah gue tuh kaget ya kan. Gitu nih Manis Abang Saya Jakal Siar. Dan juga kalau bisa nih, kalau nyalain alarm, pilih bunyinya itu yang membuat nih Manis Abang Saya Jakal Siar tuh menjadi semangat saat bangun. Misalnya ya, bisa jadi nih Manis Abang Saya Jakal Siar, suara-suaranya tuh suara Bang Jerry direkam dulu nih. Bangun! Bangun, jangan ya. Ini malah kaget nanti. Nah, ini itu udah beberapa yang Bang Jerry kasih tahu ya. Nanti Bang Jerry kasih tahu lagi. Oke? Pokoknya jangan kemana-mana. Yang mau ikutan gabung masih Bang Jerry tungguin di 0895 2154. Ada 4 lagu yang akan Bang Jerry glontorin untuk Neman Sabang Sayang Sejak Kalsiar. Kali ini kandas dulu, tetap digoyang pagi, sir.

0: 3 menit waktu di balik siar. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangin, yang pastinya nemenin yang manis abang saya Jack Kauser, dimana bener ada ya. Yang mau ikutan gabung, yang mau absen masih Bang Jerry tungguin, karena hari ini Bang Jerry ditemenin sama Asyep, Asyep namanya ya. Dan kita akan telepon lagi yuk, yang manis abang saya Jack Kauser. Tapi sebelumnya Bang Jerry mau kasih tahu, ini ada si Ranjay. Kalau Ranjay bilang katanya Bang Jerry, kalau aku mah gak pakai alarm, karena pintu apartemen di tempat aku ini selalu kebuka. Bukan pintu, jendela apartemennya selalu buka. Dan dia selalu dibangunin sama burung-burung yang berterbangan di jendelanya. Cucuit, cucuit gitu. Malah manggil ya, Ranjay, Ranjay, Ranjay gitu. Halo. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Sayang aku, lagi di mana sayang aku?
1: Lagi di rumah Bang Jerry.
0: Ngapain?
1: Masak.
0: Oh, di rumah mulu ntar beku loh.
1: Enggak lah.
0: Es aja kalau di diemin di kulkas bisa beku.
1: Emang aku disamain sama
0: Bang Jerry nggak bilang samain es, kan Bang Jerry bilang kamu di rumah aja ntar beku loh. Es batu ya, es aja kalau ditaruh di freezer kelamaan beku.
1: Iya kalau es.
0: Iya kan, kamu bukan es kan. Bang Jerry mau tanya dong sama kamu sayang kok.
1: Iya Bang Jerry, nanya apa?
0: Nanya 1 + 1 = 2. Ya ulang lagi.
1: 5.
0: Pinter banget tuh, siapa yang ngajarin? Kamu tuh kalau misalnya bangun tidur itu menggunakan alarm atau tidak?
1: Oh tentu tidak.
0: Kenapa?
1: Ya nggak kenapa-napa.
0: Iya kenapa, kasih tahu dong.
1: Ya kalau apa sih namanya, jam 1 security lewat. Mm-mm. Apa sih mukul yang apa sih besi itu Bang Jerry?
0: Ya.
1: Tiang listrik.
0: Oh, tong-tong. Jadi kamu bangunnya gara-gara security lewat ya?
1: Enggak.
0: Kaget.
1: Jam 1.
0: Ayam gitu. Kaget kan?
1: Ayam
0: gitu. Terus?
1: Kotok.
0: Jangan pakai yang depannya ya. Ntar bahaya. Ayam kotok boleh. Terus.
1: Ayam kotok.
0: Terus?
1: Ya udah jam 2, jam 3. Pertama jam 1. Jam 2, jam 3, jam 4 tuh.
0: Berarti kamu setiap jam bangun.
1: Iya lah, ngedenger itu tong-tong.
0: Lah, tidurnya cuma sebentar dong berarti.
1: Iya. Abis tong-tong-tong tidur lagi.
0: Tong-tong-tong ting-ting-ting ya. Tong-tong-tong ting-ting-ting-ting. Ting-ting-ting tong-tong-tong gitu ya. Gak kamu. Lah, berarti bangunnya setiap jam bangun dong.
1: Iya.
0: Lah, kok bisa gitu?
1: Ya gak tahu.
0: Siapa hari begitu kerjaannya?
1: Iya.
0: Lah, kok bisa?
1: Ya nggak tahu, tiap itu kalau ada motor lewat kedengeran
0: bangun lagi.
1: Bangun
0: lah, nggak usah tidur mendingan.
1: Iya ya,
0: ya masa tiap ada apa-apa tidur. Bangun lah dia mah, ini kagak boleh ada yang dengar dikit langsung bangun ya.
1: Iya bangun dulu,
0: pas lagi mau tidur tiba-tiba lakinya deketin kesek-kesek bangun gitu ya.
1: Iya bangun lagi aja.
0: Oh, tiba-tiba lakinya lagi keset-keset. Kakinya kan, kakinya kotor keset-keset ya.
1: Iya,
0: kan
1: gatel
0: gitu. Emang gitu?
1: Iya
0: ya, kok video kesetting kayak gitu tuh tiap hari? Serius?
1: Iya
0: ya, berarti tidur yang normal kamu berapa jam sih?
1: Sebentar doang Bang Jerry.
0: Oh, nah ini gak apa-apa pada diri kamu.
1: Gak kenapa-napa.
0: Alhamdulillah ya, keren loh berarti kalau kayak gitu. Setiap jam bangun, setiap ada bunyi-bunyi apa bangun gitu ya.
1: Iya bangun terus,
0: tapi
1: orang kedengeran.
0: Tapi kamu terganggu gak dengan hal yang seperti itu?
1: Enggak, udah biasa.
0: Oke, tapi kan tidurnya bakalan terganggu dong.
1: Enggak ya, waktunya pulus, kalau enggak.
0: Nah, berarti kalau pulus tuh bisa berapa jam tuh? Ada 3 hari? Sekalinya pulus banget tuh 3 hari ada? Apa sebulan?
1: Enggak, setahun.
0: Beruang kali ah! Ya kan, hibernasi, ya kan? Ya kan, kalau tidur lama banget bisa 6 bulan tuh beruang.
1: Iya, beruang mah. Emang Bang Jerry disamain sama beruang?
0: Siapa yang nyamain? Kagak ada! Kok jadi emosi ya?
1: Iya ya.
0: Berarti kamu intinya adalah tidak membutuhkan yang namanya alarm, karena alarm itu sudah ada di tempat kamu sendiri gitu ya.
1: Iya.
0: Ya seperti tadi ada security yang setiap jam tong tong tong tong. Terus
1: iya.
0: juga ada tukang bakso ting-ting-ting-ting, ya kan? Terus kalau juga ngayang. Ada yang jalan brong-brong-brong-brong. Jadinya tang-tang-ting-ting, tong-tong, brong-brong, tang-tang-ting-ting, brong-brong-brong-brong gitu ya. Alarmnya ya.
1: Gemblong.
0: Gemblong jadinya. Ah, jangan ngomongin gemblong. Aku suka gemblong soalnya.
1: Laper ya?
0: Iya. Aku suka yang manis kayak kamu. Aku suka yang manis kayak kamu. Eh, aku suka manis kayak kamu.
1: Oh, emang aku gula?
0: Iya. Kan kamu kan kalau kena air larut. Hilang jadinya, hilang. Kamu udah hilang. Jadi, apa namanya? Dong? Erni mana? Udah hilang. Kenapa? Kena air larut gitu ya. Ya sudah sayang, terima kasih.
1: Iya, sama-sama.
0: Dadah, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Waalaikumsalam. Tuh ya. Memang ya, namanya sabang saya Jang Kausar, setiap orang itu ya beda-beda dengan caranya ya. Kalau tadi Murna, dia memang sudah alami, ada Murna, Bang Darli, ada juga Lasmini. Tapi yang ini lebih aneh lagi kalau menurut Bang Jerry, setiap jam bangun tuh triknya mungkin ini kali ya, kupingnya tuh dikasih disumpal apaan dulu biar gak, tapi kan itu kan tidurnya bisa terganggu ya, namanya sabang saya Jang Kausar ya, benar nggak sih? Kalau Bang Jerry jujur ya, kalau kayak gitu malah jadi nggak tenang lo tidurnya, gitu, ya kan? Kayak tidurnya, oh, tidur ayam ya benar kalau kata Bang Dari, benar. Kayak tidur ayam, ayam kan kalau tidur sigap ya, gitu. Eh, ayam tuh kalau misalnya terdesak menggunakan sayapnya apa enggak sih? Ayam terbang apa enggak sih? Ayo, ada yang tahu enggak? Kalau ada yang tahu boleh nih. Kita kasih lagu dulu ah nih, manis abang saya Jang Kausar. Kali ini ada Negoro Angin, neng manis abang saya Jang Kausar yang nemenin neng manis abang saya sejak Kausar. Lalu nanti diteruskan atau dilanjutkan dengan Giri Mahesha dan juga ada Lukisan Cinta Menuntut Rindu. Tetapi goyang pagi, sir.

Metro Angin menemani teman sebang sayang sejak kau siar di jam 9:43 waktu di Blik Siar, yang pasti masih ada Bang Jerry yang warna kecil gak ganteng tapi kangenin di goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi, sir. Yang mau ikutan gabung, yang mau absen boleh banget 0895-2010-54 atau di 536-3333. Topiknya masih sama, teman sebang saya Jakal Siar. Kalau bangun tidur masih menggunakan alarm atau tidak sih? Boleh banget ya, dan juga bisa komen di Cakti Budi Bakti Facebooknya, atau bisa juga WhatsApp di 0895-2010-54. Jangan kemana-mana.

produsen tercinta, saya Putri Kalina, lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
5: Kita tanya masternya.
6: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
7: Chef Devina, apa yang bikin beda?
6: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
5: Oh, iya.
6: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
7: Mau dong, Chef?
6: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
7: Minyak pipi yang kenyal.
5: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
6: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
7: Sedap.
6: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
7: Yes, Chef.
8: Ngopi terus tiap pagi bro, lambung aman.
9: Pondasi sebelum kerja tik, ngopi dulu biar fokus. Nanti siangan dikit kalau ngantuk kita ngopi lagi. Pulang kerja ngopi lagi di rumah.
8: Wah, itu mah udah level dewa ya ngopinya. Emang perut nggak protes?
9: Dulu sih gue sering perut kembung, dada panas, kadang mual juga.
8: Terus berhenti dong ngopinya?
9: Sekarang aman aja dong, gue udah jagain lambung tiap hari.
8: Apa rahasianya biar nggak pakai parut ngopi tiap hari?
9: Nih jagain aja lambungnya pakai Presma, perpaduan madu plus kunyit bantu ringankan gangguan lambung.
8: Di mana?
9: Presma, udah ada di mana-mana. Mau beli online bisa, ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop Presma, dan website herbatos.id. Mau beli di apotek bisa banget. Tersedia di semua apotika 24 atau toko obat. Nih, bawa dulu deh yang punya gue.
8: Asik, gue mau dong yang kemasan 130 ml aja.
10: Gue mau juga dong, Din, yang kemasan 200 ml biar ngopi tetap nikmat, lambung tetap nyaman.
9: Lah, terus gue gimana dong?
11: Bu Nana.
12: Bu Ayu, belanja juga Bu?
11: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
12: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
11: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
12: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Femoli, ada promo 10 ribu dapat 4.
11: Berarti satunya 2.500.
13: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
12: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
11: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
13: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
12: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
14: Wingscare.
15: Halo, saya Sylvia Ma, Neng Manis Abang Sayang. Jangan lupa dengerin terus ya lagu-lagu aku di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

berasa kayak si Bebe tahun 90-an ya. Bang Jerry inget banget dulu waktu masih kecil nih, mana sama saya Jaka Wasi yang sering banget nih. Kalau dengerin si Bebe pagi-pagi pasti dengerinnya lagu-lagunya model-model kayak gini. Terus ada penyiaran lagi nge-DJ. Dan sekarang Bang Jerry merasakan itu sendiri nih, mana sama saya Jaka Wasi ya. Sudah jam 10 lewat 14 menit waktu dibilik siar, berarti waktunya Bang Jerry tutup dulu nih, closing ya, closing topik nih Mari Sabang Saya Jakal Siar. Terima kasih yang udah ikutan topik nih Mari Sabang Saya Jakal Siar, yang masih WhatsApp nanti Bang Jerry bacain nanti, gampang kok, tenang aja. Tapi kalau untuk telepon udahan dulu ya. Makanya ayo yang

0: mungkin dia lelah.
1: Woi woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
2: Oh iya, maaf, Bang.
1: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu enggak sih?
2: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
3: Iya Bang, ini ditaruh HP-nya.
1: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati Abang, nggak apa-apa sih, Neng.
3: Ah, Abang bisa aja.
2: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
4: Hah, sepi dah.
5: Iya, ya.
6: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi 2.
7: Woi, ada Neng Wika.
6: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
5: Wah, rumahnya.
6: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
7: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
6: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
5: Wah, porsinya mantul, bikin full.
6: Iya dong, fantastis.
7: Siap cantik.
5: Aceh.
7: Mie sukses Aceh luar biasa. Bang Atar.
5: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
6: Iya kan?
7: Saking otentik ya, berasa di Aceh. Mantap.
6: Jelas, irit lagi.
5: Wika, nambah lagi ya.
6: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
8: Hai. Sorry, Megandomani ya?
9: Iya, benar.
8: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
9: Oh,
8: apalagi
9: ya?
8: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
9: Bisa aja.
8: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
9: Wah, makasih banget.
10: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
8: Serius?
9: Iya.
8: Gimana?
9: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
8: Wah.
9: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
8: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
9: Dan tahan lama.
8: Oh iya?
9: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
8: Oh.
9: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
8: Wah, goals aku banget tuh.
9: Iya kan?
8: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
9: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
11: Wings Care.
0: Saya selfie ya, Ma. Neng manis abang sayang. Jangan lupa dengerin terus ya lagu-lagu aku di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

Jakarta 100% yang Indonesia. Dewi Askia dengan judul lagunya Jaipong Kahot. Nah, lo yang suka nih sama lagu-lagu seperti ini, udah Bang Jerry puterin ya. Dan emang Bang Jerry Jakausir ini, Bang Jerry ada berita ya. Dimana mungkin beritanya antara ketawa sama kasihan ya, nih Marisa Bang Jerry Jakausir. Tapi lebih ke kasihan kali ya. Kenapa sih Bang Jerry beritanya belum apa-apa udah ketawa? Iya, Bang Jerry antara pengen ketawa sama sedih sama kasihan. Bukannya Bang Jerry ketawa di deritanya dia ya, bukan ya. Karena gini, nih Marisa Bang Jerry Jakausir ini ada seorang pria, di mana seorang pria tersebut nih Marisa Bang Jerry Jakausir mendatangi ke tempat damkar ya, damkar nih Marisa Bang Jerry Jakausir. Karena apa? Karena nih Marisa Bang Jerry Jakausir, pria tersebut, maaf ya, alat kelaminnya itu dikemasukan yang namanya peralon. Jadi nih Marisa Bang Jerry Jakausir, mungkin dia udah kelamaan jomblo ya. Lalu peralonnya itu dimasukin ke alat kemaluannya. Tiba-tiba nih Marisa Bang Jerry Jakausir ya, ini entah kenapa bisa begini ya. Peralonnya itu tidak bisa dikeluarkan lagi nih Marisa Bang Jerry Jakausir ya. Mungkin karena dia tegang, jadi itunya tidak bisa mengecil lagi nih Marisa Bang Jerry Jakausir. Dan hasil dia mendatangi damkar untuk minta dicopotin. Tapi ternyata di damkar itu bukannya gak bisa, bisa tapi ngeri kenapa-napa. Dan akhirnya dibawalah ke UGD nih Marisa Bang Jerry Jakausir. Nih ya, untuk yang jomblo-jomblo jangan macem-macem ya nih Marisa Bang Jerry Jakausir. Apalagi yang lagi ditinggal sama pasangannya, jangan macem-macem seperti ini ya. Nanti bukannya dapat kenikmatan malah dapat malu loh nih Marisa Bang Jerry Jakausir ya. Sampai berita ini terbitkan nih, akhirnya alhamdulillah ya, sudah bisa dikeluarkan. Dan mau tidak mau, peralonnya dicopot, ya kan? Kan jadi malu ya. Nah, makanya kan beritanya tuh antara lucu, kasihan sama gimana ya. Pokoknya ingat ya, yang jomblo-jomblo jangan macem-macem ya. Seperti juga kayak lagu ini nih ya, CEO mencari cinta. Sampai sekarang belum dapat-dapat nih CEO. Ada deh CEO nih, mana sabang saya Jakausir menemani di jam 10 lewat 32 menit waktu di Bilik Siar.

0: nyamar nih ya di jam 10 lewat 35 menit waktu di bilik siar masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak gantang tapi ngangenin. Hai untuk teman sabang saya si Jangkau Siar yang naik motor harus berhati-hati karena apa? Karena teman sabang saya Jangkau Siar ini kejadiannya di daerah Depok dan ini juga dapatnya beritanya dari Depok Update teman sabang saya Jangkau Siar di mana ini ada kabel menjulang ke jalan teman sabang saya Jangkau Siar dan terkena salah satu pengendara motor di mana pengendara motor tersebut teman sabang saya Jangkau Siar ya kena sama kabel yang jatuh ke jalan dan itu sempat agak-agak kesetrum teman sabang saya Jangkau Siar dan berakibat sekarang ini pengendara motor tersebut yaitu jadi kaku. Kepalanya nih manis abang saya Jangkau Siar karena ternyata di kabel tersebut itu ada aliran setrum. Nah untuk nih manis abang saya si Jangkau Siar nih kalau misalnya ngelihat kabel di jalan menjular ya ataupun jatuh-jatuhan harap lapor ya. Jadi kita saling membantu nih manis abang saya Jangkau Siar sesama jalan supaya tidak terjadi hal yang seperti ini. Mohon juga nih untuk dinas-dinas terkait nih yang ngurusin kabel-kabel entah itu PLN ataupun Telkom ataupun yang lainnya lah ya yang bisa bertanggung jawab untuk ini tolong banget ini karena kasihan banget loh. Ini salah sepengendaranya tuh kaku gitu lehernya nih manusia bang saya Jangkau Siar. Oke? Semoga semuanya baik-baik saja dan tidak terjadi apa-apa di jalan. Jangan lupa kalau lagi berjalan baca doa dulu. Oke? Tetap di Goyang Pagi, Sir.
1: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB.

Neng manis abang sayang sejangkau siar. Tahu gak sih bahwa daun pepaya gak cuma buat lalapan, tapi juga punya manfaat luar biasa untuk kesehatan loh. Daun ini kaya akan vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bukan hanya itu, rebusan daun pepaya juga sering digunakan untuk membantu menurunkan demam dan meningkatkan kadar trombosit saat demam berdarah loh. Untuk neng manis abang sayang yang kerabatnya terkena demam berdarah, bisa nih dicoba minum air rebusan daun pepaya ini. Jadi, jangan ragu untuk memanfaatkan si hijau satu ini ya.

0: Informasi hari ini karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: Jakarta 100% dengan Indonesia. Nemani sabar saya sejak awal siar masih di goyang pagi, sir. Masih ada Bang Jerry yang warna kecil nggak ganteng tapi ngangenin, yang pastinya nemani nemani sabar saya sejak awal siar dimanapun berada. Nah, seperti janji tadi, Bang Jerry ya, nemani sabar saya sejak awal siar. Bang Jerry mau nelpon ya. Ini mantan penyiar CBB loh, nemani sabar saya sejak awal siar, yang sekarang sudah sibuk di mana sabang saya ejak kau siar, sibuk di jalanan, sibuk di kantor, sibuk mencari-cari berita. Langsung aja yuk kita sapa. Halo.
1: Halo.
0: Halo, apa kabar sayang?
1: Hai. Apa kabar Bang Jerry? Sabang saya.
0: Oh, disapa dulu dong.
1: Oh, apa kabar di rumah?
0: Coba disapa dulu dong di mana sabang saya ejak kau siarnya.
1: Halo. Akbar.
0: Lewat sabang saya Jakal Siar ada Sarah Sarup. Sarah, apa kabar? Hai. Sehat? Sarah.
1: Alhamdulillah sehat, Bang. Jadi sendiri gimana?
0: Alhamdulillah sehat. Lagi di mana nih, Sarah?
1: Aku lagi tugas nih di lapangan, Bang Diri.
0: Di lapangan. Boleh dong kasih tahu nih mana sabang saya Jakal Siar. Sekarang kesibukannya di mana dan sekarang kerjanya di mana nih? Sebagai apa?
1: Aku sekarang jadi reporter nih Bang Jerry, reporter atau jurnalis di lapangan di Republik Merdeka atau Ermol kalau nih Manisa Bang Sayang sejak siar tahu.
0: Duh, keren banget ya. Itu media online cetak atau apa nih?
1: Medianya media online Bang Jerry. Jadi kita mainnya di sosmed kebanyakan dan juga portal berita web.
0: Wow, berarti sekarang udah jadi wartawan nih?
1: Wartawan, benar. Bisa dibilang begitu.
0: Boleh dong ngobrol-ngobrol dong sedikit ya.
1: Boleh dong, boleh.
0: Oke. Nih sekarang kan

0: statement baru atau ada update-nya, bisa langsung kita tayangin, turunkan beritanya gitu.
1: Oh gitu. Tapi kalau dari Sarah sendiri nih, ya kan, sebagai jurnalis atau wartawan, itu kenanya tuh wartawan apa nih? Maksudnya memang yang di bidang politik kah, berita-berita ringan kah, atau kuliner atau apa? Atau semuanya diambil?
0: Kalau aku kebanyakan sih politik ya Bang Jerry, politik, okay. Lalu bisnis juga, bisnis atau ekonomi. Kadang-kadang juga hiburan kok, karena kan kalau nggak balance gitu, misalnya politik-politik terus, ekonomi-ekonomi terus, kan pusing ya. Betul. Jadi harus dibalance juga, kadang-kadang hiburan gitu.
1: Oh gitu, terus kalau cara membedakan nih ya, berita yang benar dan tidak benar. Biasanya kan kalau berita kan banyak simpang siur ya, apalagi banyak juga tuh oknum-oknum yang maaf ya wartawan. Wartawan dadakan tuh biasanya beritanya di misalnya kayak ini ceritanya dari si ini gitu, maksudnya tidak valid lah gitu. Itu gimana tuh cara membedakannya?
0: Nah kalau itu tergantung teks beritanya Bang Jerry. Misalnya beritanya itu kita baca, kita lihat, kita dengar, itu nggak ada nih ternyata statement dari narasumber aslinya. Nah misalnya kan ada, misalnya ada tertulis statement dari narasumber aslinya pun itu bisa dipalsuin kan. Gimana kalau nggak ada, itu jatuhnya kan cuma opini seperti itu dari penulisnya. Terus kita juga bisa sih ngelihat medianya ini kredibel atau enggak, okay. Bukan maksudnya pandang bulu gitu ya, bukan pandang bulu, tapi kita nih bisa ngelihat ini medianya kira-kira mainstream nggak, bener nggak. Misalnya ada penulisnya, ada editornya, jadi bisa dipertanggungjawabkan nih beritanya gitu. Okay.
1: Tapi kalau dari Sarah sendiri nih ya kan, ini tuh berarti nyari sendiri atau memang udah dari ntar ada berita ini ya, tolong dicari gitu, atau datengin atau gimana sih?
0: Ya seperti itu sih Bang Jerry. Misalnya kita lagi fokus di isu pemerintahan A gitu misalnya ya. Lalu nanti misalnya ada agenda yang terencana, ya nanti kita dibagi-bagi gitu. Nanti aku bakal datengin agenda A ini. Nanti gitu. Teman aku bakal datengin agenda yang B gitu.
1: Berarti memang udah dibagi-bagi ya?
0: Dibagi-bagi.
1: Oke. Tapi Bang Jerry juga mau nanya dong, ini cara prosesnya nih supaya berita itu bisa naik tuh gimana tuh? Misalnya dari Sarah dulu kan nyari, atau mungkin kalau di divisinya atasan Sarah apa namanya, kalau di radio kan namanya program director ya. Nah kalau dari Sarah tuh prosesnya gimana dulu sih supaya itu beritanya akan naik nih nanti gitu? Prosesnya gimana? Dari awal nih, dari nol sampai akhir bisa beritanya naik gitu.
0: Kalau untuk beritanya itu gini Bang Jerry, misalnya kami nih reporter di lapangan, kan kami yang mendapatkan informasi lebih dulu ya, yang informasi mentahnya, lalu kita olah nih jadi berita. Nah, kita olah jadi berita. Nah, yang menentukan berita itu sudah cocok belum untuk naik nih sesuai dengan standar redaksinya itu adalah redaktur dan juga editor. Nanti berita aku mungkin ada sedikit sedikit banyak tuh direvisi oleh mereka, baru nanti dinaikkan ke sosial media maupun portal web tersebut. Gitu Bang Giri.
1: Berarti memang kalau misalnya wartawan yang benar-benar wartawan itu memang ada tim penyaring ya, ibarat kata gitu ya.
0: Nah,
1: tidak ya, sembarangan bikin berita langsung plok plitak plok gitu ya.
0: Nah, ya enggak gitu. Betul.
1: Ah, senang banget ya. Tapi boleh dong cerita sedikit sama yang mana Sabang saya Jakal Siar, suka dukanya menjadi seorang wartawan atau jurnalis seperti apa sih?
0: Suka dukanya ya, itu yang pertama tadi, agendanya suka dadakan, jadi kita juga suka standby waktunya, belum tentu nih on time, bisa ngaret atau bisa lebih cepet gitu. Dan ya gitu deh, jadi jam makan siang suka keskip gitu. Terus misalnya pulang belum lagi kena macet gitu kan,
1: itu kan belum lagi kalau misalnya. Kalau sukanya gimana nih? Bisa ketemu bisa ketemu pemerintah kah? Misalnya kan ya bisa ketemu Pak Presiden dong berarti.
0: Betul, ya ketemu orang-orang hebat dan bisa berelasi sih gitu sih Bang Jerry. Jadi tiap hari juga kita agendanya ganti-ganti ya, jadi nggak monoton, ketemu orang yang baru dan itu rasanya refreshing gitu, ketemu orang yang ilmunya baru lagi, jadi kita makin banyak tahu, makin banyak penasaran juga.
1: Ada tips nggak tips ya untuk menjadi seorang jurnalis itu seperti apa?
0: Tips buat jadi seorang jurnalis sih selalu harus penasaran dan harus selalu kritis, jangan cepat puas dan juga jangan cepat lelah juga gitu. Karena memang nggak setiap agenda kita, nggak setiap liputan kita itu hasilnya memuaskan gitu. Betul. Bang Giri, jadi harus menanam rasa sabar juga dalam diri sebenarnya.
1: Oke, tapi satu lagi nih,

0: Berita apa yang apa paling tuh kamu senengin banget dan menurut kamu, wah ini beritanya keren banget yang kamu buat?
1: Beritanya ya beberapa sih. Kalau aku lebih suka yang di sosial media ya Bang Jerry, karena yes, kan mungkin orang tuh lebih gampang menerimanya juga. Nah, kadang-kadang tuh aku suka misalnya aku suka voice over yes, misalnya tentang apa gitu ya, pemerintahan.
0: Suara kamu emang bagus banget sih.
1: Yang ngajarin public speakingnya kan Bang Jerry juga nih, di SoBB juga nih.
0: Tapi boleh dong, coba kamu masih inget gak siaran di SoBB?
1: Apanya siarannya?
0: Opening.
1: Oh, openingnya. Ya,
0: coba.
1: Wah, lu deh, udah lama.
0: Coba.
1: 105,4 CBB, Bandar Dangdut Jakarta, suatu pusat dangdut Indonesia. Ning Manis Abang Seng sejak siar, jangan kemana-mana, tetap di CBB karena masih ditemenin sama Bang Jerry. Wuh,
0: ya kan nama banget kamu yang siaran. Pokoknya sukses selalu untuk kamu ya. Tapi sukses selalu kenapa untuk tuh kamu dan juga keluarga. Jangan lupa ya, boleh jadi wartawan, boleh sibuk. Jangan lupa, udah umur berapa nih nikah kapan?
1: Iya ini kita kerja dulu makanya biar ada.
0: Iya tapi cuannya. Inget, tapi inget umurnya nanti udah kepala tiga aja susah loh.
1: Aduh takut.
0: Salah terima kasih ya.
1: Oke.
0: Terima kasih Maneng Manis Abang Saya Jakau Siar. Terima kasih Maneng Manis Abang Saya Jakau Siar gitu kan. Dan jangan lupa pantengin terus beritanya Sarah di mana gitu. Boleh dong promo.
1: Boleh, Neng Melisa Bang Saya Sejangkau Siar. Makasih banget sudah mendengarkan ya beberapa menit ini sama Neng Sarah Salit. Neng Sarah Salit kangen sekali dengan Neng Melisa Bang Saya Sejangkau Siar. Udah lama gak berbincang-bincang. Kalau misalnya mau lihat berita-beritanya, bisa lihat di sosial medianya rmol.id atau di portal webnya juga bisa. Di sana sih Neng Manis Abang Saya Jakau Siar kalau mau update berita tentang politik atau bisnis kebanyakan ya,
0: dan
1: gitu.
0: masih apa namanya kangen sama suara-suaranya Sarah Salib, langsung denger itu aja karena suaranya selalu ada di situ Neng Manis Abang Saya Jakau Siar ya. Ya udah sekali lagi sukses selalu untuk kamu, good luck ya, jangan lupa jaga kesehatan ya.
1: Oke, Bang Jerry juga ya, sukses untuk CBB. Bye bye.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya Radio Full Dangdut.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki. Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
1: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
0: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
1: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
0: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
1: Iklan yang masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
2: Glitter break dulu yuk.
3: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
4: Yang pedes-pedes pasti enak.
5: Pas banget nih, ada yang baru.
6: Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
7: Yang pedesnya bombastis kan.
8: Wah, soya mie itu bikinnya set-set praktis, tinggal seduh.
9: Jadi nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
10: Siap dong, mau.
11: Wahannya yang pedes dan gurih.
12: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
13: Ada topping kris-krisnya.
14: Wah bener, rasanya yummy.
15: Pedesnya bikin lagi.
16: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
17: Iya, jadi semangat main chicken dance lagi.
18: Yuk gue, let's start.
19: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyam-nyamnya asik abis. Pedesnya bombastis.
20: Dari Wings Food.
21: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Gureng Jaya.
22: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
21: Keluhan ada jantung.
22: Jantung bengkak ya, Bu ya?
21: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
22: Diabetes.
21: Lambung. Iya.
22: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
21: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
22: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
21: Sebelumnya tetap 600.
22: 600.
21: Iya, 500.
22: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
21: Iya.
22: Itu udah habis berapa box?
21: Habis 8.
22: 8 box?
21: Iya.
22: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
21: Habis minum air Bambu itu enak.
22: Enak.
21: Kuat enak, tapi Bu alhamdulillah nggak pernah naik.
22: Gula darah sekarang berapa, Bu?
21: 130.
22: Per 7.
21: Iya.
22: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana?
21: Sekarang enggak enak.
22: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
23: Dapatkan air mineral Bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128109818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
24: Jadi gitu ceritanya.
25: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
24: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
25: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
24: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
25: Kenyal mie-nya maksimal.
24: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
25: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
24: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
26: CBB Radio 100% Dangdut Indonesia.

barunya TLC. Tanggal lagu CBB ya, nemenin sama saya Jakal Siar. Kalau suka jangan lupa dipilih biar masuk TLC. Dan lagu ini terakhir nih, Bang Jerry nemenin di goyang pagi hari ini nih, mana sama saya Jakal Siar. Terima kasih, sampai ketemu lagi sama Bang Jerry ya. Pokoknya jangan lupa makan siang, tetap sehat selalu, tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye bye. Superma anggur terlarang.

0: jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah-udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo mau ke polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Mau kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Asik, kita di pantai. Iya,
5: yoi.
4: Panas tahu.
5: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
2: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
5: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
6: Ini aja, kelapa muda gercep. Jus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepat larut.
4: Seger. Cil habis.
5: Air kelapa mudanya, real cuy.
4: Jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
7: Jus kelapa muda, jus kelapa muda, gercep banget.
6: Jus rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
8: Dari Wingsworth.
9: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Bus yang tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisi ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap-sedap Singapura spicy laksa, baru.
1: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara.
5: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy.
4: Cari Wingsfoot Radio CBB Bandar dan

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok nih, Bang.
3: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
7: Kita tanya masternya.
8: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
9: Chef Devina, apa yang bikin beda?
8: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
7: Oh, iya.
8: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
9: Mau dong, Chef?
8: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
9: Minyak pipi yang kenyal.
7: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
8: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
9: Sedap.
8: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
9: Yes, Chef.
10: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105.4.

0: produsen tercinta, saya Putri Karina, lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
3: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau. Wahannya yang pedes dan gurih.
3: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
1: Wah bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat dan cukup intens lagi.
1: Yuk gurih, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyam minyak asik abis. Pedesnya bombastis.
3: Dari Wings Food.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
6: Halo juga Bu.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
6: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
5: Lagi main?
6: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
5: Pelurunya.
6: Terus masuk ke telinga anak saya.
5: Waduh, sakit dong Bu.
6: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
5: Iya.
6: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
5: Tadi kan pelurnya masuk. Dikeluarin.
6: Bisa bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
5: Oh gitu.
6: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
5: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
6: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
5: Jadi enggak sakit lagi.
6: Enggak, nanahnya juga kering.
5: Habis itu yang herba tesmanya?
6: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Nah, jadi tetesin sama saya.
5: Hasilnya gimana?
6: Alhamdulillah sembuh.
5: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
6: Enggak, merahnya juga sembuh.
5: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali. Ya. Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
1: Wah, makasih banget.
2: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wow. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
1: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada Gift Perfume Lock-nya.
2: Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja.
2: Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Hah, sepi dah.
6: Iya, yuk.
7: Aduh, sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi dua.
8: Woi, ada Neng Wika.
7: Cobain yang baru, mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
6: Aromanya.
7: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
8: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
7: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
6: Wah, porsinya mantul, bikin pul.
7: Iya dong, fantastis.
8: Siap, cantik.
6: Aceh.
8: Mie sukses Aceh luar biasa. Bang Atak.
6: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
7: Iya kan?
8: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
7: Jelas, irit lagi.
6: Neng Wika, nambah lagi ya.
7: Waduh, 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
9: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB105.

Buat yang manis abang sayang sejengkal siar, jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: você, bebê.
1: De Pelé, de Pelé, de Pelé, de Pelé, de Pelé.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih.
3: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk, kita goyang sama-sama, Neng.
4: 105,4 CPB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Seng, sejangkau siar. Ketemu lagi sama Neng Mentari, si Nona Ternate. Tentunya Neng Mentari bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang nih sampai jam 6 sore nanti. Nanti buat kalian yang mau request-request, boleh langsung telepon ke Neng Mentari aja. Dan juga akan ada informasi-informasi buat Neng Manis Abang Sayang. Jadi gak boleh kemana-mana, wajib tetap kudu di goyang seksi. Hayo, siapa takut?

0: Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nih Mas Abang Sayang si Jangkau Siar, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Hari ini temenin sama Eneng Mentari sampai jam 6 nanti. Nah udah jam 1 aja nih, jadi dua waktunya kita segmen. Yang mau request-request lagu boleh langsung telepon ke Eneng Mentari. Dimana sih? Di 0895-2010-54 atau di 021-536-333. Yuk kita angkat dulu penelpon pertama ini ya, sahabatnya Eneng Mentari ini. Sebentar ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, sama Neng Lasmini. Apa kabar Neng Lasmini?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Baik, sehatnya. Neng Lasmini, di sana cuacanya gimana? Panas gak? Aduh, Neng Mentari tadi panas banget nih di luar. Di sana panas gak?
1: Iya, juga panas sekali. Panas tadi sempet ya? Jalan ya, ke pasar panas banget.
0: Panas banget ya, di sini juga panas banget nih Neng Lasmini. Nah buat buat menemani panasnya Neng Lasmini, mau request lagu apa nih nanti Neng Mentari puterin?
1: Mega Mustika.
0: Mega Mustika ya. Jadi siapa?
1: Kau asing di mataku.
0: Kau asing di mataku, mata siapa tuh?
1: Mega Mustika.
0: Oke, Mega Mustika. Kau asing di mataku atau di matanya Neng Lasmini aja nih?
1: Di mata aku aja.
0: Oke, nanti Neng Mentari puterin ya Neng Lasmini ya.
1: Ya, terima kasih ya. Semoga Neng Mentarinya sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih Neng Lasmini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin yang lain yang mau ikutan juga nih request-request kayak Neng Lasmini, bisa langsung telepon aja sama Neng Mentari di 0895-2010-54 atau di 021-536-333-33. Ya, cuaca pada siang hari ini memang panas banget ya. Tadi Neng Mentari juga akhirnya jaket yang awalnya di punggung tiba-tiba pindah ke depan ya, karena nutupin tangan Neng Mentari yang udah mau gosong aja nih. Ya Allah, ini udah ada penelpon lagi. Neng Mentari angkat dulu ya. Halo, goyang seksi.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa?
2: Ayo sempat takut.
0: Ayo, belum pulang ya. Goyang. Belum, bentar ya. Coba ulang ya, goyang seksi.
2: Ayo sempat
0: gak takut sama Neng Murna, soalnya jauh ya.
2: Iya, Murna gak takut sama Neng Mentari. Kan jauh, Murna kan di Tangerang.
0: Bener, jauh ya. Di Tangerang panas gak? Aduh, di sini panas banget nih di Jakarta.
2: Panas sama aja.
0: Panas sama aja. Neng Murna lagi jemur-jemur sepatu gak? Jemur sepatu mungkin biar cepet kering.
2: Enggak, Murna mau boro-boro jemur sepatu. Keluar aja gak bisa.
0: Iya, udah nanti Neng Mentari temenin ya. Neng Murna nih mau request lagu apa nih buat nemenin siangnya Neng Murna?
2: Request lagunya Digilir Cinta.
0: Digilir Cinta, waduh, cintanya siapa tuh?
2: Cintanya orang.
0: Cintanya orang, dari ini ya, dari Dewi Asti ya?
2: Ya.
0: Oke.
2: Terima kasih Neng Mentari.
0: Oke, nanti Neng Mentari cariin lagunya dulu ya. Terima kasih Neng Murna.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, nanti Neng Mentari bakal buka lagi ya requestannya. Jadi buat Neng Mas Abang saya mau request nanti Neng Mentari puterin ya. Kita masuk dulu sama lagunya dari Mega Mustika nih. Kau asing di mataku. Jangan kemana-mana, tetap di goyang seksi. Hayo siapa tahu.

0: Woi, jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Glitter, break dulu yuk.
4: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
5: Yang pedes-pedes pasti enak.
6: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
5: Yang pedesnya bombastis kan.
4: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
6: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
4: Siap dong, mau. Wah, mie yang pedes dan gurih.
6: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Ada topping kris-krisnya.
5: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
4: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
5: Yuk, Glitter, let's start.
7: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum mie-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
6: Dari Wings Food.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Radio Serini 105,4 FM, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. 3, 2, 1.

0: Indonesia. Neng Mas Abang Sayang Sejang Kau Siar yang tadi udah diputerin lagunya. Yaitu di sana menanti, di sini menunggu nih, persis kayak mentari yang lagi nungguin Neng Mas Abang Sayang buat request-request lagu pada siang hari ini. Yang mau request lagu bisa langsung telepon aja di 0895 2104 atau di 0215363333. Yuk kita angkat dulu penelpon yang baru ini. Yang biasanya hari bahagia terus nih dia nih, tumben teleponnya siang-siang ya. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut sama Bang Pandu nih. Gimana kabarnya Bang Pandu?
1: Alhamdulillah baik. Tadi habis tadi ponakan yang gede mau siap-siap buat field trip. Jadi siapin obat dulu.
0: Oh. Field trip kemana tuh?
1: Field tripnya ke Malang, sama sekolahnya.
0: Ya. Lumayan
1: iya.
0: Ya. Gimana
1: bukan ke Ternate.
0: Bukan ke Ternate, jangan, mahal
1: mentari.
0: Tiketnya.
1: Mahal aduh, tiketnya mentari, ya. Waduh.
0: Jauh kalau ke Ternate mah mahal tiketnya.
1: Mahal.
0: Iya.
1: Iya.
0: Bang Pandu, jadi, gimana cuaca di sana? Apakah terik juga?
1: Cuacanya nggak tahu nih, di luar tadi panas, cuma agak kayak mau mendung.
0: Udah mau mendung ya. Yang penting jangan mendung hatinya nih, Bang Pandu yang mendung
1: nih.
0: Ya.
1: Jangan sampai dah, jangan sampai kayak Neng Mentari dong, yes, yang hatinya lagi galau.
0: Aduh, tahu aja nih. Oke deh, Bang Pandu mau request lagu apa nih pada siang hari ini?
1: Aku mau requestnya lagu Sembako Cintanya Thomas Jorge.
0: Thomas Jorge, ini kayaknya dari LA
1: Thomas
0: ya?
1: Jorge.
0: Lenteng Agung maksudnya.
1: Spesialnya buat Bang Sakti yang lagi di BSD, yang lagi belanja di Ion Mall,
0: BSD. Oh, ngepas banget ya. Lagi belanja,
1: makanya
0: lagunya Sembako Cinta ya.
1: Iya.
0: Semoga di dalam Sembako Cintanya nggak ada ini ya, nggak ada patah
1: terus,
0: hati ya di dalamnya ya.
1: Buat ponakan saya yang mau siap-siap nih ke Malang, Fatima Zakira alias Zaza. Semoga happy-happy di Malang.
0: Amin.
1: Kita sama Om Sakti, sama mamaku, sama kakak Mungkaza, mendingan ke Jogja, Keraton Yogyakarta.
0: Oke, siap Bang Pandu.
1: Gitu aja Neng Mentari.
0: Oke, terima kasih ya
1: Bang Pandu. Selamat siap.

0: cinta katanya tuh ya. Semoga dalamnya gak ada patah hati ya. Kita angkat dulu penelpon berikutnya. Bentar nih, masih ketiban-tiban nih teleponnya ya. Oke, kita coba angkat dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, gue yang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut sama Bang Saifuddin. Gimana kabarnya Bang Saifuddin?
1: Alhamdulillah, baik. Gimana ya? Neng Mentari?
0: Baik juga Neng Mentari nih, sehat lu Alvin.
1: Oke, sudah makan kah?
0: Ah, sudah makan, tapi tadi pagi ya, kan lagi program diet. Bang Saifuddin, di sana panas enggak? Di sini panas banget nih.
1: Lumayan panas.
0: Panas banget ya? Apalagi jemur sepatu, apalagi jemur ikan asin tuh, makanya panas gini cuaca ini.
1: Jemuran udah kering ya?
0: Jemuran udah kering ya, cocok ya. Bang Saifuddin, mau request lagu apa nih nanti Neng Mentari puterin?
1: Benang biru aja dah.
0: Apa? Selendang biru?
1: Benang biru.
0: Oh, benang biru.
1: Benang biru.
0: Benang biru buat apa nih? Buat jahit anak SMP apa gimana?
1: Enggak.
0: Mau dari siapa? Dari Megi Zakaria atau dari mana nih?
1: Megi Z aja, almarhum Megi Z.
0: Oke.
1: Ayah.
0: Oke, ya, terima kasih ya. Puterin ya Bang Saifuddin ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah dua lagu yang di request ya. Jadi buat Neng Mas Abang Sayang mungkin nanti mau request, masih Neng Mentari tungguin nanti ya. Tapi setelah lagu berikut nih dari Thomas nih, Sembako Cinta. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo, siapa tahu.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengejarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
5: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
4: Iya, pembengkakan jantung, gula,
5: diabetes,
4: lambung. Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu, jantung?
4: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya kuat 600.
5: 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box.
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang berapa, Bu?
4: 130.
5: Iya,
4: per 7. Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana, Bu?
4: Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
7: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
9: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
10: Enak delisi ya.
11: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
7: Ah, yang bener lo.
11: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
11: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
11: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
11: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
12: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054FM.

0: 0215363333. Oke, kita angkat dulu nih ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut sama Bang Rusak. Waktu itu kan ingatnya Bang Rusak yang sama.
1: Tahu aja.
0: Iya, ternyata namanya sini Bang Penyok. Gimana kabarnya Bang Rusak?
1: Ya.
0: Kabarnya gimana Bang Rusak? Kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah, kurang kedengeran nih.
0: Kurang kedengeran? Udah kedengeran belum? Halo, halo.
1: Iya, Neng Mentari suaranya kurang kencang.
0: Halo.
1: Iya.
0: Udah kedengeran ya? Gimana kabarnya Bang Rusak?
1: Ya, alhamdulillah kabarnya baik.
0: Baik ya. Gimana cuaca di sana? Apakah masih panas nih? Di sini masih panas aja nih.
1: Ya, lumayan panasnya.
0: Lumayan panas. Yang penting hatinya jangan panas ya Bang Rusak ya.
1: Sip, benar.
0: Bang Rusak mau request lagu apa nih biar Neng Mentari puterin?
1: Dari Bang Mansur aja.
0: Bang Mansur apa tuh?
1: Istana Derita.
0: Istana Derita, asik ya. Nanti Neng Mentari puterin ya Bang Rusak ya buat Bang Rusak nih. Mansur es Istana Boneka. Istana Boneka. Istana Derita. Istana Boneka makanan mini.
1: Iya dah, pokoknya buat yang rusak-rusak aja kita.
0: Oke,
1: aja.
0: Siap, nanti diperbaiki ya, jangan lupa ya. Kapan maintenance. Oke, makasih banyak ya Bang Penyok ya.
1: Iya, makasih Bang Mentari ya, Mpok Mentari ya.
0: Mpok dah, itu udah kamu tahu ya. Neng!
1: Iya, Neng Mentari.
0: Terima kasih ya Bang Penyok ya.
1: Iya dah, Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat yang lain yang masih mau request nih, mumpung Neng Mentari lagi baik hati, masih Neng Mentari tungguin ya di 08 95 2010 54 atau di 0215 36 3333. Oke, sudah? Oke, kalau gitu Neng Mentari puterin dulu lagunya dari Abang Rusak nih, requestannya dari Mansur S, Istana Derita. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo, siapa takut.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Bu Nana!
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Glitter, break dulu yuk.
7: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
8: Yang pedes-pedes pasti enak.
9: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
8: Yang pedesnya bombastis kan.
7: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
9: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
7: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Ada topping kris-krisnya.
8: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
7: Iya, jadi semangat lanjut intens lagi.
8: Yuk, Gure, let's start.
10: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
11: Dari Wings Food.
12: Sejak dulu sampai sekarang, Radio CBB yang terbaik.

0: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
1: diabetes,
0: lambung. Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berkuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuah enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
0: 130.
1: 130.
0: Per 7.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: sekarang
1: Bu?
0: Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
4: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
5: Chef Devina, apa yang bikin beda?
4: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
3: Oh, iya?
4: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
5: Mau dong, Chef?
4: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
5: Minya pipi dan kenyal.
3: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
4: Yes, aku pakai sayuran lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
5: Sedap.
4: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
5: Yes, Chef!
6: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Baik lagi ya sama Neng Mentari, si Nona Ternate, dan tentunya bersama operator Neng Mentari ya, Upin dan Impi di sini. Nah, Neng Mentari bakalan bahas info nih yang bagus banget buat Neng Manis Abang Sayang. Kan tadi kan katanya lagi ada yang sakit nih. Nah, mungkin coba dicek-cek lagi obatnya, apakah sudah sesuai obat yang dibeli sama penyakitnya gitu ya, Neng Manis Abang Sayang. Nah, selain itu pernah gak sih Neng Manis Abang Sayang nih kepo gitu ya, kayak aku kok beli obat tuh suka ada logo-logo hijau, biru, merah. Itu kira-kira bedanya apa ya? Nah, Neng Mentari bakal bahas nih. Jadi buat Neng Mas Abang Sayang mungkin yang pernah beli obat di warung terus logonya warna hijau dengan tepi hitam, itu berarti obatnya adalah obat bebas. Nah, obat bebas itu apa sih maksudnya? Jadi obat bebas ini adalah obat-obat yang boleh diperjualbelikan di warung-warung atau mungkin di toko-toko obat gitu, Neng Manis Abang Sayang. Lalu selain ada logo warna hijau, kan juga ada tuh obat yang di warung logonya warna biru tuh, Neng Mentari. Itu apa kira-kira ya? Nah, kalau untuk yang logo biru, berarti obat tersebut adalah termasuk obat keras sebenarnya, tetapi masih boleh dipakai atau diperjualbelikan secara bebas tuh. Nah, selain itu ada juga yang namanya obat keras. Biasanya di dalam logonya itu ada tulisan K. Nah, apa sih K itu? Ya, K itu berarti keras, Neng Manis Abang Sayang. Nah, biasanya obat ini itu nggak bisa dijual bebas ya. Kalau misalkan Neng Mentari itu sering kalau misalkan abis sakit dapat yang namanya obat antibiotik. Nah, itu biasanya obat keras yang cuman boleh diresepkan oleh dokter aja. Nah, selain itu ada juga mungkin ya, Neng Mas Abang Sayang pernah lihat ada namanya, yang pernah ke rumah sakit ada logo obat yang kayak tanda tambah gitu warna merah. Itu adalah obat narkotika, narkoba dan psikotropika serta zat adiktif lainnya. Nah, terus juga ada tuh yang logo daun ya, Neng Mas Abang Sayang. Yang biasanya suka Neng Mas Abang Sayang beli di warung juga, itu adalah obat jamu. Jadi obat-obat ini sudah teruji secara turun-menurun ya. Ya, tapi belum diuji secara klinis nih. Nah, selain itu ada juga namanya obat herbal. Nah, kalau obat herbal ini telah diuji ke hewan dulu tuh, namanya praklinis gitu. Jadi obat ini sudah teruji praklinis tapi belum di tahapan uji ke manusia, tapi tetap aman kan Neng Manis Abang Sayang karena sudah teruji secara turun temurun. Lalu yang terakhir ada yang logonya salju gitu, namanya fitofarmaka. Nah, jenis obat ini tuh udah sama kayak obat berstandar tinggi ya, karena sudah melewati banyak tahapan-tahapan pengujian secara klinis tuh, Neng Manis Abang Sayang. Nah, jadi kalau misalkan di logo-logo hijau atau logo biru, itu berarti boleh ya Neng Manis Abang Sayang beli di warung-warung terdekat. Tapi untuk obat yang merah ya, berlogo keras, narkotika, atau obat-obat yang harus pakai resep dokter, gak boleh beli sembarangan. Yang ada nanti Neng Manis Abang Sayang bisa tambah sakit loh. Itu bahaya banget ya Neng Manis Abang Sayang. Jadi kita harus beli obat itu sesuai dengan yang harusnya kita minum, kayak gitu deh. Nah, selain soal obat-obat juga ya, Neng Mentari juga punya info nih. Pernah gak sih Neng Mas Abang Sayang itu dapat mitos-mitos soal pil KB gitu? Duh, hati-hati ya, banyak yang kurang tepat nih dalam penggunaan yang namanya pil KB. Ada juga yang sembarangan nih main minum-minum aja. Atau mungkin mitos-mitos lain yang mungkin Neng Mas Abang Sayang sejangkau share nih, kepo ya soal pil KB yang harus dipakai seperti apa sih Neng Mentari. Nah, nanti nih di tanggal 21 Mei 2026, tepatnya di hari Kamis jam 4 sore. Ingat ya, tanggal 21 Mei 2026 hari Kamis jam 4 sore bakal dibahas live di talk show andalan bersama Dr. Tessa dan juga penyiarnya Bang Jerry. Jadi buat Neng Mas Abang Sayang mungkin lagi mau tahapan untuk melakukan KB ya, keluarga berencana, nanti bisa tuh telepon-telepon dan tanya sama Dr. Tessa. Jadi selalu pantengin yang namanya Radio CBB 100% Dangdut Indonesia. Oke, Neng Mas Abang Sayang, berikutnya informasi yang sudah Neng Mentari bawakan. Kita goyang dulu sama Julia Perez nih. Aku Rapopo, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo, siapa tahu.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Bu, dari tadi di depan TV terus.
3: Lagi nunggu Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28 mulai 6 April di Terikat Janji.
4: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
3: Tanggal 7 ada Samuel Zilguin dan Rachel Nesya di Turun Ranjang.
5: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya dangdut Channel 29 Roadshow. Siap-siap, kota kita bakal didatengin parade artis dangdut paling hit. Setiap hari jam 8 malam tetap nonton DMD Panggung Rezeki.
3: GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim mulai April bakal keliling Jabodetabek di New Family 100 Festival.
6: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
3: Terus ada Liga Bintang Juara.
5: Kalau soal berita nomor 1, Bapak tetap pilih rakyat bersuara tiap Selasa jam 7 malam di iNews Channel 31.
7: Halo, salam saya Aiman Wicaksono.
5: Yang baru ada di MNC Group. RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.
8: Hai.
9: Hai.
8: Sorry, Megandomani ya?
9: Iya bener.
8: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
9: ya?
8: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
9: Bisa aja.
8: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
9: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
8: Serius?
9: Iya.
8: Gimana?
9: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
8: Wah.
9: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
8: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
9: Dan tahan lama.
8: Oh iya?
9: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
8: Oh.
9: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
8: Wah, goals aku banget tuh.
9: Iya kan?
8: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
9: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
10: Wings Care
11: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Asik. Kita di pantai, coy. Yeah,
1: iya, yoi.
0: Aduh, panas tau.
2: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
3: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
2: Eh, hey, salah, eh. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
4: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Justus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
0: Seger. Cil abis.
2: Air kelapa mudanya real, cuy.
0: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
5: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
4: Just Juice rasa kelapa muda, segernya cil, air kelapanya real.
6: Dari Wingsford.
1: Sepi dah.
7: Iya, iya.
8: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
9: Woi, ada Neng Wika.
8: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
7: Wah, rumahnya.
8: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
9: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
8: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
7: Wah, porsinya mantul, bikin full.
8: Iya dong, fantastis.
9: Siap cantik.
2: Cek.
9: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatakan.
7: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
8: Iya kan?
9: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
8: Jelas, irit lagi.
7: Neng Wika, nambah lagi ya.
8: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
10: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
11: Sejang kau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Masih sama Neng Mentari di sini ya. Tentunya Neng Mentari bakalan nemenin Neng Mas Abang Sayang nih dengan info-info yang bagus banget nih. Salah satunya adalah, pernah gak sih Neng Mas Abang Sayang nih ngalamin di mana kayak tadi mau ngapain kok tiba-tiba lupa ya? Tadi awalnya mau ngambil pakaian di jemuran kok tiba-tiba malah benerin motor ya? Kok bisa sih kayak gitu? Nah kalau Neng Mentari biasanya lupanya itu kalau misalkan ngangkat sesuatu nih dari luar nih, ambil barang terus mau dipakai, malah ditaruh lagi saking lupanya. Nah itu kenapa sih bisa terjadi hal seperti itu? Ternyata itu punya nama bekennya sendiri tuh, namanya Dunaway Effect. Nah apa sih Dunaway Effect itu? Jadi ketika otak kita ini udah penuh banget sama memori-memori atau suruhan ya dari otak untuk melakukan sesuatu. Sebenarnya otak kita ini memang tidak 100% itu jago multitasking ya. Jadi kalau misalkan udah terlalu banyak perintah di dalam kotak, di dalam otak, jadi ada beberapa informasi-informasi yang jatuh dan menghilang gitu Neng Manis Abang Sayang. Jadi kita gampang lupa deh tadi mau ngapain ya kan. Nah kalau misalkan hal itu terjadi ke Neng Manis Abang Sayang, bisa dibantu dengan cara nih, mungkin Neng Manis Abang Sayang kasih clue ke otak sendiri. Tadi aku kesini tuh mau ngapain ya, tadi aku ke kamar mandi mau ngapain, tadi aku mau ngambil apa di sini ya. Dikasih clue supaya otaknya kembali ke posisi awalnya tuh pemikirannya. Jadi Neng Manis Abang Sayang gak lupa. Atau mungkin bisa kasih catatan-catatan kalau misalkan lagi bekerja gitu kan, suka lupa ya, mau ngerjain skripsi malah nonton drakor kan. Nah kalau kayak gitu langsung dibikin catatan aja, nulis skripsi hari ini harus tuntas, jadi kita gak bakal ke distract sama hal-hal lain. Kayak gitu nih Mas Abang Sayang. Jadi bisa ngebantu tuh, dikasih clue deh otak kita. Dan juga jangan terlalu banyak dikasih perintah otaknya ya. Tujuannya satu aja dulu. Misalkan mau angkat jemuran, ya udah fokus keluar angkat jemuran. Jangan dipikirin lagi, mau sembari masak air, sembari angkat jemuran. Jangan nanti otaknya jadi ngeblank gitu Neng Manis Abang Sayang. Nah kalau misalkan dirasa udah terlalu parah nih, mungkin bisa melakukan pengecekan ke dokter setempat yang dekat rumah Neng Manis Abang Sayang kayak gitu. Oke Neng Manis Abang Sayang ya, cukup videonya. Nanti Neng Mentari bakal masuk lagi ya, akan ada lagu dari Cici Marisa nih, Perawan Rindu. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hai, siapa tahu.

0: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
1: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
2: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
3: Glitter, break dulu yuk.
4: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
5: Yang pedes-pedes pasti enak.
6: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
5: Yang pedesnya bombastis kan.
4: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
6: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
4: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
6: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Ada topping kris-krisnya.
5: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
4: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
5: Yuk, glitter, let's start.
2: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum mie-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
6: Dari Wings Food.

0: Ngopi terus tiap pagi bro, lambung aman.
1: Pondasi sebelum kerja tik, ngopi dulu biar fokus. Nanti siangan dikit kalau ngantuk kita ngopi lagi. Pulang kerja, ngopi lagi di rumah.
0: Wah, itu mah udah level dewa ya ngopinya. Emang perut gak protes?
1: Dulu sih, gue sering perut kembul, dada panas, kadang mual juga.
0: Terus berhenti dong ngopinya?
1: Sekarang aman aja dong, gue udah jagain lambung tiap hari.
0: Apa rahasianya biar gak pakai parno ngopi tiap hari?
1: Nih, jagain aja lambungnya pakai Presma. Perpaduan madu plus kunyit bantu ringankan gangguan lambung.
0: Beli di mana?
1: Presma udah ada di mana-mana. Mau beli online bisa. Ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop Presma, dan website herbatos.id. Mau beli di apotek bisa banget. Tersedia di semua apoteka 24 atau toko obat. Nih, bawa dulu deh yang punya gue.
0: Asik. Gue mau dong yang kemasan 130 ml aja.
2: Gue mau juga dong, Din. Yang kemasan 200 ml. Biar ngopi tetap nikmat, lambung tetap nyaman.
1: Lah, terus gue gimana dong?

Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nemes Abang Sayang Sejangkau Siar masih sama Eneng Mentari di Goyang Seksi. Hayo siapa takut. Sudah 32 menit meluncur dari jam 3 sore ya. Jadi Neng Mentari mau bacain info-info yang cocok nih buat Neng Manis Abang Sayang. Yaitu Neng Manis Abang Sayang pernah gak sih kalau misalkan beli roti nih ya, mungkin ke minimarket atau mungkin ke abang-abang keliling, suka nemuin yang adanya kayak penjepit gitu di atas rotinya tuh. Nah, kadang-kadang penjepit rotinya ini warnanya tuh beda-beda ya. Kadang kita ketemu warna biru, kadang kita ketemu warna putih, kadang juga warna merah ataupun hijau. Ternyata itu semua punya alasannya gitu Neng Manis Abang Sayang. Nah, jadi kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang menemukan ya si klip ini di roti yang mau Neng Manis Abang Sayang beli, bisa diperhatikan nih, kalau misalkan dia warnanya biru, berarti itu diproduksinya di hari Senin. Nah, kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang beli di hari Senin, nah bagusnya itu beli yang berwarna biru tuh klipnya. Terus untuk yang berwarna hijau, itu diproduksi di hari Selasa atau Rabu. Jadi bisa disesuaikan sama hari di mana Neng Manis Abang Sayang beli deh. Terus ada juga nih yang warna merah, itu biasanya di hari Kamis ya produksinya. Lalu untuk warna putih diproduksi pada hari Jumat. Dan juga ada yang warna kuning atau mungkin oranye ya, itu dia diproduksi di hari Sabtu atau Minggu. Sebagai mantan mbak-mbak kasir minimarket ya, Neng Mentari suka banget tuh dapat produk yang datang dari pabrik itu memiliki penjepit yang berbeda-beda tuh Neng Mas Abang Sayang. Misalkan nih di hari Selasa, nanti tuh ada penjepit yang warna biru atau mungkin yang warna hijau. Nah, kalau Neng Mentari sih biasanya ya pilihnya yang warna biru kalau misalkan dia datangnya di hari Senin atau Selasa. Atau mungkin juga di hari Jumat Neng Mentari pilihnya yang warna putih. Jadi sesuai sama hari produksinya. Cuman itu gak semuanya kok Neng Manis Abang Sayang. Jadi memang tidak semua roti memiliki warna yang sama ya dari pabriknya ya. Itu sesuai dengan perusahaan roti tersebut kayak gitu. Nah, kalau Neng Mentari nih ya, kalau misalkan mau beli roti, biasanya tuh Neng Mentari perhatikan lagi, karena di balik klip itu selain ada harga juga ada tanggal expired. Nah, biasanya sih rentan expirednya tuh 4 sampai ya 6 hari lah kalau misalkan Neng Mentari gak salah inget ya. Jadi kalau misalkan MS Abang Sayang bisa ngitung-ngitung deh, misalkan di tanggal ini nih beli roti di tanggal 18 dan ditulisannya itu masih sampai tanggal 23, nyata masih cocok buat Neng Manis Abang Sayang. Ya kalau Neng Mentari sih ya mau expirednya hari ini juga tetap habis rotinya. Yeah. Nah, selain itu, kalau misalkan di klipnya itu nggak ada namanya tanggal expired. Nah, Neng Manis Abang Sayang bisa cek di mana tuh Neng Mentari? Di bagian plastik dari kemasan. Nah, biasanya tuh ada harga dan juga tanggal expirednya. Kayak gitu Neng Manis Abang Sayang. Nah, terus gimana nih Neng Mentari kalau misalkan aku beli roti nih ya, dia tanggal expirednya di hari ini tuh gimana kalau aku makan di hari yang sama? Gak apa-apa kalau Neng Manis Abang Sayang. Jadi nih ya, informasi aja yang pernah Neng Mentari dapatkan dari petugas roti yang sering datang ke minimarket Neng Mentari. Jadi tanggal expired itu bukan tanggal yang tidak boleh dikonsumsi, tapi lebih ke tanggal pemberhentian untuk dijual kembali. Kenapa? Karena kan kita gak tahu ya, kadang suka lupa naruh roti, tiba-tiba udah 3 hari aja. Ngerinya kayak gitu Neng Mas Abang Sayang. Jadi kenapa kalau misalkan mbak-mbak kasir kayak Neng Mentari selalu informasiin ini expirednya hari ini ya. Karena apa? Menghindari Neng Mas Abang Sayang yang suka simpen-simpen roti ampe lupa dia tuh ya kan. Nah, terus juga nih Mas Abang Sayang harus perhatikan juga nih selain tanggal expirednya, coba dicek-cek lagi dari kemasannya, apakah di kemasannya ada yang rusak, ada yang kebuka, atau mungkin dirasa di dalam rotinya kan biasanya plastiknya kan bening ya. Bisa dicek tuh apakah rotinya ini memberikan gejala-gejala, memberikan dia tuh ada gejala-gejala atau mungkin tanda-tanda mau basi nih. Biasanya tuh warnanya udah agak kuning-kuning gimana gitu atau hijau-hijau gitu, berarti sudah tidak layak konsumsi. Maka dari itu Neng Manis Abang Sayang bisa dicek lagi rotinya atau mungkin bisa tanya dulu sama penjualnya kayak gitu Neng Manis Abang Sayang. Ya semoga ya Neng Manis Abang Sayang kalau misalkan mau beli roti, dapat rotinya yang bagus, terus bisa dicek aja yang namanya tanggal expired.
Kalau gitu nanti Neng Mentari masuk lagi ya. Setelah lagu dari siapa ini? Dari Nika Salim, Balonmu. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo, siapa takut?

0: Jamret, jamret.
1: Mana jamretnya?
0: Itu tuh jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jamret tas ibu-ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jangan menangkan sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara, cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Ui. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
8: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
9: Enak delicious ya.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
11: Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
6: Ah, yang bener lo.
11: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
12: Kenyal, pedesnya pas.
13: Laksanya juara.
14: Pedesnya juga bisa milih loh.
15: So creamy, so spicy, so Singapura.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
16: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
17: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
18: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
19: Laksanya senagi itu woy.
20: Dari Wings Food.
21: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
22: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nama saya Abang Sayang si Jangkau Siareh, baik lagi sama Neng Mentari si Nana Ternate. Tentunya masih di Goyang Seksi, hayo siapa takut. Nah, Neng Mas Abang Sayang si Jangkau Siar, Neng Mentari mau bagiin tips nih ya. Bukan tips, lebih tepatnya itu adalah informasi soal buah kelapa nih. Aduh, buah yang satu ini memang banyak banget ya kegunaannya, Neng Mas Abang Sayang ya. Dari cairan buah kelapa ini ternyata memiliki sumber elektrolit yang bagus banget nih buat hidrasi kita nih. Ya tadi cuaca panas banget kan, ya tadi Neng Mentari udah ngeluh aja tuh. Ini cuaca panas banget sih hari ini. Nah, buah kelapa ini cocok banget buat nemenin kita di siang hari. Karena dia bisa membuat tubuh kita tuh jadi tidak dehidrasi deh, karena kandungan dari elektrolit pada buah kelapa tersebut. Lalu apalagi sih, dia juga bisa meningkatkan energi dan juga stamina. Jadi kalau misalkan udah mulai-mulai agak loyo, ya langsung aja diminum air kelapa. Selain itu juga membantu sistem kekebalan tubuh ya. Sementara itu pernah baca ya, ini nggak tahu sih benar apa enggak. Jadi itu katanya dulu itu sebelum adanya infus, beberapa orang memilih buah kelapa itu sebagai pengganti cairan gitu nih Mas Abang Sayang. Jadi memang karena dia itu bisa mendomprak yang namanya kekebalan tubuh tuh. Jadi badan kita kembali fit lagi deh Mas Abang Sayang. Nah, selain itu juga melancarkan yang namanya pencernaan. Jadi mungkin yang perutnya lagi kurang enak nih, kandungan serat garam buah kelapa ini bagus banget loh buat melancarkan pencernaan yang Mas Abang Sayang nih. Selain itu juga bisa menjaga yang namanya kesehatan jantung. Kalium yang tinggi di dalam air kelapa itu mampu menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh. Jadi jantung kita jauh lebih sehat tuh. Selain itu juga ada perlindungan antioksidan nih yang berperan penting dalam melindungi sel-sel tubuh. Antioksidan pada buah kelapa itu bisa berfungsi melawan radikal bebas. Jadi bisa kayak detox alami gitu nih Mas Abang Sayang. Nah, selain itu juga bisa mencegah batu ginjal dan kram otot juga tuh ya. Karena memiliki kalium, jadi mantu mencegah pembentukan

demam, gak panas atau gimana. Tapi kata mama Neng Mentari, emang badannya agak hangat. Tapi kalau menurut Neng Mentari yang ngerasain, enggak sih, gak demam, gak panas, cuman pilek aja. Dan pileknya memang sudah reda di hari Sabtu pagi tuh. Tapi di minggunya ya, di minggu pagi, dari Sabtu malam ke minggu pagi, itu badan Neng Mentari lemes banget, lemes, lesu, yang aduh sampai nafas aja tuh susah tahu nih Mas Abang sayang. Sampai bilang sama mama, aduh mama aku gak bisa deh ngapa-ngapain nih, lemesnya gak bisa ngapa-ngapain karena makan aja loyo, minum aja loyo, kamar mandi loyo, ngapa-ngapain loyo. Jadinya tubuh kita tuh jadi apa ya, tubuh Neng Mentari tuh tiba-tiba mendadak ini aja lemes tak berdaya gitu. Nah akhirnya Neng Mentari itu kan inget ya, kalau katanya kalau misalkan kita minum buah kelapa itu bisa bikin imun kita tuh membaik gitu. Neng Mentari tuh inget karena abangnya Neng Mentari pernah imunnya tuh drop banget di rumah sakit, dan akhirnya disarankan sama dokter untuk banyak-banyak minum yang namanya air kelapa dan juga air putih. Ya udah dong, Neng Mentari kan inget, Neng Mentari minum air putih tuh banyak tapi kok masih lemes aja, kenapa ya? Akhirnya coba deh Neng Mentari minum buah kelapa gitu. Pergi nih sama mamanya Neng Mentari mencari buah kelapa. Ya biasanya kan kalau Sun Gokong mencari kitab suci ya, kalau kita berdua mencari buah kelapa dia tuh. Nah udah kayak gitu kok masih lemes, belum, masih ngantri tuh ya kan di perjalanan, nyari-nyari tukang buah kelapa terdekat dari rumah. Kok kayaknya susah banget ya. Mungkin karena Neng Mentari memang agak jauh gitu dari jalan raya gitu rumahnya. Nah terus pas udah ketemu nih sama tukang buah kelapa, ada kejadian lucu juga sih Neng Mentari. Neng Mentari sama mamanya Neng Mentari, kejadian lucu di mana? Kita kan lagi ngantri mau beli buah kelapa dan buah mangga ya. Tiba-tiba ada ibu-ibu di depan mamanya Neng Mentari. Di depan mamanya Neng Mentari ngapain coba? Dia ngeliat mamanya Neng Mentari gitu kan. Abis itu dia balik lagi, tiba-tiba tasnya dipindahin ke depan. Dikiranya mamanya Neng Mentari mau nyolong. Ya Allah kocak banget ya tuh orang. Terus tiba-tiba mamanya Neng Mentari balik ke Neng Mentari bilang, ih masa mama dikira mau nyopet. Ada-ada aja ya. Emang sih mungkin ibunya menjaga diri ya, cuman ya kali mama Neng Mentari ya kan nyolong duit. Nah tapi bukan itu yang mau ke Neng Mentari bahas. Jadi pas sudah Neng Mentari beli dah tuh buah kelapanya, Mas Neng Mentari minum, beuh, langsung tiba-tiba Neng Mentari merasakan badan yang relax gitu. Jadi pengen tidur gitu. Pas Neng Mentari istirahat kurang lebih 2 jam, bangun-bangun Neng Mentari langsung punya semangat lagi dan Manis Abang sayang. Aduh top chair banget ini namanya buah kelapa ya. Karena Neng Mentari minum tuh di jam 12 siang, lalu tidur sampai jam 2 lewat, itu langsung badan Neng Mentari enakan tuh. Jadi langsung seger, langsung ada semangat lagi, langsung ada gairah lagi karena abis minum buah kelapa. Akhirnya coba Neng Mentari minum lagi ya tuh malam hari. Ya, karena Neng Mentari takut nih hari Senin ini gak bisa ketemu Neng Mas Abang sayang kalau masih sakit. Dan pas malam Neng Mentari minum, alhamdulillahirrabbilalamin ya, berjalan dengan lancar. Tubuh Neng Mentari langsung punya cadangan energi, langsung bangkit lagi, langsung sehat lagi hanya dengan minum buah kelapa ya. Tapi emang banyak sih minumnya, kurang lebih seliter-seliter tuh kemarin Neng Mentari minumnya. Dan alhamdulillahnya hari ini bisa namanya Neng Mas Abang sayang sejangkau siar deh karena buah kelapa itu. Jadi mungkin kalau Neng Mas Abang sayang yang rasa badannya udah gak fit nih ya, ya udah langsung cepat-cepat cari buah kelapa untuk menjadi sumber energi buat Neng Mas Abang sayang. Ya udah deh, karena Neng Mentari udah sehat lagi dan fit lagi, Neng Mentari mau dangdut asyik dulu sama Sony Rena. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo, siapa takut.

0: Neng Manis, abang sayang sejangkau siar. Hayo, siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah, bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk, biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang, seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
2: Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh, iya?
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Minyak pipih dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
4: Yes, Chef.
2: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Ngopi terus tiap pagi, Bro.
9: Lambung aman.
10: Pondasi sebelum kerja, Tik. Ngopi dulu biar fokus. Nanti siangan dikit kalau ngantuk, kita ngopi lagi. Pulang kerja, ngopi lagi di rumah.
8: Wah, itu mah udah level dewa ya ngopinya. Emang perut nggak protes?
10: Dulu sih, gue sering perut kembul, dada panas, kadang mual juga.
8: Terus berhenti dong ngopinya?
10: Sekarang aman aja dong. Gue udah jagain lambung tiap hari.
8: Apa rahasianya biar nggak pakai parno ngopi tiap hari?
10: Nih, jagain aja lambungnya pakai Presma. Perpaduan madu plus kunyit bantu ringankan gangguan lambung.
8: Beli di mana?
10: Presma udah ada di mana-mana. Mau beli online bisa. Ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop Presma, dan website herbatos.id. Mau beli di apotek bisa banget. Tersedia di semua apoteka 24 atau toko obat. Nih, bawa dulu deh yang punya gue.
8: Asik. Gue mau dong yang kemasan 130 ml aja.
11: Gue mau juga dong, Dim, yang kemasan 200 ml biar ngopi tetap nikmat, lambung tetap nyaman.
10: Lah, terus gue gimana dong?
12: 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
13: Itu jadi juga gagal nih.

0: pendengar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nih mas abang sayang, sejangkau siar sudah jam 4:18 nih. Udah waktunya mungkin yang mau request-request bisa langsung telepon ke Neng Mentari ya, di mana sih? Di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Ya, Neng Mentari mau angkat dulu satu penelponnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Gak takut
0: sama Neng Hikmah. Apa kabarnya, Neng?
1: Sehat, Neng.
0: Baik ya.
1: Sehat, Neng.
0: Aku juga, aku sehat. Kamu gimana, Neng Hikmah?
1: Saya di petamburan.
0: Suaranya ini ya, agak ini ya.
1: Jelas ya? Udah hilang belum?
0: Oke, masih kedengeran jelas sih. Neng Hikmah, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, baik. Ya, lagi ngapain nih sore-sore gini? Halo?
1: Jadi,
0: halo, Neng Hikmah. Lagi ngapain sore-sore ini?
1: Jadi MC.
0: Oh, lagi MC apa tuh?
1: Ngomong cucu.
0: Ngomong cucu. Ada bisa aja. Itu operator sementara
1: yang ketawa. Bukan MC-nya bawa jadi di bawa-bawa fan kayak gitu.
0: Iya, ngakak banget. Yang benar enggak expect lo ngomong cucu. Tapi enggak ngomong Jami ya, cucu aja ya.
1: Iya, cucu.
0: Cucu aja. Oke, Neng Hikmah nih mau request lagu apa nih nanti Neng Mentari puterin?
1: Mau dong, sama jahatnya.
0: Sama jahatnya, aduh siapa?
1: Dari Adela.
0: Dari Adela, siapa yang jahat sama Neng Hikmah? Sini Neng Mentari ributin orangnya. Sama jahatnya dari Tommy, Rana Rani atau Atik nih?
1: Rana Rani boleh, selain Rana Rani siapa ya Neng?
0: Ada Tommy Ali sama Ati David.
1: Oh ya udah, yang cewek yang nomor 2 itu aja selain Rana Rani, jangan yang cowok ya Neng.
0: Oke, Rana Rani aja ya.
1: Ya, okay. Makasih banyak.
0: Sama-sama Neng, gimana lanjut lagi deh MC-nya ya.
1: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya boleh Neng Mas Abang saya yang mau telepon, yang mau request lagu sama kayak Neng Hikmah nih yang lagi repot, lagi MC katanya ya, yaitu ngomong cucu. Jujur Neng Mentari kaget ya pas ngomong-ngomong cucu, gak expect aja. Ternyata MC-nya itu ngomong cucu. Buat yang lain masih mau request, masih Neng Mentari tungguin di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Neng Mentari angkat dulu satu penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
2: Siapa takut?
0: Enggak takut sama Neng Asna. Apa kabarnya Neng Asna?
2: Enggak takut juga sama Neng Mentari.
0: Enggak usah takut-takut ya sama Neng Mentari ya. Kabarnya gimana? Kabarnya sehat?
2: Apa kabarnya?
0: Aku sehat, aku baik. Neng Asnawati gimana?
2: Sehat juga.
0: Sehat juga, sore-sore alhamdulillah. Gini. Lagi ngapain? Lagi ngomong cucu juga apa ngapain nih?
2: Enggak, ini lagi santai-santai.
0: Lagi santai-santai ya rubahan.
2: Cucunya daripada gede.
0: Daripada gede ya, gak usah dimomong lagi ya.
2: Udah gak direpotin lagi.
0: Iya betul, dia santai aja udah gelar-gelar di kasur ya. Neng Asmawati mau request lagu apa nih nanti Neng Mentari puterin?
2: Resesalnya Beban Asmara.
0: Beban Asmara yang dahulu pernah membara. Bukan ya, beda ya. Dari siapa nih? Dari Iis Dahlia kah? Atau dari Mansyur S?
2: Dari siapa deh? Ya siapa aja deh, yang penting enak deh.
0: Nanti Mentari putar dari Iis Dahlia ya.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih.
2: Makasih ya Mentari.
0: Iya, sama-sama. Dan lanjut lagi deh, gulir-gulir di kasur ya.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar sudah dua lagu yang telah direkretkan ya. Neng Mentari mau putar yang lagi ngomong cucu nih dari Rana Rani ya. Itu adalah sama jahatnya. Aduh, jangan jahat-jahat, tetap digoyang seksi. Hayo, siapa kasih.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, Neng Manis Abang Sayang.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
4: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
4: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
4: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
4: Yuk, glitter, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya gua pastis.
4: Dari Wings Food.
6: Sepi dah.
7: Iya.
4: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi dua.
6: Woi, ada Neng Wika.
4: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
7: Wah, rumahnya.
4: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
6: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
4: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
7: Wah, porsinya mantul, bikin full.
4: Iya dong, fantastis.
5: Siap, cantik.
6: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
7: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
4: Iya kan?
6: Saking otentiknya berasa di Aceh. Mantap.
4: Jelas, irit lagi.
7: Neng Wika, nambah lagi ya.
4: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
8: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

katanya lebih baik jadi jomblo aja, wadaw. Nah buat yang masih abang sayang sejangkau siang yang masih mau request-request lagu, masih yang mentari tungguin ya. Request lagunya telepon aja langsung ke 0895-2010-54 atau di 021-536-33333. Nah sembari nunggu mungkin yang menit abang sayang yang mentari mau ini bacain informasi yang berguna nih buat yang menit abang sayang ya. Yaitu adalah tips atau cara atau prosedur untuk Neng Mas Abang Sayang melakukan yang namanya donor darah. Buat Neng Mentari sendiri ya, sering banget ngelakuin donor darah sekitar 3 bulan sekali. Karena Neng Mentari kan perempuan ya, kalau cowok biasanya disarankan 2 bulan sekali. Nah cara-caranya gimana aja sih Neng Mentari? Pertama, yang udah pasti kunjungin dulu PMI setempatnya dari Neng Mas Abang Sayang tuh. Kalau Neng Mentari biasanya di pasar minggu ya, PMI pasar minggu. Nah terus ngapain aja nanti kesana datang, lalu registrasi dulu nih, mengisi formulir pendaftaran dan kuesioner kesehatan. Biasanya tuh di kuesionernya suka ada tulisan kayak, pernahkah berpergian ke luar negeri, apakah sedang mengalami penyakit tertentu, atau mungkin apakah lagi sedang sehat pada hari ini, atau mungkin sedang meminum obat secara rutin. Nah, biasanya pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Nah, setelah ikut pendaftaran ya, dan juga kuesioner kesehatan, kita bakal digeser ke namanya pemeriksaan dulu tuh. Apa aja sih pemeriksaannya? Biasanya ada pengukuran berat badan dulu. Dicek nih ya siapa yang berat badannya kayak Neng Mentari ya. Habis itu setelah kita ukur berat badan, ada namanya pemeriksaan kadar hemoglobin darah. Nah, biasanya ditusuk tuh kan darah kita kecil-kecil gitu. Setelah itu kita akan pemeriksaan golongan darah bagi pendonor pemula. Nah awal-awal Neng Mentari donor itu dikasih tahu kalau donor golongan darah Neng Mentari itu adalah O. Habis itu ada pemeriksaan kesehatan nih yang namanya anamnesis, yaitu pemeriksaan tekanan darah dan juga pemeriksaan fisik secara sederhana.

teman yang mencabang saya yang bakal diarahkan untuk yang namanya membersihkan lengan ya. Jadi lengannya dicuci itu pakai sabun dan juga air yang mengalir. Setelah itu akan ada proses pengambilan darah yang akan dilakukan oleh petugas dari PMI. Pengambilan sampel darah setelahnya akan berlangsung deh namanya sabun sayang. Setelah itu ada namanya administrasi, itu apa sih? Mengambil kartu donor dan juga vitamin untuk darah. Dan biasanya yang mentari juga dapat kayak bingkisan gitulah dari PMI setempat. Nah kayak gitu Neng Mas Abang sayang ya, cara atau prosedur untuk pengambilan donor darah di PMI tersebut. Nah,

0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum Neng Mentari cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Hayo. Siapa takut ah Neng?
0: Enggak takut ah sama Neng Dinda. Gimana kabarnya Neng Dinda?
1: Baru sampai rumah.
0: Baru sampai rumah dari mana sih?
1: Biasalah aktivitas.
0: Bisa aktivitas ya Neng Dinda. Sehat Neng Dinda?
1: Alhamdulillah Neng capek Neng.
0: Ya capek bener Allah habis jalan-jalan ya kan. Ya buat nemenin
1: kerja lah.
0: Oh, kerja ya sama kayak Neng Mentari ini masih gawe aja nih. Buat nemenin capeknya Neng Dinda mau di request sama lagu apa nih?
1: Lagunya Diana.
0: Lagunya Diana. Diana, Diana.
1: Dia, bukan Diana.
0: Oh dia, dia dari siapa tuh?
1: Dari Evita Mala.
0: Dari Evita Mala ya dia ya.
1: Nanti itu matahari. Dia kalah kan? Hmm? Tadi dia mau telepon juga kan?
0: Iya mungkin ya. Bisa aja Neng Dinda bikin malu deh dari Evita Mala. Nanti Neng Mentari puterin ya.
1: Iya tuh. Spesialnya untuk dia.
0: Untuk dia yang jauh di sana tapi dekat di hati ya.
1: Iya itu juga dia tuh.
0: Oke deh Neng Dinda.
1: Ya, untuk Abang Davi ya.
0: Terima kasih Neng Dinda.
1: Terima kasih Neng Mentari cantik.
0: Iya Neng Dinda cantik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah mungkin yang mau masih mau request masih Neng Mentari tungguin nih. Boleh di satu lagi deh buat nemenin hari kita di sore ini. Langsung aja telepon ke 0895-2010-54 atau di 0215363333. Yup. Tadi ada requestan ya datangnya dari Neng Dinda. Tapi obrolan Neng Mentari masih cari, tapi bakal tetap kita putar kok. Kita puterin dulu deh lagu yang satu ini. Datang dari Imam S. Arifin, yaitu Nabila. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayu, siapa takut.

0: sorry, Megandomania.
1: Iya benar.
0: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
1: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
3: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
1: Mm-mm. Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wings Care.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Sahabat sayang si jangkau siar, jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

itu pergerakannya dari kepolisian yaitu untuk pemberantasan yang namanya begal nih. Aduh serem banget ya nih mas abang saya. Nih mentari pas baca itu saya takut banget, mana mau ada acara, mau ada kegiatan yang sampai malam gitu nih mas abang sayang. Jadi berharapnya sih ya petugas-petugas kepolisian ini benar-benar melakukan yang namanya sidak pemberantasan yang telah dilakukan sama para pembegal motor nih. Karena benar-benar sekarang tuh mereka nekat-nekat banget nih mas abang sayang.

Bayangin kemarin Mentari lihat ya, ada video yang beredar di mana ada dua orang yang lagi bukan nongkrong, lebih tepatnya lagi melimpir sedikit lah ke jalan raya. Tiba-tiba dari arah lain ada tiga orang pemotor yang membawa motor serta celurit. Habis itu dia tiba-tiba muter balik gitu, Neng Manis Abang Sayang, dan langsung menundongkan yang namanya celurit itu kepada dua korban nih. Untungnya, alhamdulillahnya ya, si kedua pengendara motor ini alias korban berhasil kabur, dan mereka sempat ngambil kunci motor yang masih terikat, yang masih tertempel di motornya. Jadi motornya gak jadi diambil dan nyawa mereka alhamdulillah selamat. Nah, memang tadi juga dari kemarin nih ya, kalau buka Instagram tiba-tiba udah pembahasan yang namanya begal Neng Manis Abang Sayang. Buat Neng Manis Abang Sayang mungkin nih ya, buat sekarang-sekarang ini kalau bisa, kalau misalkan rumahnya banyak yang namanya transum, Neng Mentari sarankan untuk naik transum aja. Atau mungkin bisa mesen yang namanya ojek online ya, yang versi mobilnya, supaya lebih aman nih Neng Manis Abang Sayang, karena memang sedang rawan-rawannya banget ya. Neng Mentari juga berharap bahwa petugas kepolisian bisa segera memberantas ya, dan bisa patroli 24 jam penuh nih kalau bisa, supaya menghindari begal-begal ini, karena merasakan banget nih Neng Manis Abang Sayang. Kasihan dong buat kita yang kerjanya memang pulangnya malam ya, kayak Neng Mentari juga kadang pulangnya malam kan, jadi suka takut gitu, apalagi pada ojol-ojol ya kan, yang lagi cari nafkah buat keluarga, jadi agak kesusahan nih karena banyaknya begal-begal tersebut. Dan memang katanya sih sedang diberlakukan juga ya, sudah patroli dari beberapa hari yang lalu nih.

serem banget ya Hendra Gabang sayang. Semoga kita selalu dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa ya, dan terhindar dari hal-hal seperti itu. Oke, Hendra Gabang sayang sejangka usia, nanti memang tadi masuk lagi. Ini ada lagu Cinta Sejati dari Selfie. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayu, siapa takut.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu Muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalnya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Ada delisia.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
2: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Kenyal, pedesnya pas.
8: Laksanya juara.
9: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
11: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
12: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
13: Laksanya senagi itu woy.
14: Dari Wings Food.
15: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
16: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
15: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
16: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
15: Ini sarap kejepit.
16: Hah, lu sarap kejepit?
15: Iya.
16: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
15: Emang apa Pak Eri?
16: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
15: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
16: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
15: Nah tuh.
16: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA 88 sama bio HSA. Nah, dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pakai tuh, Bi.
15: Dia pakai.
16: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
15: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
16: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
15: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
16: Ngapain?
15: Pinjem duit ngapa bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
16: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
15: Depok.
16: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
15: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
16: Hah? Apa-apa, ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah ya, gue jalan dulu.
17: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Dan Mas Abang Sayang Sejiang Kausiar masih sama Endang Mentari si Nona Ternate, tentunya di Goyang Seksi. Hayo siapa takut. Sudah pukul 24 menit meluncur dari jam 5 sore ya. Jadi udah waktunya Endang Mentari buat bacain informasi lalu lintas buat yang manis Abang Sayang nih. Yang mungkin baru pada pulang kerja atau mungkin yang baru aja pulang jemput anak nih ya. Kita mulai dari Jakarta Selatan nih, di Jalan Fatmawati Raya menuju Jalan Ciputat Raya udah pada ramai ya. Lalu untuk di Jalan Kemang Raya menuju Jalan Bangka Raya padat. Sedangkan untuk di Jakarta Timur dari Jalan Matraman Raya menuju Jalan Pramuka Raya padat ramai nih namanya Abang Sayang. Lalu dari Jalan Raya Bogor menuju Jalan Raya Kramat Jati sudah padat. Lalu kita main ke Jakarta Pusat, di Jalan Abdul Muiz nih menuju Jalan Majapahit padat ramai. Lalu di Jalan Letjen Suprapto menuju Jalan Cempaka Putih raya padat ramai. Nah untuk di Jakarta Utara sendiri ya, di Jalan Enggano menuju Jalan Tipar Cekung itu sudah padat. Lalu di Jalan Peluit Indah menuju Jalan Bandengan Utara padat nih namanya Abang Sayang. Lalu kita main ke saudaranya CBB di Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Daan Mogot menuju Jalan Kamaraya itu padat ramai ya. Lalu di Jalan Palmerah Barat menuju Jalan Asia Afrika padat ramai. Nah kita main ke rumahnya Ayu Ting Ting dulu, di Depok di Jalan Margonda Raya menuju Jalan Juanda padat ramai. Lalu untuk di Jalan Raya Bogor menuju Jalan Tol Iskandar padat. Dan di Jalan Kartini menuju Jalan Siliwangi padat juga. Di Bekasi sendiri di Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Kahanur Ali padat ramai. Lalu Jalan Insinyur Juanda menuju Jalan Perjuangan padat. Nah untuk di Tangerang sendiri di Jalan Daan Mogot menuju Jalan TMP Taruna itu padat ramai. Lalu di Jalan MH Tamrin menuju Jalan Jenderal Sudirman itu padat ya Neng Mas Abang Sayang Sejiang Kausiar ya. Udah mulai padat aja nih karena udah mau pulang jam kerja. Jadi waspada dan selalu berhati-hati taati peraturan yang ada ya Neng Mas Abang Sayang. Jangan melalui jalur busway ataupun melanggar rambu-rambu lalu lintas, stop di lampu merah dan berjalan di lampu hijau. Oke nanti Neng Mentari bakal masuk lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo.

CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nih Mas Abang Sayang si jangkau siar, nggak nyangka ya udah jam, mau jam 6 aja nih Nementari menemani nih Mas Abang Sayang. Terima kasih yang udah nemenin dari tadi, terima kasih buat operator yang mentari si Upin dan Ipin yang sudah membantu Nementari pada hari ini, serta para kru radio CBB yang telah membantu yang mencarian. Kita bakal ketemu lagi mungkin di minggu depan. Jadi terus berkarya untuk Indonesia. Senyum bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Glitter, break dulu yuk.
4: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak. Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain. Yang pedesnya bombastis kan.
4: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
3: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
4: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
3: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
4: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
3: Yuk, glitter, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
3: Dari Wings Food.
6: Radio CBB 105.4 FM, 100% Dangdut Indonesia.

0: Goyang Seksi, goyang sejangkau siar dari hari Senin sampai dengan Kamis dari jam 12 sampai jam 3. Cuman di Radio CBB dong.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri, agar kamu hidup tenang. Dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.

0: Hai, saya Romai Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% dangdut Indonesia.
2: Ma, tahu nggak Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
3: Loh, kok bisa?
2: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko.
3: Wah, Broko banget.
2: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
3: Oh iya? Gimana tuh?
2: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja karena pakai Broko.
3: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
2: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
3: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
2: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
3: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala, kamar jadi dingin, lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
2: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
4: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
5: Hai, hai Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Enak delicious.
9: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
9: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
10: Kenyal, pedesnya pas.
9: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
9: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
9: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
11: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis, abang sayang. Ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat CBB.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa?
2: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
1: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
2: Tapi kan dia cuma manggil doang.
1: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
2: Kirain selama ini harus diem aja.
1: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
2: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan gak diem aja.
1: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
4: Ngopi terus tiap pagi bro,
5: lambung aman.
6: Pondasi sebelum kerja tik, ngopi dulu biar fokus. Nanti siangan dikit kalau ngantuk kita ngopi lagi. Pulang kerja ngopi lagi di rumah.
4: Wah, itu mah udah level dewa ya ngopinya. Emang perut gak protes?
6: Dulu sih gue sering perut kembul, dada panas, kadang mual juga.
4: Terus berhenti dong ngopinya?
6: Sekarang aman aja dong, gue udah jagain lambung tiap hari.
4: Apa rahasianya biar gak pakai parno ngopi tiap hari?
6: Nih jagain aja lambungnya pakai Presma, perpaduan madu plus kunyit bantu ringankan gangguan lambung.
4: Beli di mana?
6: Presma udah ada di mana-mana. Mau beli online bisa, ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop Presma, dan website herbatos.id. Mau beli di apotik bisa banget. Tersedia di semua apotik K24 atau toko obat. Nih, bawa dulu deh yang punya gue.
4: Asik, gue mau dong yang kemasan 130 ml aja.
7: Gue mau juga dong Dim, yang kemasan 200 ml biar ngopi tetap nikmat, lambung tetap nyaman.
6: Lah, terus gue gimana dong?
8: Nama saya Haryanto, usia 60, alamat Jatimulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tepatnya di leher ini dioperasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada, macam kayak telur gitu pak. Telur, terus baris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini,
9: saya air bambu Habibur Rahman ya pak.
8: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
9: 10 botol ya?
8: Botol.
9: Nah, berarti 2 botol kurang.
8: Iya, alhamdulillah ini kempes ini kelihatan ini.
9: Oh, kempes.
8: Nah, yang di leher, yang di tepiak ini. Kecil gitu aja.
9: Alhamdulillah.
8: Alhamdulillah, saya bersyukur namanya syariat di Alhamdulillah Teman. Pada Ayat Nal Babu, Habibur Rahman.
9: Amin.
8: Ya, yang telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari
9: dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
10: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.

0: Ma, tahu nggak? Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
1: Lah, kok bisa?
0: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCD-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
1: Wah, Broko banget.
0: Iya juga ya. Sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
1: Oh iya? Gimana tuh?
0: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
1: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
0: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
1: Pak, jadi pengen upgrade juga nih biar rumah makin smart pakai Broko.
0: Setuju, Ma. Ayo kita upgrade.
1: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala, kamar jadi dingin, lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
0: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
2: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
3: 105,4 FM.
4: 100% dan ke Indonesia.
5: Halo, para produsen tercinta. Yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

bersedekahlah kamu, karena sedekah itu sebagai penembusmu dari api neraka. Hadis riwayat Tabrani.

0: PSBB.
1: Ah, capek banget. Udah kerja, harus beres-beres rumah juga. Ah, bete.
2: Kenapa sih, Neng?
1: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
2: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
1: Apa tuh?
2: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
1: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin full.
3: CBB Bandar Langdu Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang manis abang saya sejak kau siar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat dan happy-happy terus ya. Di malam hari ini, yang manis abang saya bakal ditemenin sama Bang Revan nih, yang pastinya di Goyang Malam asiknya makin pol sampai jam 11 malam nanti.

105,4 FM Bandar Rangdut Jakarta, 100% Rangdut Indonesia. Neng manis abang saya sejak kau siar di Goya malam ini. Neng manis abang saya nanti bisa cerita-ceritain ya aktivitasnya hari ini, ngapain aja, atau yang mau curhat-curhat juga boleh nih ya sama Bang Revan nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Tapi sebelum Bang Revan dengar ceritanya Neng manis abang sayang nih, Abang Revan mau cerita dulu nih kesibukannya Abang Revan hari ini. Biasanya nih hari Senin atau hari Selasa tuh Abang Revan tuh nyantai. Tapi ini enggak. Hari ini tuh enggak karena ya sibuk nih manis abang sayang. Karena minggu-minggu ini tuh UTS gitu. Jadi Abang Revan tuh UTS-nya tuh ada yang dikerjain di rumah, ada yang dikerjain di kampus. Nah hari ini tuh Abang Revan tuh ngerjain UTS di rumah buat UTS hari Kamis. Jadi hari Kamis tuh nyantai karena udah pada Bang Revan kerjain UTS-nya gitu. Nah, jadi biasanya kan libur buat istirahat, tapi ini Bang Revan gak istirahat ya. Dari pagi itu bangun agak siang ya, bangunnya jam 9 kurang berbangun. Terus sarapan, terus ya selayaknya orang-orang biasa bangun tidur. Tapi Abang Revan gak di kamar sih, di bawah kayak scroll-scroll gitu. Terus siangan dikit jemput adeknya Abang Revan. Oh mandi dulu ya, mandi dulu baru Abang Revan jemput adeknya Abang Revan. Terus pulang lagi ke rumah, itu baru Abang Revan ngerjain soal UTS ya. Cukup panjang dan cukup sulit juga ya soal-soalnya. Dan abis itu Abang Revan seperti biasa rutinitas kayak olahraga gitu. Buat ya buat jaga kesehatan yang manis abang sayang ya. Jadi buat yang manis abang sayang, apalagi nih musim-musim kayak gini, perbanyak olahraga ya. Ya kalau Bang Revan sih karena emang udah biasa, jadi ya 1 jam olahraganya. Tapi kalau yang manis abang sayang nih yang masih baru-baru, stretching-stretching aja 5 menit, 10 menit, nanti nambah lagi gitu. Nah itu tuh bagus nih buat yang manis abang sayang ya, biar gak cepet capek, gak cepet lelah. Soalnya kalau habis olahraga tuh rasanya kayak fresh lagi badannya. Nah abis olahraga Bang Revan pulang ke rumah, terus makan dulu. Tadinya mau langsung mandi, cuma akhirnya nanti aja deh, beres-beres rumah dulu, kayak nyapu terus buang sampah ya. Terus baru Bang Revan makan, nah baru mandi. Nah abis mandi baru Bang Revan berangkat nih ke radio CBB ya. Dan itu emang jam 6:30 Bang Revan tadi berangkat dari rumah, itu macet banget. Gak tahu kenapa macet banget. Hari Senin biasanya gak semacet ini. Biasanya yang macet banget tuh hari Jumat. Ini malah macet banget. Emang jam-jam pulang kerja sih, masih banyak orang yang baru pulang kerja jam segini. Emang macet banget. Dan ditambah lagi yang bikin kesel adalah nih manis abang sayang, udah tahu jalannya macet nih, banyak mobil kayak muter balik, terus banyak bis-bis juga. Karena ya kan sebentar lagi ini mau Idul Adha, jadi orang-orang pada mau pulang kampung yang kemarin gak pulang kampung. Nah itu karena banyak bis-bis gede jadinya ya macet. Dan yang bikin keselnya adalah udah tahu macet malah orang pada tetap lawan arus gitu, lewat pinggir. Nah itu tuh yang bikin kesel banget, udah tahu macet masih aja mau lawan arus ya. Emang orang-orang ini tuh gak pada sayang nyawanya apa gimana ya. Padahal kan itu kan udah gak boleh ya, emang dilarang nih manis abang sayang kalau misalnya lawan arah gitu. Kan bisa mencelakakan dirinya dia sendiri maupun pengendara yang lain, dan bisa menghambat juga. Udah macet tambah macet lagi. Kan kalau macet tuh kayak rasanya gimana gitu ya, pengen buru-buru tapi malah macet. Ini orang malah lawan arus. Dan itu yang kesel banget tadi Bang Revan di jalanan, kesel. Dan itu terus abis macet itu agak lancar dikit, dan macet lagi di dekat radio CBB. Karena emang biasa tuh turunan tuh emang macet karena ada lampu merah. Nah itu nih manis abang sayang ya. Biasanya nih Abang Revan nih hari Senin Selasa nyantai, tapi hari ini enggak ya. Kayaknya besok enggak juga. Ya udah enggak apa-apa, mungkin istirahatnya udah cukup ya kemarin Sabtu Minggu, dan udah waktunya semangat lagi. Apalagi hari ini hari Senin ya nih manis abang sayang, langkah yang ke-18 di bulan Mei 2026 nih. Jadi buat yang manis abang sayang nih, walaupun pertengahan bulan ini harus tetap semangat terus ya. Pokoknya harus tetap semangat, tetap happy terus ya. Jangan sampai ada beban pikiran. Beban pikirannya jangan dipendem ya. Jadi diselesaikan masalahnya, habis itu biar gak ada beban pikiran, biar relax hidupnya, tetap nyantuy ya. Oke, itu aja dari Abang Revan nih, cerita dari Abang Revan untuk hari ini ya, yang sibuk tapi gak sibuk banget sih. Buat yang manis abang sayang yang mau cerita juga boleh nih ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Tapi sebelum itu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih
buat teman Sabang Sayang yang kau siar. Ada selendang biru ya dari Divarani Indra. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Ma, tahu nggak, Pak Bowo itu cinta banget sama Broko.
3: Wah, kok bisa?
2: Rumah barunya hampir semua pakai Broko. Saklar Broko, stop kontak Broko, colokan listrik Broko, MCB-nya juga pakai Broko. Pokoknya Broko-Broko.
3: Wah, Broko banget.
2: Iya juga ya, sekarang dia udah pasang Broko Smart loh.
3: Oh iya? Gimana tuh?
2: Di rumah barunya udah smart banget. Mati hidupkan lampu, AC, sampai buka tutup tirai, semua bisa dikontrol dari HP aja. Karena pakai Broko.
3: Wah, keren banget bisa begitu, Pak.
2: Ya, infonya dari zaman kakeknya sudah pakai Broko. Broko dipercaya lebih dari 50 tahun di Indonesia karena terus berinovasi dan menjaga kualitas.
3: Pak, jadi pengen upgrade juga nih. Biar rumah makin smart pakai Broko.
2: Setuju, Ma. Ayo, kita upgrade.
3: Wah, mantap nih, Pak. Pulang-pulang AC kita udah nyala. Kamar jadi dingin. Lampu teras juga udah nyala. Jadi rumah nggak kelihatan kosong lagi deh.
2: Nah, kan terbukti. Berkat Broko, hidup jadi lebih mudah dan nyaman.
4: Broko, 50 tahun inovasi tanpa batas.
5: Hey, manis abang sayang. Mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas, supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
0: Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya. Masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CBB Bandar Rambut, Jakarta.

0: Di dari Jalan Haji Pe nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nah, manis abang saya sejak kau siar masih ditemenin sama Bang Revan nih. Di goyang malam asiknya makin pol. Sudah jam 7 lewat 41 menit waktu publik siar nih, manis abang sayang. Nah, manis abang sayang yang mau bergabung nih, ceritain aktivitasnya hari ini ngapain aja, boleh banget ya. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di goyang malam.
1: Di goyang malam asiknya makin pol pol pol pol pol pol
0: pol pol pol pol pol. Gimana kabar nih Neng Murna? Alhamdulillah Bang Revan sehat juga. Gimana nih?
2: Alhamdulillah.
0: Cuacanya di rumah tadi dari pagi sampai
1: panas.
0: Siang.
1: Panas.
0: Oh, panas. Sama ya Bang Revan juga panas banget nih.
1: Nomor 3. Kipas angin.
0: Masih tetap panas?
1: Tetap panas. Mendung doang, enggak hujan.
0: Oh, mendung. Kalau di rumah Bang Revan tuh panas doang, enggak ada mendung sedikit pun.
1: Di sini mau mendung-mendung manja tapi panas.
0: Yah, enggak dapat hujannya ya, dapatnya mendungnya doang.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, hujannya waktu kemarin doang, waktu malam Minggu.
0: Iya, benar tuh malam Minggu hujan deras banget tuh siang di rumah Bang Revan
1: iya.
0: Juga. Siang sampai sore tuh hujan.
1: Rata sih hujannya di kulonnya di tempat anakku hujan sama.
0: Iya tuh, enak ya. Pas hujan mah enak adem. Besoknya udah enggak ada hujan lagi.
1: Iya, sekarang gak ada hujan lagi, udah 2 malam nih.
0: Wah, udah 2 malam, iya bener juga sih, udah 2 hari.
1: Iya, 2 hari 2 malam gak hujan.
0: Iya, ini Murna mau cerita apa nih?
1: Ya, cerita alhamdulillah Murna udah makan sama nasi goreng.
0: Nasi goreng? Makanya sore iya. Apa malam nih?
1: Sore, malam lah.
0: Oh, malam.
1: Lewat.
0: Baru berarti baru selesai
1: iya.
0: Makan ya?
1: Iya.
0: Wah, enak banget nih baru selesai makan nih pakai nasi goreng.
1: Iya, pakai nasi goreng sama telur dadarnya.
0: Dibeliin.
1: Ada baksonya.
0: Dibeliin Pipi Jumadi.
1: Iya.
0: Wih, mantap. Enak banget ya.
1: Tadi nak pengen capcay, katanya enggak ada, enggak bikin.
0: Capcay belinya di mana tuh? Di warteg kali.
1: Biasanya kalau capcay itu di Nasdor ya biasanya ada. Itu katanya enggak bikin, udah lama.
0: Oh, berarti di dekat rumahnya Murna tuh ada tukang nasi goreng yang jual capcay juga.
1: Ada.
0: Oh, di sini mah enggak ada, di Jakarta enggak ada.
1: Ada kue tiow. Iya,
0: kalau kue tiow ada, mie juga ada.
1: Iya.
0: Kalau capcay nggak ada, palingan ya sayurannya cuma sawi gitu aja.
1: Iya, kalau pernah itu nasi gorengnya lengkap, ada
0: apa
1: sawinya,
0: terus?
1: Ada baksonya, ada ayamnya, ada telur dadarnya, terus ada sosisnya.
0: Wih, lengkap ya.
1: Lengkap, walaupun 15.000 ge.
0: Enak, itu banyak nggak?
1: Banyak, alhamdulillah.
0: Ih, banyak lengkap kalau di sini mah.
1: Kalau Murna sepupusnya nggak habis, dihabisin Pipi Jumadi.
0: Kalau di Jakarta tuh ini sama 15.000, cuma palingan cuma sayuran sama ayam. Kayak bakso, sosis tuh udah nggak ada. Kalau dulu sempat ada, tapi sekarang udah nggak ada. Jadi cuma ayam doang.
1: Oh, di sini mah lengkap.
0: Nggak tahu tuh kenapa.
1: Alhamdulillah.
0: Gak tahu tuh kenapa sekarang udah gak ada sosis sama baksonya lagi. Mungkin pada gak doyan kali ya.
1: Iya kali, dimangkanya pada ini dikurangin
0: iya.
1: Kalau Murna mah lengkap, alhamdulillah.
0: Enak, berarti ya udah banyak lengkap
1: iya.
0: Lagi isinya ya.
1: Iya. Kalau pesen telur dadar, pakai telur dadar.
0: Oh iya,
1: telur
0: bener tuh
1: ayamnya.
0: Mantep tuh.
1: Iya, ada baksonya, ada sosisnya, ada sawinya segala.
0: Ih, mantep banget ya, lengkap banget itu berarti
1: iya,
0: ya.
1: Iya, ada acarnya segala.
0: Iya, ada acarnya juga. Nah, tapi iya. Kalau Bang Revan tuh jarang beli nasi goreng. Lebih seringnya tuh kalau malam tuh masak. Jadi nasi yang dari pagi masih sisa di malamnya baru dimasak gitu. Jarang beli nasi goreng. Paling sesekali
1: aja. Iya, kalau
0: murni
1: kalau itu mah waktu masih ada kompor mah suka goreng sendiri, Pipi Jumadi.
0: Oh, Pipi Jumadi biasa yang gorengin ya?
1: Iya, kalau murni karik makan.
0: Wih, enak banget ya tinggal makan ya.
1: Iya, kalau murni kalau bikin nasi goreng Pipi Jumadi jagonya.
0: Wih, mantap. Boleh kali nih Pipi Jumadi.
1: Walaupun pagi-pagi kan kalau mau nyarap masih ada nasi, masih tuh ada dua piring mah, ya udah mau dibikin nasi goreng, ulekin ulekin itu aja, katanya cabe, bawang merah, bawang putih diulekin, udah.
0: Nah, iya tuh. Tinggal masak.
1: Pipi Jumadi yang goreng. Murna yang mandi.
0: Oh, Murna mandi, Pipi Jumadi goreng, terus selesai mandi langsung makan ya, enak
1: langsung
0: ya.
1: Langsung makan.
0: Enak banget nih. Oke.
1: Baru ntar siangnya baru makan, itu masak buat sore sama siang.
0: Oke, ini mau request apa nih? Murna mau diputerin lagu
1: request
0: apa?
1: Request lagunya.
0: Apa?
1: Digilir Cinta.
0: Apa? Digilir Cinta?
1: Iya, Digilir Cinta.
0: Digilir Cinta dari siapa maunya?
1: Yang tadi siang udah diputar.
0: Siapa ya? Tadi siang ya?
1: Siapa ya tadi, lupa Murna.
0: Lala Widi apa Hesti Damara?
1: Hesti Damara enggak apa-apa.
0: Oke, Hesti Damara ya. Digilir okay. Cinta, siap, nanti Abang Revan puterin lagunya ya.
1: Ya, salamnya buat Tedinda, Polos Mini, sama Ria, Mama Kajolkan, sama Cemara.
0: Oke, okay, siap.
1: Spesial buat Pipi Jumadi, Juna Ireng Murna.
0: Oke, okay, siap, terima kasih ya.
1: Ya, ya. Bang Revan, terima kasih, hati-hati pulangnya.
0: Siap.
1: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, nih manis abang sayang. Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih. Ada Digilir Cinta ya dari Hesti Damara. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir.
2: Gimana sih?
3: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
4: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
5: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9, Penggilingan, Cakung. Keluhannya, yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
6: Ya.
5: Hipertensi itu yang tertinggi.
6: Apalagi yang dirasakan?
5: Itu aja.
6: Kalau nyetir?
5: Tahu kalau itu, selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
6: Ngantuk.
5: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
6: Oh, Masya Allah.
5: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
6: Minum apa, Bu?
5: Minum itu air bambu.
6: Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
6: Ya.
5: Nah itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang, dari Cakung ke Magelang.
6: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
5: Ya, saya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil, udah nggak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram air bambu.id dan kunjungi

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Nemanis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya, masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: 105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manisa Bangsa Insya Kosiar, balik lagi sama Bang Revan nih. Di Goya Malam, asiknya makin pol. 10 menit aja nih meluncur dari jam 8 malam nih. Neng Manisa Bang Sayang nih yang mau bergabung nih, yang mau ceritain aktivitasnya hari ini ngapain aja, boleh banget nih ya. 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, di Goya Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. Gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat ya. Cuacanya nih gimana nih dari siang nih?
1: Dari pagi, siang, sore panas.
0: Panas. Gak ada ini ya, hujan ya.
1: Iya, nggak ada hujan. Kemarin udah hujan soalnya.
0: Kemarin hari Sabtu ya?
1: Iya, hujan.
0: Oh iya, berarti Sabtu tuh hujan di mana-mana ya. Emang hujannya dua kali iya. Kalau di rumahnya Bang Revan tuh dua kali.
1: Merata, di Bogor dia hujan.
0: Di rumahnya Bang Revan tuh hari Sabtu tuh dua kali hujannya. Jadi, satunya tuh hujannya pelan, tapi yang kedua tuh malah deres.
1: Iya, sama. Di rumah juga begitu, Bang Revan. Pertama kan deres hujannya rintik-rintik. Deres lagi gitu.
0: Wah, ini ada kayaknya lagi di deket kipas ya?
1: Iya, matiin dulu dah.
0: Iya, soalnya suaranya gitu.
1: Matiin dulu.
0: Kayak orang lagi di teleponan di jalan, biasanya tuh angin
1: iya.
0: Gitu.
1: Iya, hari ini kegiatan aku ngajarin si Bontot.
0: Ngajarin apa tuh?
1: Kan besok dia ujian, dia besok hari kedua ujian.
0: Oh, kelas 6 ya?
1: Iya, kelas 6.
0: Sekolah ya.
1: Iya, jadi aku yang ngisiin soalnya kan di handphone, dikasih sama guru kan di handphone. Aku yang ngisiin itu nanti dia yang itu yang ngejak, mesti dia ngapalin gitu nih, apaan isinya apaan gitu.
0: Oh, jadi last man yang jawab nanti anaknya tinggal diapalin aja gitu ya. Dikasih
1: isinya ada sekolah. Nanti diberi pertanyaan gitu, nanti dia yang jawab. Tapi udah saya isiin gitu, biar diinget.
0: Oh iya, kayak Bang Revan dulu pas sekolah gitu. Jadi kadang udah diisiin, cuma kadang suruh nyari sendiri. Soalnya udah kelas 6.
1: Iya, memang kadang-kadang namanya dia tadi tumben lagi males deh nyariin. Kemarin main belajar sendiri waktu hari Minggu.
0: Oh,
1: kan hari Minggu sendiri. Untuk hari Senin kan. Dia nyari sendiri tadi, dia tumben lagi males, katanya biar esai mesti isian dia, kopi yang ganda aku yang ngejain.
0: Gitu, sama nih adanya Abang Revan juga udah ujian hari ini, besok ujian lagi, sama-sama kelas 6 juga ujian.
1: Iya,
0: sekolah
1: selama
0: kan
1: selama seminggu.
0: Iya, selama seminggu, sehari dua
1: sampai hari Jumat.
0: Iya, sehari dua mata pelajaran kan.
1: Iya, mata pelajaran dua, sehari dua-dua gitu.
0: Nah, berarti biasanya nih Kak, yang Abang Revan suka nih kalau misal ujian gitu tuh dulu pas sekolah, sukanya kenapa suka? Karena pulangnya pasti cepat.
1: Apa itu?
0: Iya, karena pulangnya cepat. Kalau ujian kan pulangnya lebih cepat kan?
1: Iya, cepat. Tadi aja pulang jam 10-an.
0: Nah, kan enak, cepat. Soalnya biasanya misalnya biasanya pulang jam 12, tapi Abang Revan dulu SD pulang setengah 2. Jadi jam 11 sudah pulang, enak.
1: Iya, biasa kan dia jam 12, jam setengah 1. Sekarang mah jam 10 udah pulang. Jadi kadang-kadang kalau pelajarannya lebih awal, tapi tugasnya lebih cepat gitu, kadang-kadang jam 9 udah pulang.
0: Wah, cepat banget ya. Itu berarti dia cepat banget tuh ngerjainnya, tuh jam 9 udah pulang.
1: Iya, waktu itu waktu yang semesteran gitu, yang semester ganjil atau genap gitu, dia jam 9 kadang udah pulang.
0: Gitu. Ini kalau Bang Revan sih dulu sih gak pernah ya pulang jam 9. Soalnya ya gak cepet itu ngerjanya, paling aja jam 10, jam 11.
1: Itu kejadiannya kalau pulang jam 9 itu setiap hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat. Berarti cuma satu mata pelajaran doang kalau hari Jumat.
1: Iya, yang terakhir memang satu kayaknya deh. Makanya jam 9 udah pulang.
0: Nah iya tuh, enak ya. Biasanya nih kalau Bang Revan pulang cepet kayak gitu tuh dibilangnya cuma ngotorin baju doang. Soalnya baru berangkat ya, terus pulang
1: betul,
0: lagi.
1: Iya betul.
0: Ya kan, soalnya baru juga berangkat udah pulang lagi.
1: Iya. Ya yang gua kelas 1 sama kelas 5 dia PJJ di rumah.
0: Oh, PJJ.
1: Iya, itu mengganggu kali ya yang lagi ujian. Jadi dikasih PJJ sama gurunya.
0: Biasanya satu sama kelas 5. Biasanya diliburin, tapi tadi Abang Revan jemput adiknya Abang Revan tuh enggak pada libur tuh, Ben. Biasanya pada libur ya kalau ujian gitu ya.
1: Iya, beda-beda. Kalau negeri libur, kalau negeri masuk.
0: Oh, kalau negeri masuk, disuruh masuk.
1: Masuk. Ya? Aku kan swasta.
0: Oh, jadi boleh PJJ, kalau swasta kan terserah ya.
1: Iya. Kalau negeri harus masuk.
0: Iya, soalnya tadi Bang Revan jemput tuh emang masuk, biasanya kan libur.
1: Iya, soalnya di daerah sini jam negeri gitu masuk, katanya sepupu aku gitu masuk anaknya gitu.
0: Oh. Oke, ini mau diputerin lagu apa Lasmi nih?
1: Lagunya dari Iis Ariska.
0: Apa tuh judulnya?
1: Mulut Manis Hati Berduri.
0: Mulut Manis Hati Berduri. Siapa nih Mulut Manis Hati Berduri?
1: Iis Ariska. Bukan, yang penting bukan aku. Bukan aku.
0: Yang penting bukan kamu ya. Siapa aja yang lain.
1: Iya.
0: Yang lain nggak apa-apa.
1: Makanya katanya anak aku bang, yang bontot tuh, yang sekarang ujian, tapi Bang Repan ke anak SMA.
0: Kayak anak SMA?
1: Iya, iya masih kecil ini katanya. Kita kan dia ngeliat statusnya ya, statusnya bebe ya. Iya dia nanya gini, mama ini foto Bang Repan, iya, kok kayak anak kecil SMA?
0: Tapi emang iya sih kan baru lulus juga, baru ini.
1: Iya makanya. Makanya aku bilang masih kuliah. Oh pantesan anak kecil.
0: Kayak anak kecil ya.
1: Iya.
0: Oke siap, nanti diputerin lagunya ya.
1: Makasih ya Bang Repan ya.
0: Iya sama-sama. Eh
1: ya sekirim salam dulu dong buat Neng Murna sama Teh Dinda sama Mpo Cemara. Maaf ya tadi WA-nya baru sempat dibales karena handphone dipakai untuk belajar.
0: Wih, buat belajar gak apa-apa.
1: Iya. Tapi soalnya Mpo Cemara sempat WA tadi, aku balas lama di aku balasnya karena dipakai buat belajar.
0: Siap, siap.
1: Sama itu Diana di Tebet ya, sama Teh Dinda, sama Pak Murna, sama Papi Jumadi. Semoga tadi sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
1: Bang Repan juga semoga sehat amin, selalu ya Bang.
0: Terima kasih.
1: Kalau
0: ya
1: pulang hati-hati ya Bang.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih, buat yang manis abang sayang yang mau bergabung nih, cerita nih aktivitasnya hari ini ngapain aja. Boleh nih ya di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Tapi sebelum itu Abang Revan mau puterin lagu dulu. Ah, ada Mulut Manis Hati Berduri nih dari Iis Ariska. Buat yang Ariska, buat yang manis abang sayang jangan kemana-mana. Tetap juga ya malam asiknya makin, Paul.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun, Bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh, Bang, makan yang benar. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya, Neng. Pantesan, badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh, Bang. Jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap, Neng. Mulai hari ini, abang mau hidup sehat.
1: Nah, gitu dong, Bang.
2: Yuk, mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
5: Halo juga, Bu.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Pak.
5: Iya, Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
4: Lagi main?
5: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
4: Pelurunya?
5: Terus masuk ke telinga anak saya.
4: Waduh, sakit dong, Bu.
5: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
4: Iya.
5: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
4: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
5: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
4: Oh, gitu.
5: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
4: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
5: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
4: Jadi enggak sakit lagi.
5: Enggak, nanahnya juga kering.
4: Habis itu yang herba tesmanya?
5: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah jadi tetesin sama saya.
4: Hasilnya gimana?
5: Alhamdulillah sembuh.
4: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
5: Enggak, merahnya juga sembuh.
4: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
5: Ya.
4: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: Dari Jalan Haji Pen nomor 19 Sari Kemenjuruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nah, yang mana sama Bang Sesnya kau siar, masih ditemani sama Bang Revan nih di Goyang Malam asiknya makin pol. 40 menit aja nih meluncur dari jam 8. Buat yang mana sabang sayang nih yang mau bergabung nih, ceritain nih aktivitasnya hari ini ngapain aja, boleh banget ya 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Di Goyang Malam?
1: Goyang Malam, goyangnya makin pol.
0: Nah, salah tuh, nih.
1: Apa?
0: Di Goyang Malam asiknya makin pol.
1: Nah, coba. Di Goyang Malam asiknya makin pol.
0: Nah, ini dengan siapa ini?
1: Dengan siapa coba?
0: Siapa yo?
1: Ayo siapa?
0: Siapa ini? Gak ada namanya nih di sini nih.
1: Oh iya, ayo gak ada namanya.
0: Iya, siapa
1: ini? Bukan Mama. Masa gak apal sih suaranya?
0: Siapa?
1: Masa gak apal suaranya?
0: Mama siapa? Oh, Mama Vika ya?
1: Iya,
0: masa
1: gak apal suaranya,
0: Mama Vika. Mama Vika.
1: Ya gitu dong.
0: Oh gitu. Emang kita udah kenal belum sih?
1: Udah kenal belum sih?
0: Belum ya?
1: Belum, kalau belum kenal.
0: Iya, kita kenalan dulu, makanya Bang Revan belum tahu nih suaranya.
1: Padahal Mama tuh sering on air loh, masuk CBB. Ya cuma kadang-kadang aja sih.
0: Nah, itu berarti on airnya pas, nggak sama Bang Revan. Jadinya Bang Revan.
1: Iya, Bang Revan juga pernah. Kalau siang goyang seksi kan ya.
0: Iya.
1: Cuma pas lagi itu off Mama hampir setengah tahun enggak itu, enggak sosial media.
0: Oh.
1: Enggak itu radio tapi tetap dengerin.
0: Oh, jadi cuma itu monitor doang ya?
1: Iya, benar.
0: Ya udah, ini salam kenal ya Mama Vika. Nanti Abang Revan inget nih kalau udah dengar suaranya nih.
1: Ingat suaranya Mama ya.
0: Oke, siap.
1: Pokoknya suaranya Mama imut-imut.
0: Siap. Imut-imut ya.
1: Iya.
0: Gimana nih?
1: Gimana cuaca di sana?
0: Sekarang sih ya cerah ya, dari pagi nih sampai sekarang cerah. Kalau Mama Vika gimana?
1: Iya, di sini juga. Dua hari panasnya
0: pol, panas banget. Dua hari belakangan ini ya.
1: Enggak ada mendung-mendungnya pokoknya, tapi anginnya sepoi-sepoi, enak adem gitu.
0: Nah, tapi ada yang aneh nih. Jadi kalau misalnya kita di rumah aja itu cuacanya panas, tapi kita pas kita mau pergi tuh hujan.
1: Ya begitu. Pernah Mama tuh ya pas tengah jalan, apa namanya, mendung gelap banget tuh di atas, kayak gelap kayak apa sih?
0: Malam, kayak malam.
1: Itu kumpul gitu awan hitam kumpul.
0: Malam.
1: Gitu.
0: Awan.
1: Brok aja benar gitu. Benar ngalamin gitu.
0: Langsung deres kan? Sampai Mama
1: kan kepalang ya. Udah ketengahan jalan mau pulang, kaguk jauh, mau ke depan tanggung gitu kan. Jadi udah aja dibablasi sampai basah kuyup, udah
0: gak bawa kayu. Emang
1: jadi
0: kayak
1: ini,
0: gitu tuh.
1: Bang Revan, jadi ingat kayak film cerita itu, FTV tuh.
0: Apa
1: orang
0: tuh?
1: Yang teraniaya diusir bertua.
0: Kenapa tuh filmnya? Filmnya kenapa? Coba diceritain dong.
1: Enggak ceritanya ini tuh kayak orang kehujanan tuh, jadi keinget kayak cerita film FTV tuh.
0: Oh, tiba-tiba hujan.
1: Hujannya petir, bang, petir, hujan, angin gitu, jadi keinget kayak
0: di film.
1: Tadi suami sama mertua gitu. Gara-gara pihak ketiga sih gitu.
0: Waduh, ini kayaknya kebanyakan nonton sinetron ya.
1: Korban sinetron. Menurut lucunya gini loh Bang Revan, apa ada yang kasihan tuh?
0: Kenapa?
1: Yang di kasihan tuh yang orang ruko tuh, yang jualan baju, tukang bakso juga ya. Sampai dia mah kayak lata gitu, bawa payung dari belakang, yuk bu, pakai payung bu, ini kasihan amat. Padahal memang Mama sengaja dibasahin di hujan.
0: Ayo bu, karena kan tanggung kan? Tanggung kan?
1: Enggak mas. Makasih kata mamanya, kan memang sengaja biarin lah basah kuyup biar sehati ibu bah katanya. Kita khawatir.
0: Iya ya, orang udah khawatir ya.
1: Lebih lucunya lagi nih Bang Revan.
0: Apa tuh?
1: Masuk ke warung Padang kan Mama mau beli lauk, ceritanya kan gak masak.
0: Terus basah kuyup.
1: Basah kuyup namanya kerudung panjang kan ya. Bajunya sarai basah kulit semua. Tapi banjir tuh di terasnya orang Padang ya, orang Padang.
0: Waduh, basah semua.
1: Aduh, basah kulit, basah benernya. Jadi orang-orang yang lagi pada makan tuh bengong di orang tuh kenapa gitu ya?
0: Kenapa ya di orang basah kuyup ya?
1: Jadi ini beneran kayak orang yang apa sih? Kayak orang yang apa sih kesasar gitu, kayak orang-orang lain tuh gelandangan. Mama beneran duitnya sampai basah kuyup dan terus mbak kata saya bungkus ini dan selesaikan semuanya kan. Duitnya maaf basah ya nggak apa-apa bu katanya. Dibungkusin satu lapis dua. Nah si hujan tuh Marevan.
0: Oh masih hujan cari, tetap diterobos.
1: Mama cari tawang air cuci kaki. Abis kan walaupun di dekat jalan jalan gitu juga kan banyak selok-selokan penuh ya. Lebar air kotor ya. Jadi mama tuh kakinya basah kotor semua dan berjalan. Setiap rupa yang ada kucuran salah airnya mama ke situ.
0: Nah itu kalau misalnya kalau misalnya nggak dicuci nanti bisa gatal-gatal tuh iya, karena kan kotor
1: tapi
0: ya.
1: Tapi itu juga kan air apa sih namanya kotoran tikus kan bahaya.
0: Nah, betul makanya jadi, untung dicuci mama, ya.
1: Tapi nyemplung lagi ke air kotor lagi dan namanya banjir hujan besar. Ya.
0: Udah mama dicuci malah nyemplung lagi.
1: Tukang ini tukang sayuran kan biasanya banyak kotorannya. Itu yang sekitar bawahnya juga sama sampah yang sayuran busuk apa gitu ya. Terus jadi mama biarin lah itu yang penting dapat semuanya.
0: Terus dicuci pulang lagi,
1: nyampe pulang tuh serang benderang Bang Revan panas ya, lagi
0: tiap iya emang gitu ya. Tuh udah di pokoknya nih kalau di tengah jalan hujan nanti nyampe rumah tuh udah berhenti emang.
1: Iya kalau hujannya gede cepet berhentinya
0: emang
1: jadi sorry. Orang rumah coba orang rumah ngetawain mama
0: panas kok basah
1: iya yeah. Mama tuh basah kuyup sih anak mama kebetulan ada lagi kumpul semua kan yang dari Jakarta semua pada kumpul ya yang sekolah yang kuliah kan ya ya mama kenapa sih basah kuyup kata mamanya kan tadi ke warung pas warungnya dipesenin si dede kecil ibu musuh nggak ada habis si tengah mau beli ayam goreng yang di warung kerja biasa tuh warung warteg nggak ada habis jadi mama nyusul jauh belinya ke ruko semua depan jalan raya kan oh sampai basah kuyup anak mama apa bang Evan
0: apa katanya
1: iya udah gitu anak mama bawa payung lucunya nih dia kan mau nyampe perbatasan gang tuh. Ih mama tadinya mau disusul katanya tadi sana katanya gak ada mamanya udah pulang gitu.
0: Oh mau disusul malam mamanya udah pulang.
1: Udah kering kali hujannya kata mama. Aduh jadi datang di barepan utuh lagi ya. Mama udah belum sholat zuhur lagi kan jadi langsung mandi udah keramas semua kan. Udah terus langsung sholat. Disuruh masak sama anak-anak.
0: Nah,
1: masak mama
0: lagi.
1: Bikin mana pesanan itunya katanya rujak kangkungnya tuh apa sih. Lalapnya sama sambel ya Allah udah malaper gue orang tua ya masak dulu tuh itu jangan lapar bikin sambel ada ayam goreng apa sih kalau udah makan kenapa kan mau bareng sedih mau makan
0: jadi lucu ya
1: okay. Ceritanya gitu aja ya
0: ya ini mau diputerin lagu apa ini mama
1: Fika mama ceritanya lagunya pengennya boleh Charlie
0: boleh apa
1: lagu Charlie-nya tuh pengennya tuh apa ya
0: apa
1: pengennya apa ya lagunya enak ya
0: apa
1: pengennya lagunya judulnya Langka Bosene Nunung Alfi ya
0: Langka Bosene
1: coba ngarepan ada yang
0: Langka Bosene Langka Bosene wah nggak ada nih
1: salam
0: gimana ya. Tulisannya Langka Bosene nggak ada
1: judulnya Langka Bosene iya
0: coba sebentar Bang Levan cari dulu ya
1: Nunung Alfi featuring sama suaminya tuh
0: Langka Bosene. Wah kayaknya nggak ada nih lagu.
1: Kalau nggak ada yang lain. Kalau albumnya, judulnya Bekas Demenan coba ada nggak Mas Devan?
0: Bekas Demenan. Oh ada nih Bekas Demenan nih. Dari Nunu Alfi ya.
1: Bekas Demenan. Biasa ada sekali Bekas Demenan.
0: Oke siap nanti Abang Revan puterin lagunya ya.
1: Salam boleh.
0: Oke, dikit aja ya.
1: Dikit aja ya.
0: Iya.
1: Iya, salam buat Bang Pandu yang lagi menjalankan puasa ya. Terus semangat Bang Pandu sampai selesai nanti ya bulan Dzulhijjah. Maksudnya sampai Lebaran besok kan ya.
0: Iya, sampai Idul Adha ya.
1: Sampai puasa Arafah ya, Bang. Ya. Semangat terus ya. Buat apalagi Cece Rinda sama Rani buat semuanya ya
0: buat semuanya
1: spesialnya buat Mama Kaja sama Semara ya
0: siap
1: sama Mama Kembang
0: Siap. Nah,
1: super spesial ya buat Karepan yang lagi siaran.
0: Super spesial nih ya.
1: Yang suaranya merdu benar kayak anak SMA.
0: Oke, terima kasih ya.
1: Salam kenal ya.
0: Iya, salam kenal juga ya.
1: Salam-salam selalu ya Bang Revan.
0: Siap.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini lucu nih ya. Malam-malam nih ceritain hujan ya, tapi enggak apa-apa yang manis Abang Sayang. Nah, Bang Revan mau ingetin nih buat yang manis Abang Sayang ya. Jadi, yang manis Abang Sayang tahu enggak nih? Jadi ada beberapa mitos tentang pil KB nih. Nah, itu tuh kadang tuh suka enggak benar nih di luar sana, kurang tepat. Nah, makanya nih yang manis Abang Sayang nanti di tanggal 21 Mei 2026 hari Kamis jam 4 sore itu nanti bakal ada talk show nih, talk show live ya, live andalan bersama Dr. Tessa dan penyiarnya ini ada Bang Jerry. Jadi yang manis Abang Sayang nih yang mau tahu seputar pil KB yang gak ada mitos, pokoknya ini fakta ya, soalnya nanti bareng Dr. Tessa bisa ya. Nanti hari Kamis ya di jam 4 sore bareng Bang Jerry. Jadi jangan lupa pantengin terus radionya ya di 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Oke, itu aja dari Abang Revan ya. Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang Sayang. Siang kau siar, ada bekas demenan nih dari Nunung Alfie. Buat yang manis Abang Sayang, jangan kemana-mana. Tetap di gue malam, asiknya makin pop.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lupa gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
4: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
3: Oh iya, bagus ya. Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
4: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
3: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
4: Wah, menarik ya. Harganya?
3: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
4: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
5: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya jangkau siar, balik lagi sama Bang Revan nih. Di Goyang Malam asiknya makin pol. Sudah jam 9 lewat 18 menit waktu Indonesia. Sudah jam 9 lewat 12 menit waktu Indonesia nih Neng manis abang sayang ya. Buat Neng manis abang saya nih yang mau cerita nih masih boleh nih ya. Di yang mau cerita aktivitasnya hari ini ngapain aja atau yang mau curhat-curhat juga boleh nih. 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, memang nih sabang saya pernah gak sih kayak ngobrol gitu sama teman atau sama saudara itu sampai lupa waktu. Nah, jadi Abang Revan ada berita unik nih buat memang nih sabang sayang ya. Tadi Abang Revan lagi scroll-scroll Instagram nih, terus Abang Revan lihat berita unik nih. Jadi ceritanya itu ada dua orang ibu-ibu nih yang lagi asik ngobrol nih di pinggir jalan pas pulang sholat subuh nih dari masjid. Nah itu tuh kan pulang sholat subuh kan itu masih gelap ya suasananya, langitnya masih gelap. Nah yang bikin lucunya nih manis abang sayang, ibu-ibunya kan itu ngobrol ya, ngobrol terus sampai lupa waktu sampai siang, sampai udah terang benderang masih ngobrol. Dan itu tuh gak berubah posisinya, ibu-ibunya tetap kayak gitu ngobrolnya, gak berubah posisi, gak, pokoknya gak berubah. Saking serunya kali obrolannya ya, dari masih subuh sampai siang gak selesai-selesai. Dan yang uniknya itu gak berubah sama sekali posisinya, gak tukeran kah atau gak duduk gak apa. Itu dia kan pulang dari masjidnya nih manis abang sayang ya, sampai siang mukenanya pun masih dipakai. Ini benar-benar definisi kalau udah ngobrol itu lupa waktu. Nah ini sering nih kejadian nih sama kita semua ya, termasuk Abang Revan sendiri. Jadi Abang Revan tuh emang kalau udah ngobrol rasanya tuh waktunya tuh cepet banget. Padahal nih ngobrol kita dari siang. Kita biasa nih Abang Revan ngobrol ya sama temennya Abang Revan itu dari siang. Ya dari jam 2 atau jam 3 lah gitu. Itu biasa kayak ke suatu tempat gitu sambil ngopi ya. Bisa ngobrol kan enak sambil ngopi gitu. Nah gak kerasa nih manis abang sayang, tiba-tiba itu udah jam 5, udah mau maghrib aja. Wah emang kalau udah ngobrol tuh suka lupa waktu. Apalagi ya itu tempat tertutup gitu. Biasa kan Abang Revan itu di dalam ruangan ya, misal ke kafe mana gitu nongkrong sama teman-teman. Nah itu tuh kan kita gak ngeliat di luar tuh gimana, udah gelap apa belum, udah sore apa belum. Kita kan gak tahu hujan atau enggaknya itu kita kadang tuh gak tahu. Karena emang kita tuh gak berubah posisinya, duduk sambil ngobrol gitu. Emang tiba-tiba nih pas ini kayaknya udah sore banget ya, ternyata udah mau maghrib nih manis abang saya. Jadi buru-buru pulang karena udah kelamaan gitu mainnya, ngobrolnya sampai gak inget waktu. Emang kayak gitu. Dan ini ya, ini lucunya nih manis abang saya, padahal ini ngobrolnya tuh di pinggir jalan di depan rumah, itu langitnya tuh kelihatan banget. Ternyata ibu-ibunya ini nih, mereka berdua itu sampai lupa waktu, sampai terang pun mereka gak sadar kayaknya. Kayaknya ini obrolannya bener-bener seru sampai gak gerak sedikit pun ini, ngobrolnya sampai siang. Ini nih, emang orang-orang Indonesia pada kayak gitu ya nih manis abang sayang. Kalau udah ngobrol emang suka lupa waktu. Kadang ya suka lupa sama dunianya gitu. Padahal nih kita gak ada yang tahu ya, suami sama anaknya kadang-kadang udah nungguin di rumah, ini kemana ya maknya nih gak pulang-pulang. Kayak gitu nih manis abang sayang nih. Tapi ibu-ibu tuh seringnya tuh siang ngobrolnya. Nah kalau malam-malam biasanya tuh bapak-bapak. Jadi bapak-bapak tuh kalau di rumahnya Abang Revan ya, di gangnya tuh bapak-bapak tuh malam-malam tuh pada ngobrol sambil main karambol gitu. Nah itu tuh sampai tengah malam nih. Biasanya mulai ngobrol tuh abis isa. Kadang nih Abang Revan nih pulang siaran kan itu jam 11, sampai rumah jam setengah 12 kan. Nah itu mereka kadang tuh suka belum selesai. Apalagi kalau misalnya besoknya libur, itu tuh sampai jam 12 tuh belum pada selesai ngobrolnya. Karena kan seru gitu sambil main karambol. Ya gitu nih manis abang sayang ya, kalau udah ngobrol ya suka lupa sama waktu, suka lupa sama dunianya. Tapi ini jangan sering-sering dilakuin kayak gini. Kalau sesekali ya gak apa-apa. Karena kalau misalnya sering-sering lupa waktu nanti urusannya malah jadi terhambat gitu. Harusnya kita ngerjain sesuatu, mau ngapain nanti jadinya lupa ya, karena itu lupa waktu nih manis abang sayang. Jadi jangan dibiasakan ya, nanti jadi kebiasaan malah. Oke,
Itu aja informasi menarik dari Abang Revan nih. Buat yang manis Abang Sayang yang mau bergabung nih, ceritain aktivitasnya hari ini, ngapain aja, masih boleh nih ya. 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Kalau belum ada, Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang Sayang ya. Ada pengantin baru nih dari Gita KDI ya. Buat yang manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengejarmu ya. Mulailah mengatur.

0: Kenal sejak 1948.
1: Eh, manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala, dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Radio

0: Masih dari Jalan Haji Pen nomor 9 Batu Sari ke Banjuruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105.4 FM Bandar Tangdu Jakarta, 100% Tangdut Indonesia. Nah, mana sama Bang Sanjak Kosiar? Masih ditemani sama Bang Revan nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Sudah jam 9:39 waktu bilik siar nih, mana sama Bang Sayang masih sama ya. Buat mana sama Bang Sayang nih yang mau bergabung nih, ceritainnya aktivitasnya hari ini ngapain aja, boleh banget nih ya. 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam,
1: asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. Gimana kabarnya nih, Neng Cemara?
1: Alhamdulillah sehat, Bang. Bang Reva sendiri gimana? Sehat juga ya?
0: Sehat juga. Tumben nih, malam-malam nih suaranya lemes nih. Udah ngantuk ya?
1: Iya, udah mau merem ini, mata ngantuk.
0: Waduh, udah mau merem. Tapi masih telpon ya.
1: Kangen sama Bang Reva enggak?
0: Oh, kangen.
1: Ini belum on air.
0: Kemarin kan udah, Jumat kemarin.
1: Ya kan itu mah pekan lalu.
0: Iya kan Sabtu Minggu libur. Ini baru lagi nih Senin.
1: Baru lagi.
0: Iya kan libur. Gimana? Emang Cemara gak libur Bang Revan juga? Kenapa?
1: Libur dong. Kemarin kan habis jalan-jalan.
0: Ih, kemana tuh jalan-jalan kemana tuh?
1: Kemarin habis jalan-jalan ke Jawa.
0: Ke Jawa? Jawa mana?
1: Jawa Tengah.
0: Jawa Tengah kemana tuh? Jawa Tengah kan banyak ya. Ketawa lagi.
1: Bang Revan mah ada aja.
0: Ya kan bener nanyanya, ke Jawa mana? Ketawa.
1: Ya.
0: Itu ketawanya
1: ke Wonosobo.
0: Wonosobo. Dua hari doang iya. Tuh ke Wonosobo.
1: Ih, dari hari apa kemarin pas liburan tuh?
0: Kan Jumat.
1: Nah, tanggal merah kemarin tuh tanggal
0: hari Kamis. 14. Hari Kamis. Mm-mm, oh,
1: iya.
0: Dari hari Kamis ke Wonosobonya.
1: Iya, sampai tadi pagi nyampe.
0: Nyampe sini baru nyampe sini ya Senin pagi.
1: Iya, tadi.
0: Oh, enak juga tuh. Antainya. Enak juga tuh jalan-jalan tuh ya.
1: Nah, masa di Jakarta mulu, Jakarta itu lagi.
0: Wah, gimana tuh di Wonosobo cuacanya? Hujan nggak?
1: Kemarin sih, masih di sono ada 2 hari hujan. Kesana-kesininya panas lagi.
0: Oh, berarti sama ya, 2 hari yang lalu di sini hujan juga. Emang berarti nggak sering
1: hujan
0: ya?
1: Juga, Bang?
0: Iya, di sini hujan juga, di Sabtu.
1: Oh, hujan juga ya?
0: Hmm.
1: Berarti sama dong?
0: Sama. Berarti emang Abang Revan kira tuh di gunung kayak gitu sering. Oh, ternyata enggak juga ya. Tapi
1: enggak,
0: dingin.
1: Sama, iya.
0: Tapi dingin kan?
1: Dingin.
0: Nah, iya itu dingin. Enak. Kalau di sini mah panas.
1: Iya, di sini mah panas. Kalau sana mah walaupun panas, adem.
0: Itu
1: airnya juga adem, enak.
0: Dalam rangka apa tuh? Jalan-jalan ke sana. Pengen jalan-jalan aja atau gimana?
1: Pengen jalan-jalan aja, ngeliat si kecil kangen.
0: Itu gimana? Apa ya? Semuanya? Semuanya ke sono apa cuma Cemara aja?
1: Cemara aja sekeluarga. Sama anak sama ayah.
0: Oh, berarti semuanya dong?
1: Iya, semuanya.
0: Iya, semuanya berarti. Bukan Cemara doang.
1: Iya, Cemara doang gimana? Masa iya. Mereka nggak dibawa?
0: Iya, nanti.
1: Ntar ada yang bopong gimana?
0: Waduh. Naik apa tuh? Naik kereta ya? Apa naik bis?
1: Enggak, Cemara enggak pernah naik kereta.
0: Naik bis? Apa naik mobil?
1: Naik bis. Iya, memang bis bukan mobil.
0: Oh, sama ya. Tapi kan bis lebih gede. Oh, naik bis.
1: Iya. Wah. Enggak, kemarin mah naik mobil ini.
0: Apa?
1: Mobil sendiri.
0: Oh, mobil sendiri. Itu macet enggak?
1: Iya. Alhamdulillah enggak sih, enggak macet. Cuman di... macet sih kemarin di mana ya? Tapi masih di Jakarta juga itu macet.
0: Oh,
1: masih Jawa
0: di Jakarta
1: enggak.
0: Doang.
1: Masih Jakarta kemarin macet. Ya mungkin liburan enak, panjang ya? Kali ya, Bang.
0: Bener, karena libur panjang. Jadi ya, kemarin tuh hari Jumat tuh Abang Revan pulang nih dari Radio CBB tuh. Emang macet-macetan.
1: Iya, macet emang.
0: Eh, bukan hari itu. Hari Rabu, ya hari Rabu. Hari Rabu tuh Abang Revan pulang tuh macet-macetan. Macet banget emang.
1: Di mana tuh, Bang? Di Kapuk.
0: Bukan, di Dan Mogot udah macet, sampai Kapuk macet itu.
1: Waktu di Dan Mogot mah jangan dikata.
0: Ini mah parah ya, banget. Macet dia mah. Parah banget ini, parah enggak gerak karena emang orang pada jalan-jalan. Makanya macet.
1: Iya, orang pada jalan-jalan. Aduh, Bang Repon enggak jalan-jalan, atau jalan-jalan orang mah.
0: Cuma kemarin hari Kamis doang nengokin rumah yang di Cikarang. Itu jalan-jalannya itu doang. Iya, udah. Habis itu udah enggak jalan-jalan lagi. Di rumah
1: enggak ngajak-ngajak.
0: Kan Cemara udah ke Wonosobo nih, enggak ngajak-ngajak nih. Ya kan.
1: Nah, Cemara lagi aja ada yang diminta.
0: Iya dong. Oke, ini mau diputerin lagu apa, Cemara?
1: Iya, kalau Bang Iya, kalau Bang Repon ajak, ntar Cemara juga ngajak lah.
0: Oh, gitu. Tapi Bang Repon enggak mau ngajak ah. Nanti kalau ngajaknya Cemara, ntar yang ikut semuanya. Ya kan? Nanti enggak muat. Ketahuan
1: kan? Ya enggak lah, Bang Revan mah ngajak ngajaknya Cemara doang, masa semuanya ngikut ya enggak lah.
0: Nanti anak sama suaminya nanti ngikut juga, masa nggak diajak, nanti dibopong orang. Ketawa lagi tiga kali aja.
1: Bisa Bang Revan. Ya iya tak kalau dia dibawa orang Cemara sama siapa coba?
0: Ya udah.
1: Kalau ayah sampai diambil orang, tercemara.
0: Waduh, jangan dong? ya, jangan sampai ya.
1: Jangan dong, Cemara sayang-sayang begini, masa diambil orang.
0: Oh gitu, ya udah. Ini mau diputerin lagu apa?
1: Iya. Ayah, tadi Masel mau lagu apa katanya ya? Lupa. Apa? Orangnya masih monitor tuh di mobil.
0: Oh, di mobil, dia monitor.
1: Okay. Dia monitor dia
0: apa lagi. Apa lagunya? Muat. Coba tanya dong.
1: Mau lagunya tadi apa di mesin ya? Apa?
0: Apa yo?
1: Tadi dulu orang lagi. Oh, ini katanya. Apa? Deritamu deritaku kata dari Ayah Imam, Bang.
0: Deritamu deritaku.
1: Iya, dari Ayah Imam, dia lagi seneng lagu itu.
0: Dari Imam? Kok ada?
1: Dari Ayah Imam S. Arifin ada, kemarin sama siapa ada.
0: Ayo, sama siapa?
1: Kemarin sama Salwa, sama siapa? Sama Salwa
0: dari Imam.
1: Ada.
0: Dari Imam, oke siap, nanti aku Revan puterin ya.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Salam-salam dulu dikit ya Bang.
0: Iya.
1: Ada Murna, Mapipi Jumadi, ada Polas Meli, ada Bedinda, ada Mbak Ranjai, ada siapa? Teh Suci.
0: Wah ini mah kebanyakan nih ya.
1: Oh kebanyakan ya?
0: Iya kebanyakan, udah spesialnya aja buat
1: yaudah,
0: siapa?
1: Yaudah buat, semua, buat semuanya aja dah spesialnya buat ayah tercinta aja.
0: Oke siap.
1: Semoga sehat selalu, panjang umur, dekan rezeki yang barokah besok di berangkat tugas.
0: Siap, amin,
1: buat
0: amin.
1: Bang Revannya.
0: Apa?
1: Amin ya Allah, terima kasih ya Bang Revan. Buat Bang Revannya, selamat tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih
1: jaga
0: ya.
1: Jaga kesehatan juga.
0: Siap.
1: Makan yang banyak biar montok.
0: Waduh. Ketawa 4 kali aja.
1: Kalau makan yang banyak jangan dikit-dikit
0: iya.
1: Ya.
0: Iya, banyak kok ini banyak.
1: Iya, makannya jangan sepiring-sepiring, makannya sesendok-sendok ya.
0: Sebakul. Langsung sebakul. Oke, udah. Terima kasih ya.
1: Iya, iya. Ya. Makasih Bang Revan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang Sayang Kosiar ya. Ada Deritamu Deritaku nih dari Imam S. Arifin. Buat yang manis Abang Sayang, jangan kemana-mana. Tetap di Goyo Malam, asiknya makin pol.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
3: Diabetes.
2: Lambung.
3: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
2: Kalau sakit, Bu, kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya berkuat 600.
3: 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Mamu Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box?
2: Habis 8.
3: 8 box?
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang berapa, Bu?
2: 130.
3: Per 7.
2: Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
2: Bu? Sekarang nggak enak.
3: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu ini murah main dengan harga Rp150.000. Box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118100918 dan bisa CLB, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi

0: 0812-8100-9518 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Status 5,4 FM CBB Radio.

0: 105,4 FM Bandar Langdut Jakarta, 100% Langdut Indonesia. Nah, mana Sabang saya sejak siar balik lagi sama Bang Revan nih. Di Goya Malam asiknya makin pol. 7 menit aja nih meluncur dari jam 10 nih mana Sabang sayang ya. Masih sama buat teman Sabang saya nih yang mau bergabung nih ceritain aktivitasnya hari ini ngapain aja boleh banget nih ya. 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, di Goya Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. How are you today, Diana?
1: I'm fine. And you?
0: I'm good. Nah, untung Bang Revan gak lupa ya.
1: Bang Revan.
0: Apa?
1: Geluduk di sini.
0: Wah, sama. Di sini juga barusan nih dengar ada geluduk.
1: Dengar kan?
0: Iya, ada.
1: Udah turun hujan juga sih.
0: Wah, jangan sampai ya. Jangan di sini. Di sini ya nanti aja. Tunggu Bang Revan nyampe rumah baru hujan.
1: Kan Diana udah di rumah dong.
0: Wah, enak
1: udah tinggal peluk
0: ya.
1: Guling.
0: Tinggal peluk guling, tarik selimut ya.
1: Iya, perut udah kenyang.
0: Wah, enak banget tuh, udah kenyang lagi. Udah tinggal bobo cantik sampai pagi.
1: Makan nasi berkat.
0: Berkat, berkat siapa? Berkat orang.
1: Berkat orang.
0: Iya dong, berkat orang.
1: Pak Revan, gimana kabar hari ini?
0: Baik, hari ini baik.
1: Nih radio Diana tumben lagi bagus sih, baru setel.
0: Oh, baru disetel.
1: Iya, soalnya tadi biasalah ngadat.
0: Buras.
1: Tapi aku nggak panjang-panjang nih takutnya.
0: Kenapa?
1: Duduk nggak bisa.
0: Nggak bisa dengerin lagunya ya?
1: Iya.
0: Yaudah, ada cerita pokoknya
1: ya,
0: apa hari ini?
1: Hari ini sih tetap masih biasa, masih jualan. Berjualan. Walaupun sekarang kelas 6 lagi pada ujian ya.
0: Oh iya betul, kelas 6 ujian. Anaknya libur gak?
1: Enggak, oh, Adi enggak. Pulang di cepat. Biasanya jam 11, ini jam setengah 10 udah pulang. Mendingan gitu dia daripada PJJ.
0: Betul, karena kalau tapi lebih enak sih libur aja sekalian, jadi gak usah PJJ.
1: Ya dulu zamannya kita memang libur ya.
0: Betul, karena kan dulu gak ada PJJ.
1: Jadi kita memang fokus aja. Jadi kelas 6 itu memang benar-benar dia tenang.
0: Betul. Kan?
1: Mengerjakan soal-soalnya juga dia nggak bersuara dengan kebisikan anak-anak yang lain.
0: Iya.
1: Ya sekarang anak-anak pada masuk, walaupun cuma dipercepat. Ada sih yang PJJ hari ini libur, ada yang besok masuk.
0: Oh, kayak gantian gitu ya masuknya biar nggak rame.
1: Iya, di SD 03 aku tuh sana yang dekat Cawang dia PJJ.
0: Gitu. Emang aku, ada beberapa yang PJJ, ada beberapa yang enggak.
1: Iya.
0: Emang mungkin sekolahnya ngikutin kebijakan dari sekolahnya sendiri ya, enggak.
1: Iya, sekarang kan kita ngikutin ajaran-ajaran baru, enggak kayak dulu kita.
0: Betul. Kalau dulu mah ya udah libur semua, enak.
1: Udah libur,
0: tuh.
1: Libur
0: seminggu. Ya,
1: kan kita masuk-masuk tinggal ulangan ya kan?
0: Iya, libur seminggu tuh enak.
1: Iya. Itu aja sih Bang Revan.
0: Oke, itu aja ya.
1: Gak ada yang spesial, gak ada yang biasa gimana-gimana ya tetap. Ya pokoknya aku lagi berdoa yang untuk ujian. Semoga bisa mengerjakan soal-soal ujiannya dengan tenang.
0: Amin.
1: Benar, dengan keyakinannya masing-masing dia mengerjakan soalnya mudah-mudahan pada betul. Lulus dengan nilai yang terbaik, karena tahun ini 6 ya.
0: Bukan, ini tuh ujian sekolah.
1: Masih.
0: Ujian sekolah tuh buat ijazah.
1: Iya enggak, yang kelas SD kelas 6 kan?
0: Iya itu ijazah adanya ijazah. Bang Revan itu ujian sekolah juga sama.
1: Oh, belum 6 ya?
0: Enggak, kan enggak ada 6 sekarang. Kan sekarang TKA.
1: Oh gitu.
0: Udah kemarin TKA-nya. Tinggal ujian sekolah nih terakhir.
1: Habis tapi mudah-mudahan anakku nanti 6 ya.
0: Kayaknya sih TKA sih. Kan sekarang TKA.
1: Enakan 6 tau.
0: Iya, sekarang mah enggak tahu. Oh masih ada.
1: Iya kalau zamannya dianakan dulu kan juga
0: betul,
1: name.
0: Betul ya, Bang jadi. Revan kayaknya Bang Revan terakhir tuh pakai name.
1: Iya, tahun 2000 name dia.
0: Abang Revan terakhir tuh pakai name. Nah, bawahnya Bang Revan tuh udah enggak ada UN.
1: Iya.
0: Ya, ya udah.
1: Makanya dulu aku tuh ya? Angkatan aku name, aku SD ke SMP name itu senang banget deh. Udah nilai 40 koma aja udah dapat internasional banget itu.
0: 4 kali iya benar 40 ya.
1: 40, aku dulu 40,25.
0: Oh, dulu 4 ya mata pelajarannya ya. Kalau Bang Revan 3 doang, jadi kalau sempurna tuh 30. Oh, berarti dulu lebih banyak ya.
1: Kan dapat mabel aku.
0: Apa mabel?
1: 115.
0: Wah, nggak tahu nih Abang Revan ya, jauh
1: sih
0: rumahnya
1: dari
0: ya.
1: Jakarta Selatan ya.
0: Iya.
1: Ya, kan di sini kan Jakarta Selatan tuh 115, 73, 265. Apa? Iya.
0: Kalau di Jakarta Barat
1: 37, SMA 8.
0: Kalau di Jakarta Barat tuh SMP 45, SMP 100.
1: Ya, aku dulu kesana tuh, tapi kejauhan deh ratingnya.
0: Oke, ini mau diputerin lagu apa Diana?
1: Kayaknya aku pengen lagu Sudah Tak Sayang deh.
0: Sudah Tak Sayang dari siapa?
1: Evita Mala.
0: Udah, barusan diputer Evita Mala.
1: Ya? Kalau gitu, mintanya Menjelma Petir aja deh.
0: Menjelma Petir dari Eri Susan.
1: Eri Susan.
0: Oke, siap. Nanti diputerin lagu
1: ya. Buat Bang Revan nanti pulang hati-hati ya.
0: Siap.
1: Hari ini aku belum ada kata-kata.
0: Oh, besok ya, udah besok ya kata-katanya.
1: Insya Allah ya.
0: Ya, oke. Okay,
1: pokoknya buat para krunya sehat semua.
0: Amin.
1: Keluarga besar Bos Rama juga besar sehat semua.
0: Amin.
1: Buat Neng Manis Abang Sayang, FCC sehat selalu, kompak selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak ya Bang Revan.
0: Iya, sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Buat Neng Manis Abang Sayang, Abang Revan mau puterin lagu dulu nih. Ada Menjelma Petir dari Eri Susan. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

Nih manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih. Radio CBB 105,4.

0: masih dari Jalan Hasipeng nomor 9 Batu Sari ke Banjarung Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang mana sama Bang Sains yang kau siar? Masih ditemani sama Bang Revan nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Sudah jam 10 lewat 35 menit waktu Iblik Siar. Ini mana sama Bang saya ya. Cuacanya nih di Radio CBB tiba-tiba hujan yang deras tiba-tiba nih. Tadi sempat ada geluduk kecil tadi, terus sempat berhenti geluduknya. Terus sekarang tiba-tiba hujan deras banget nih. Yang tiba-tiba tadi pada lagi ngomongin hujan, sekarang tiba-tiba hujan beneran. Oke, buat yang mana sabang sayang nih yang mau bergabung ya, ceritanya aktivitasnya hari ini ngapain aja, boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di Goyang Malam
1: asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. Gimana kabaran nih Neng Martini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Cuacanya di rumah gimana?
1: Ya, barusan ada hujan. Malu barusan terang.
0: Oh, hujan, hujan juga.
1: Ya, sama.
0: Oh, baru hujan. Sama di sini juga baru hujan ya.
1: Iya.
0: Ada cerita apa nih hari ini Neng Martini?
1: Cerita apa ya? Saya ke nih orang
0: apa? Hari ini kesibukannya apa?
1: Saya lagi enggak ada kesibukan apa-apa ini mah.
0: Oh, libur. Libur jualannya libur.
1: Libur soal pada puasa kan, puasa haji.
0: Iya, pada puasa ya. Biasa puasa 10 hari ya?
1: Iya, dari tadi itu lainnya.
0: Iya, biasa 10 hari kan?
1: Iya.
0: Sampai nanti tanggal 27 kira-kira ya?
1: Iya.
0: Oh gitu. Abang Revan malah nggak puasa nih. Biasa puasa cuma 3 hari doang nih.
1: Iya, sama benar. Tapi si alhamdulillah punya utang kan yang dulu-dulu sekalian dah.
0: Nah, kalau Bang Revan tuh emang nggak ada, lagi nggak ada utang nih, jadi full terus puasanya, jadi aman. Kalau cowok ya, kan dulu bisa full kalau cowok ya.
1: Iya, dulu kan kita masih muda kan pasti punya undang yang dulu-dulu aja.
0: Oh, bayar. Oh bisa, masih bisa ya kayak gitu ya?
1: Bisa, bisa.
0: Oh bisa, Bang Revan kira tuh udah misal nih kita puasanya nggak full nih di tahun ini, di tahun depan masih bisa, tapi di tahun depannya lagi udah nggak bisa. Kirain Bang Revan gitu.
1: Kalau sekarang saya mau udah enggak ini, saya mau udah pol terus kalau puasa sekarang.
0: Pol. Oh, jadi terus tinggal bayar utang yang dulu-dulu aja ya.
1: Dulu masih gadis kan, kita temennya ini bayar aja dan udah sekali diatin.
0: Oh, jadi niatnya gimana? Double. Niatnya double ya?
1: Double lah gitu.
0: Gitu. Soalnya Bang Revan masih belum paham banget nih soal gitu-gituan ya.
1: Kan kalau ini kan saya suka nunggir ngaji dari pengajian dari guru-guru kan.
0: Oh gitu. Kalau nggak
1: guru kita nggak tahu kan.
0: Nah boleh nih, ilmu baru nih ya, bisa ya kayak gitu ya. Nanti coba Bang Revan cek, terus cek lagi kalau emang benar nanti ya Bang Revan coba kayak gitu juga.
1: Iya boleh.
0: Boleh. Oke, ini mau diputerin lagu apa nih Martini?
1: Ma, Elvi udah di setel ya Elvi.
0: Elvi belum. Elvi suka sih belum.
1: Lelaki pendusta Bang Revan.
0: Lelaki pendusta.
1: Ya.
0: Dari Elvi.
1: Ya.
0: Oke ada, siap nanti puterin lagunya ya.
1: Terima kasih banyak Bang Revan. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi Abang Revan masih belum paham banget ya nih manis abang saya ya soal gitu-gituan, tapi kayaknya nanti Abang Revan mau cek lagi kalau misalnya emang benar Abang Revan mau coba. Katanya sih bisa di double gitu ya, kita bayar utang sekaligus puasa sunnah juga nih. Yang sekarang kan mau Idul Adha ya, mau lebaran haji. Jadi pada puasa. Bang Revan taunya tuh puasa 10 hari. Kayaknya ya bener ya, 10 hari mulai dari hari ini ya, nanti sampai tanggal 27 gitu. Nah, oke okay, gitu aja nih manis abang saya ya. Bang Revan mau puterin lagu dulu nih dari Elvi Sukaisi ya, dengan judul lagunya Lelaki Pendusta. Jangan kemana-mana, Tetap di gue malam, asiknya makin pol.

0: sabun sayang sejak Losiar tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh, diantaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu gak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi, perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.
1: Seratus lima koma CPB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang Jakau Siar, gak berasa ya. Udah 4 jam aja nih Abang Revan nemenin Neng Manis Abang Sayang nih, dari jam 7 sampai sekarang nih ya. Tapi Neng Manis Abang Sayang jangan khawatir, karena besok masih ada di Goyang Malam, asiknya makin pol, yang bakal ditemenin sama Abang Revan juga. Jadi Neng Manis Abang Sayang jangan khawatir ya. Dan besok juga banyak acaranya. Ada goyang pagi, goyang seksi, dan goyang malam, asiknya makin pol. Oke, terakhir dari Abang Revan, tetap berkarya untuk Indonesia. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dijangkau siar. Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asiknya makin pop.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya, kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Ya, syuting kita mulai, siap?
1: Siap.
0: Kamera, roll, action. Tendang, tenang, tinggi, tendang. Tendang, kakak. Gimana sih, tendangannya yang tinggi?
2: Boro-boro nendang tinggi, Pak Sutradara.
0: Kenapa?
2: Ini saya sarap kejepit.
0: Aduh, kan udah saya bilangin, sebelum kerja, sebelum tidur, oles dulu balurkan, pakai minyak balur HSA 88. Nih, untung gua ada persediaan. Pakai dulu. Oke, gimana? Siap?
1: Oke.
0: Oke, kru, gimana? Kita mulai lagi?
1: Yuk.
0: Ya. Kamera. Roll. Action. Action. Kok diem aja, action?
2: Pak Sutradara.
0: Kenapa?
2: Ini mak, sarap kejepit saya udah sembuh.
0: Terus?
2: Cuman saya lapar.
0: Hah, inilah. Salah gue juga pakai bintang film kelas ekonomi. Banyak keluhan.
3: Dapatkan minyak HSN 88 di apotek-apotek, toko obat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dan di radio kesayangan Anda ini.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: tubuh saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin sekarang nggak air dan kakinya pun udah nggak kesemutan. Ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal.
1: Dapatkan air mineral Bambung lebih murah lain dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
2: Radio CBB.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lupa gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
4: Halo juga, Bu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
4: Ya, Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
3: Lagi main?
4: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
3: Pelurunya.
4: Terus masuk ke telinga anak saya.
3: Waduh, sakit dong, Bu.
4: Ya, pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
3: Iya.
4: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
3: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
4: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
3: Oh gitu.
4: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
3: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
4: jadi,
3: ya.
4: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
3: Jadi enggak sakit lagi.
4: Iya, nanahnya juga kering.
3: Habis itu yang herba tesmanya?
4: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata.

0: Oh, gitu. Jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Nah, jadi tetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
0: Alhamdulillah sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
0: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali. Iya. Begitulah Mbak Raya, pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi banteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Mitra Sehat Biasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
3: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
2: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
4: Radio CBB 105,4 FM.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Nimani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: is Goyang Goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
1: Goyang ngebor.
0: Salah.
1: Goyang bebek.
0: Salah.
1: Goyang pinggul.
0: Salah. Grup B, apa jawabannya?
2: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut Jakarta.
0: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang Pagi.